0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali Game. Wali-wali nyaringin sarang titik yang meniki dari hari ring FM 106,4 MHz ring program acara dua ring Rahajeng Bali. Sani motang indek informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin dewa sambil margi nge paletan ke pertama makin lanturan titiang kaping kali makin paletannya nge nyini rakerai melesidah nyaring titiang ring ambara durus ngeranya ke mantan meja bos ring titiang rakerai mabing bagang katanya saling sharing puniki mosang nenen inde kolang kaling di wabu sampo niki wenten kudang-kudang rakerai sana sampo nyarangin ring gria jeru pekubuan suang-suang puniki nge wenten ini sura niang yoga kentan nge nantan buai KBB Metan nibun titiangnya bujuru saking ring sanur kentan nge nala sira wawu naler nge ya bu sekar sampu nyarangin titiangnya si semua banget ring ambare mungkin sira sane presida durus meja bos nge sedurun titiang lantur puniki titiang sopian cubun nge kadi bos titiang wawu kentan niki manfaat saking kolang kaling kentan nge utawi blulu nge ketah ke bawah sering Bali kentan antuk kesehatan tubuh. Memang niki tak hanya terasa segar dan nikmat kemanten ya, menten kurang-kurang manfaat kolang kaling yang sayang sekali jika dilewatkan niki nge. Karena niki kolang kaling utawi blulu peniki memang mengandung banyak jenis nutrisi ya, sehingga baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mulai dari melancarkan pencernaan, kaitan nge mencegah dehidrasi juga hingga meredakan nyeri sendi. Memang biasanya kerap diolah menjadi hidangan pencuci mulut nge untuk blulu niki dan campuran es buah kenten nge. Tapi wasane niki termasuk yang warnanya putih bening kentennya originalnya ya dengan tekstur yang padat dan kenyal niki saking buah aren utawi don punya jake kenten nge. Iya, ring melancarkan pencernaan puniking ya. Dua niki salah satu makanan tinggi serat kenten ya. Jadinya bisa bermanfaat untuk menyehatkan saluran pencernaan. Jadi ring kolang-kaling puniki pasti kesampun mampu melancarkan buang air besar dan mencegah terjadinya konstipasi. Lantun niki ring mengendalikan kadar gula darah juga kenten ya. Mangdane persida tetap stabil ngelantur. Wenten memelihara kesehatan jantung juga niki rakerai. Yani persida konsumsi kolang-kaling kenten ya. Pasti kesampun menurunkan tekanan darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah niki biasanya sering rekaraya alami ya untuk meredakan nyeri sendi juga kenten ya. Beberapa penelitian memang membuktikan bahwa kolang-kaling utawi blulu puniking ya mengandung beberapa macam zat anti radang kenten ya. Sane preside meredakan nyeri sendi dan juga tapi memang sangat efektif juga ya sebagai obat dari pereda nyeri sendi. Nah, dua nih kolang-kaling puniki kaya akan kandungan air tinggi ya. Jadi sekitar 94% pastikan sampun presider yang kolang-kaling puniki untuk mencegah dehidrasi kenten nggih. Nah, kadika sapa tiga tema tereng manfaat-manfaat kawentenan saking kolang-kaling puniki utawi blulu kenten nggih. Ah, mari ngrakrai sareng sami mangken semeton titiang para pendengar setiap rompat RRI Denpasar ngiring mebeli bagan mangken nggih. Mau sang nenen indi blulu apakah ada pengalaman tertentu ataupun rakerai naler nanin nantuk ngarianin kolang kaling puniki dados cemilan terus ngeranyi kemanten mangkin ring pesat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki jantung santitiang ya sampun nang lali ingge bentos wani sampun ngeranjing puniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayuari.
0: Nah, Rajang Semang, Widang Selemadek.
1: Baik, jalan bagus, Mantro.
0: Nah, baik.
1: Pak.
0: Aduh, kangen di tiangan.
1: Ini masih baik.
0: Kening. Kamu suaranya itu gak berubah loh. Sekali sudah jadi cewek itu udah ketahuan.
1: Ya penapi
0: kacau. Aduh, titi yang kena kangku, kangku penapi kena aler.
1: Enggak dinatang yang ngali ai.
0: Oh.
1: Ai neng ngambul.
0: Ados ngambul adi.
1: Gelap jadi gulam.
0: Yeah, tanya apa sepuluh toh?
1: Wau nikah sampun topiknya si anak singawang kok kurang kali.
0: Blulu uning.
1: Uluk ni.
0: Luluk, celuluk uning.
1: Uning. Gerang yang madan kurang kali. Yalah, kan luluk, luluk.
0: Luluk, luluk, luluk.
1: Makin ditirangin ponok. Saya nggak donong.
0: Dumun menton?
1: Oh, nak bapak yang nak demen metuahkan kayak.
0: Oh, was kenton?
1: Lami kelami lah, campun luluk. Anu nak jatuh.
0: Oh, kenton. Padahal kaya
1: metuahkan. Jatuh nak kayak.
0: Nanti ya?
1: Nanti mau buah. Hmm. Ijo nak kumus yang asal mau bungo, ya mali. Tuan.
0: Gimana, gimana?
1: Asal yang mau bungo, jatuh dah. Berarti sebalik, anu nak. Petiso yang dari tuak nah.
0: Oh, yang ampun mau bunga kan, Ton?
1: Bunga jago.
0: Hmm, berarti Ton sidang mau beluluk? Nadas beluluk?
1: Ya, ini kayak mali itu pasti sebelum mau beluluk.
0: Oh.
1: Yang kadi-kadi menikah sama suka satung. Ada sakitin di sini, aku mau buah.
0: Hmm.
1: Ya, mau telah jol, ada kujang ya.
0: Hmm, jadi.
1: Ini tidak tua, anak-anak mau cara anu nih kayak. Yeah, jatuhan tu dari tuak,
0: Oh, berarti kemangkin kan tu nika mengolah.
1: Kemangkin betlah, mesti ngadu pakai cono.
0: Masa?
1: Ya, jatuhan bentar kali. Jadi kalah ngalir ron.
0: Oh, kenten.
1: Yang luluk lah nika yang ni anu tu. Jadi kayak ini kita nak mungkin ya.
0: Ge, gatel ge.
1: Yang tidak tak ada men luluk. MDS sang alung si blulu.
0: Dah di S ah.
1: Apa ni putih deh?
0: Oh, ni original ampun.
1: Tapi mungkin yang sing demen kan blulu kan?
0: Ada sekantan?
1: Ah, bah, dia kan beli ni dia bah, sing ni dia pakai.
0: Ada ya?
1: Kata cuma keliling kota. Keliling kota sing hidangnya good deh.
0: Adonya ya malamit lempung kau kene waduh dulu.
1: Makin yang sing cegut kan kalau bukti-buktian masuk.
0: Enggak bahaya nih kau sampuna.
1: Sing hilang nu.
0: Oh beratu lacur nih. Anggen aneh palsu-palsu kan bisa.
1: Aro. Yang polis yang kau oh nanti.
0: Oh nanti.
1: Kadang kekuat menek lelengceknya.
0: Lengceknya nih kau.
1: Butuh ben berete.
0: Aduh mesti dangger. Berarti sejatinya tapi senang jo sarang dulu.
1: Senang yang buat asal bumbes harus misi to.
0: Harus
1: apa nanti bulung ada dalam.
0: Oh iya cincau ke bos. Cincau.
1: Seperti BKBB ya pun pengalaman kota lah campur nengken ulingin ke. Iko anu yang ibu yang di udara.
0: Ibu di udara. Eh, udah ibu di udara, bro.
1: Ibu di udara.
0: Man, yang numunanan kak ngariannya kentennya anggung.
1: Dan wentan kan di sini desa untuk kita.
0: Masa.
1: Ya sih kan, ada wentan.
0: Oh, cuma ngarian jak tua nih mantan.
1: Ini tua, kan ini kampung.
0: Maksudnya sih rau neng jambal kentennya dulu nih kalau.
1: Dan wentan kencaran aja kan kawang.
0: Ini
1: kiran dia nanti lo malu kecah-kecah di anu. Di udara masih ini di jalan tu ditaro masih lo kelihatan nengai kebiasaan orang di udara. Kebiasaan oh ni cuma dan kicok yang ukuran kaling yang awang je beluluk
0: kan. Beluluk ngereng bahasa Indonesia kelang kaling ke bos ni ke.
1: Kau yang kengkeng kebanyakan.
0: Inge susah banget.
1: Merah pun di gunung masih dumun, makin di kota kan yang ngacang pun mending.
0: Ya betul sekali. Ajak dendun makin Bu Vera.
1: Ini Ita kebiasaan.
0: Ini Ita nalarnya.
1: Nah, kita kan begitu kebayu. Ya nih bu Ana wang ayu gede tu. Apa yang luluk dan itu ya?
0: Nge. Oh.
1: Mudi mungkin ada yang lagi bos.
0: Nge, Tenggara mengganggu.
1: Mas yang Manila kali sakit kecak.
0: Mas Tenggara gelis kena.
1: Bapak Man Pandu biasanya keluar anena nepukin kambing.
0: Kengkeng nih ketupuk kambing.
1: Ikon kan benang-benang, pecun di tengah.
0: Nanti benang kencan, Pak Yoni kadangnya. Kayu di lagaan yang
1: gini. Sangkali lagaan orang paku tinggal di uram.
0: Enggak, yang paku jukut nih, dadi. Nih, das, ya kena cuake. Nah.
1: Ini pengen harbo, bingin, kek.
0: Inge, jika dilakukan, Kak, tiang gak sih, Kik?
1: Enggak, Kak. Saya pada mancung, bingin, menjengut. Ini paling gini, ya, kek. Pak ibu wayan lo tau.
0: Nah, aduh, feminim sekali.
1: Gila sakit luar marah dengan dagang itu. Pengen, Pak boleh sempetan yang kurang.
0: Susama.
1: Gala wayang peka. Santi.
0: Ini susama banget nih, Ki. Kangku sedani sakit widang selamat dek sampunya rengin. Ya, ini kolang kaling memang mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi yang blulu, wow, nomor satu ini Ki Napi Malai di Bali ya. Nenten mandang umur Mali sami sampun senang sarang kebentenan blulu pun Ki Napi Malai kedagian sani manis-manis kadi es buah kolak di kamar sidang lalur ni. Ini seduduk tiang lantur yang baru pun Ki untuk interaktif sarang rakerai. Ketanya titi yang beralih dumen ke WhatsApp gini sila sani sampun megatra sarang titi yang ngiring Niki tante Jerman Payangan lo sekat di peten punyan bulu tuh dayu jakti benjang tiang lancar mereka nah ke payang. Oh iya ini kan Payangan Pride ya namanya ya. Aduh inge tante Jerman mana jebas munggah inge susu bagus sampun nyarangin ring WhatsApp nonton Niki Wentan kakiang Dewa Karuna Wijaya ini yang yoga medui pengalaman ngolah blulu lengkap saja. Oh jakti Niki kakiang. Oke tiang wenten jakelan mebuah mekutang. Oh terwenten uning nak ngolah. Oke enten yang ngiyun numas di pasar asami rasanya seneng rahayu dari geinge susu banget Niki kakiang Dewa Karuna Wijaya sampun monitor rija Niki lakonan yang yoga. Akin jadi sudah sempena ya. Oke ngelantan Niki. Wah Haji Dewa Mia Bangli sudah monitor ya di mobil lagi Niki sudah monitor susu banget Niki Haji sampun monitor sarang titiangge. Lantun Niki benten Pak Yan Aryo. Oke blulu yang tambus lebih gurih rasanya tuh dayu makan favorit saking tahun 80-an. Oke favorit nyantos mangken nge Pak Yan. Yang tambus Niki kadi napi nge mungkin bisa dibagi ya pengalamannya yang tambus Niki diolah seperti apa ampura titian yang tenuning manasami tata suning Niki naler nge iya nge semua banget Niki Pak Yan Aryo sampo nyarangin ring tegalalang cerah. Wah sama juga ring widang hayam urut telah cerah naler nge inge semua Niki ngelantur titia malik ke Ibu Nunu Hendia sebatu bulan selamat pagi semeton inge selamat pagi inge sesumbangnya Niki Ibu Nunu Hendia sebatu bulan sampun nyarangin nge. Oke ngelantur Niki benten Ibu Putri Manggis saya hobi sarang blulu. Ados hobi senang sarang blulu iya sih hobi kan kesenangan juga nge. Inge sesumbang Niki Ibu Putri Mandekena satenge yang lantur Niki Wenten Ibu Wayan Bu Vera toh. Oke Bu Vera kira yang bertanya juga ya sarang dayu pernah ngolah kentennya disarin buane. Oh kenten jadi sarin buane Niki maksudnya tuanya kenten tapi blulunya juga Niki. Oke yang mesti ramai jebos munggah nalar nge berbagi pengalaman inge dengan pestane ring terakhir yang ambare meja bos lantaran titiang ya kengge dua ni mintan sana jaging lintam meja bos lantaran titiang malih susuma rakerai terus mesandekan dumun
2: pagi hari anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 哎呀
1: Woi, jek sing ora ngapa, jek sing ngorto, jek saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Hingga kata musik yang diri kirim Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, pasti kenyane Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang Dayu Ari Ring program acara duwe kantun Ring Rahajeng Bali sani mengatang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Yang kira-kira di bawah sampun sani terakhir ya wentan ke angkus sedani saking widak selamadek sampun nyarengin puniki titi yang mausah ngenenin indik bluluk utawi kolang kaling ring bahasa Indonesia ya. Jadi memang banyak sekali manfaat kesehatannya malih titi yang kelingin ring duaning niki kolang kaling utawi bluluk punika mendaging tapi asalnya kaya akan serat kalsium dan juga gelatin alami yang tentunya niki bermanfaat sarang kesehatan tulang miwa sendi kentengin ala bermanfaat ring pencernaan juga dan menghidrasi. Duani niki memiliki kadar air yang tinggi sehingga efektif mencegah dehidrasi nggih. Inggih mangking lantaran titian niki ungkar ring saat telepon sane presiden nyareng titiang terus niki ranjing ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nyareng titiang nggih. Mosa ngeninin indek blulo utawi kolang kaling. Inggih sanggra titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hai Bu Vera.
1: Pica niki tuh pica. Pica saking Dayu Ari.
0: Kan tiang kadene biasane nunas pica bulu.
1: Pica saking Dayu Ari mau pica tekan uko dan titian.
0: Abe, ampunlah kentan nah adulah tianyanan.
1: Kan ini anugerah dari Prompat RRI. Iya, aduh cekeng kan depan ngebut nih kok mencik-mencik. Cepat-cepat dia dapat Dayu.
0: Nyak kecepatan 1000 km per jam tangan.
1: Sering dulu lari pagi.
0: Aduh Bu Vera ini udah lama sama enggak sama Dayu loh di udara.
1: Ini disalip-salip karena ribuan pendengar perempuan RI gerak cepat.
0: Iya, betul sekali. Bu Vera gimana kabarnya mangken? Menapi gak troe?
1: Nggih, malu kan di pasar tuh tengah ini ki. Hari Minggu.
0: Oh, nya tengah ini tangi kentan.
1: Hari Minggu manis raina dan kapar keripet di kuku. Niki lingaban tengkayaan lingaban. Ya,
0: oh, kentan. Yang penting ten kayang mantan.
1: Bennya mak sampat, bennya mak sop, bennya mak tempe.
0: Oh, kenten. Coba nih kirim foto nak ngisi sok.
1: Tenangin deh.
0: Nah, tenangin ada Bu Vera. Bu Vera senang-senang kenten dulu Bu Vera.
1: Harus yang ngain tuh pindahan di desa.
0: Masa?
1: Di gunung, yang asal di gunung, sarin buana, tegelingah nih ke rumah yang.
0: Oh, kadang yang kennya dan buah.
1: Siang gadis gunung tuh.
0: Oh, gadis gunung, kentennya agak dan kambing gunung.
1: Gadis gunung.
0: Ih, gede. Ken. Artinya bangga aduh. Ya, Tia.
1: Aduh, Dayu. Tempatnya narbol.
0: Nah, nyolek.
1: Ada tuh umur boleh tua tapi hati tetap jiwa seperti Dayu Ari.
0: Nah ya dong harus muda.
1: Iya, jangan kita mengira tua. Kalau sudah Tuhan mengendaki kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Betul sekali karena Tuhan yang mengatur segalanya.
1: Iya. Kita juga nih binatang yang berkuasa di muka bumi dunia ini manusia.
0: Kije kada laku nak ngomong mortang blulu ya Tuhan aku.
1: Bisa ngai pestol.
0: Nah, ngai bedel ban blulu nya jasa di luang.
1: Bedel blulu tembak bedel siba nu
0: mun. Nya ya jahan daden.
1: Jahan daden. Bor-bor nu mun tu, sebosot bor-bor siba bosot siba ngusap. Mam benar nak rimit saja tu petani ngai pipis ni kan?
0: Ada yang nak kengkeng ni cent yang cara ni ngale apa yang sana ngolah bluluk ni?
1: Niko ni yang niko alih bluluk ni kan sampun kan dah jat ni alih gula ni kita biasa ni kan getap niko. Papan yang ngai bluluk di sana buana pun almarhum ni. Paman masih hidup yang di sana buana lah tu.
0: Yeah, bos kenten.
1: Niko pun cepat kan niko. Angin, alih alayan kentana, alih lantas kentan yeh nih, niko buah nih, niko pun bor-bor dumun.
0: Bor-bor niko dibakar apa gimana?
1: Dibakar.
0: Oh.
1: Bacut bakar, wau sibak.
0: Oh, tan merebus niko Bu Vera?
1: Nggih merebut niku nang mit kinten siang.
0: Terus kinten?
1: Niku pun bor-bor dumon wae ta tiba-tiba tiba-tiba ngusap benda mom. Marana dan niku beluang pang luang niku mas ajangin dumon gitu maro bani ngadap nyantan kinten lengahnya niku.
0: Artinya dicoba dumon kinten.
1: Padahal seperti sekapor atuh.
0: Sekapor iku tapi
1: nah, yang cara balik sekapo bahasa Indonesia anak bisa kan?
0: Iya, kayaknya
1: sekapo, ini meremet niko punya aneh niko umen niko.
0: Oh.
1: Kayak suwak dan niko napi.
0: Oh iya, ya coba baik dibaca cerita.
1: Suwak niko matai, dia yang dia bakat niko lengah apa niko kan?
0: Oh.
1: Sekapo niko boleh ban ngai lengah masa apa niko kan?
0: Oh kentang.
1: Iya suka ngai itu, harus ada ya harus dibuka dan niko ngai.
0: Masa nge?
1: Iya.
0: Oh, di gunung ternyata.
1: Aku ada.
0: Oh, berarti harus ditukar di gunung tengkanggo.
1: Nah, harus ditukar di gunung aku.
0: Kena deh.
1: Oke. Ya, tukang ini tuh sangkan apa dalam nih ke rakyat nih ke ngai pipis ke siurupiah cara pidana ro jentang suka nih kok.
0: Ah, siurupah mahal aja makin.
1: Weh, yang dumun siurupiah nih kok. Hmm. Kobok yang dulu nak mau koboan tu.
0: Nama koboan kenten.
1: Weh, mau koboan ngadap kobok. Ya, jadi 500. Tak dalam ni ke petaninya. Tampunan ni ke mungkin awen-awenan saya sejahterakan Pak Tani mulai jagung.
0: Aduh Bu Vera, saya jadi ketar-ketir. Ijab lulu blulu anjang malu blulu mi.
1: Nge biar didengarkan
0: masih
1: oleh
0: Pak
1: pemimpin-pemimpin kita pedalam petani kenten tuh.
0: Nge, arti aspirasinya nge biar tersampaikan.
1: Nge, sekon-sekon nani ko bapak-bapak nge pedalam petani jadi makin masan manyi gak bahuda. Padahal nge beli bahas 17 per kilo kenten. Makin nge blulu najak itu yang sudah nak koboan makin sana kailoan sekarang suka makin blulu
0: ngai ini kesuka tuh rimit. Iman yang bidang Boeka Abu Vera mentan kene punya jago.
1: Oton. Pekan niki punya jago.
0: Medon jake di pekan ge punya ada kan ada di pekan.
1: Niki dak janin. Janin tak kirim nanti ke sana.
0: Opera tuh itu hanya sekedar wacana, saya tidak menerima wacana ya.
1: Niki dak janu kelo kelo mangen tuh.
0: Oh,
1: ngonyangin es niki Niko okay, ngena rimit saja tuh ngai top kapal rimit saja Niko.
0: Oh berarti tidak perlu daging tase gula Niko kan perlu daging ya yang pacang ngolah.
1: Oh iya yang campur nakal ajang dados ya Niko perlu menggenap Niko.
0: Tahan di ngolah Niko di napi astane mara napi yang dari lembang.
1: Tahan mendaging kan napi. Harus direndam Niko ampun.
0: Rendam mantan ya.
1: Tumpah di bor-bor.
0: Dua bor-bor.
1: Siba-siba.
0: Tiga siba-siba.
1: Siba-siba emang.
0: Betul betul betul singkat pada jelas.
1: Kobok nyisiu rupiah dewa.
0: Nah mani kene tapi tulung ya mumbu kene tapi nane mempan lulu.
1: Nih tapi bener wang aja nih kita virang nih ki. Berobat RRI nih ki menyemangatkan gitu. Walaupun nyisiu rupiah tapi kita semangat.
0: Iya.
1: Lagi hari lagi siaran.
0: Ah kiu.
1: Berat tempatnya.
0: Iya.
1: Sampun boleh on air tuh asane Bayu sadar hidup tuh.
0: Pasti yang tuh ninya bang ya.
1: Bang itu ninya mau jadi bang tuan.
0: Tidak boleh seperti itu biar semua dapat nggih Bu Vera. Aduh.
1: Nyaman Tiana Fani dia.
0: Nyonya ya. Ada inge Bu Vera ku.
1: Nge ngiring sarang-sarang nasi cow mangkin hari Minggu bagi anak-anak cucu-cucu kita. Ya hari Minggu. Jangan juga kebut-kebutan di jalan, hati-hati bawa sepeda motor ke pasir dan kadang keadaan cuaca makin gini nih.
0: Oh, dong ke pasir gitu hari Minggu Bu Vera.
1: Aduh, ini tuh cucu nih kan ke pasir kayaknya.
0: Ore kempes ba.
1: Lengi semal bensin.
0: Inge Bu Vera.
1: Yeah, Dayu. Mang dah tetap degi.
0: Ke Amerika juga. Bu Vera tuh jauh saja. Bu Vera juga pandai jege. Ke Papua Nugini lah kun.
1: Yang bagus kan. Sabinya.
0: Ah, tidak agak heng-heng namanya itu.
1: Ya harus Dayu. Oh boleh di nikit. sama tu semeton sarung sami sebab niki kupera menek bang mang kedek ne pendeng mana tipu kedo
0: ampunna kedek maksa na serem
1: maksa dan nggih jati tu nggih niki salam sehat salam semangat bagi pendengar perempuan RI dimanapun berada.
0: Betul.
1: Salam rahayu sukses sama Om Santi Santi Santi Ho
0: merdeka. Ngge sumpah banget iki Bu Vera di Tian saking pasar lamanan sampunya rengi. Oh niki wentar kakiang Dewa Karuna Wijaya ngicana kesapa nika gadung. Oh iya ngge kakiang sumpah banget Bu Vera niki bahasa Indonesia tenuning. Kesapa ya itu. Aduh ngge Bu Vera nika nan dumun napi astane nyareanin blulu kentan nge dari mentah jadi pertama di sepok yang kedua di bor-bor. Yang ketiga di sebit. Yang keempat kelima itu di rendam male. Kentannya memang rumit sekali tapi lucunya atau lucu ya uniknya kentan ada lucu nih. Uniknya tidak perlu lagi tambahan kadi gula. Kentan ya di sampun lebang kentan dicampuri. Tapi astane diolah lagi ya menjadi hidangan tertentu mungkin ditambahin kentan tapi pacam tapi astane membuat bluluk nih kan utawi kolang kaling nih matang tidak perlu ditambahkan apa-apa seperti garam, gula nih kan nika sampun alami ya selain mengandung kadar gula kadar air yang tinggi kentannya sudah memiliki gula yang alami juga jadi tidak perlu ditambahkan apa-apa nge ingin rakyat semua banget niki sampun nyarangin ditya ring soal telepon di wawon aler ring WhatsApp sampun akeh niki nge mutumbasan dulu ditya nge utawi sana ketah ke bawah Indonesia kolang kaling ya. Oh mau sake pembibagan ring nge hinani mangkin niki nge ring kalah mangkin makanan sederhana pun ikan gak kadi buluk tapi kolang kaling ya ternyata nentanya wanta cuma soal rasa wah manisnya atau segarnya saja tapi juga membawa suasana hangat kebersamaan gitu ya karena kita mengingat kenangan dulu tatkala rakerainanin ngarianin buluk pun iki senapiastane dari pohonnya langsung ya. Nyantos lebang bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan yang manis, yang seger, kenten ya. Napi malih rena tengah yang napi astane niki rahina mangkin redite, kenten ya. Waktu yang santai ya. Semoga kebersamaan kecil di raga sarasami ringri ya jero soa-soa, pukupan soa-soa meniki jadi momen yang manis untuk dikenang ya rakerai dan juga dengan berkumpulnya semua anggota keluarga kentennya menambah waktu kita untuk beristirahat sejenak sebelum memulai waktu besok di hari Senin besok memulai berbagai kegiatan kenten ya. Inggih sesumpah banget nih kira-kirai sari sampun presiden jaring titian berbagi cerita kenangan juga ya tentang bluluk di pagi ini tawi kolang kaling ya rajang dumun niki margiang suagina suakarya duwe mugi-mugi sami melesari kentennya naler manggihin kerahayuan kerahajangan sana sami state kena rahayu meja bos ringkala jam siya niki kira-kirai lanturan titian ngantu napi astane rajang bali sani meja bos kedagingin ring obrolan komunitas utawi satwa bali anak niki yang biasanya diisi dengan oleh Kak Tutut nge mugi presiden rao ragane meja po santo prika terus niki sampun namtila dumu jangan kemana-mana mana tetap Satya Iriki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali, Niloh Gede Yasini, mengatakan pihaknya mendorong desa adat membentuk pararam atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Menurutnya, sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Niloh Gede Yasini menegaskan, jika masing-masing desa adat memiliki pararam perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak sekaligus sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gendang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Nenek Kairanya ikut juga nih, Bu.
5: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
4: Enggak, Bu. Gak penting juga.
5: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
4: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
5: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
4: Gitu ya, Bu Gung. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
6: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: ஓம் ஸ்வஸ்தியஸ்து. Ingirang Rai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge mulai-mulai niki nyarangin Ring FM 106.4 MHz sarang titiang dayu hari ring program acara duwe mangkin pacang kedagingan anto satwa Bali anak yang tadinya sani kedagingan oleh Pekak Tutut sani sampun saya gering studio Om Swastiastu Pekak.
1: Ingge Om Swastiastu Ratu.
0: Ingge titiang pun api gatre
1: becik-becik nge.
0: Ingge mangkin pacang ngangkat topi napi niki
1: niki pengulu.
0: Pengulu napi artin pengulu ni ke?
1: Ulu dah kepala ni.
0: Kepala.
1: Dulu-dulu juga kepala.
0: Kepala. Okey.
1: Sekadereng yang sekadereng batur. Para dulu-dulu pemimpin pun ke?
0: Okey. Betul sekali. Ingat pekan sedurung ngelantur ni ke yang temu satu biasanya kan kedagingan antuk tembang.
1: Ingat.
0: Nah, dadah sih yang nalgeng tembang.
1: Terus terus arso tembang. Terus juga ingat.
0: Ingat. Ni ke macam tembang ni ke sampun sampun ni can sarang kak tutur bawa ke pupuh ginade.
1: Ingat. Ni ke ginade ni ke pemaru gini dedang yang ni rasto pun ni ke nayang ni ke
0: pacen. Kang yange katutut.
1: Ingat.
0: Ingat.

Maka sami putrane de segerup kulun yang dui jendre nalar keiring antuk paru kaulo panjak maka sami rike.

Yak tipisan nyihneang pangebakti majang rengideyang sinun. Sahi wakti semuyub sayuh panjake maka sami tan purun tempal tan purun tulak reng pemargi ini punike.

Duang ni ring sejeron sedereng amarga yang suwagina suwadarmo ni. Mejanten sampun ten lali ten sap ring kewentan saning wentan jagati desang yang paramakawi. Sangkaning medulur nantuk bati canang sebir sari pekidai.

0: Okay. Janten itu peraga yang pandita, peraga yang sulinggi. Serahino sayu wakti itu ngelaran saneka bos puja, saneka bos ngeh nyurya siwano. Nyujur siwa ano di surya kenten maka sejaten. Ringap jagate mangkin sayu wakti. Ngebak ke sampun ida peraga yang sulinggi sejebak jagat Bali sejebak Nusantara ke desa punika. Nah, ida wandasane ngak sama yang kewentanan jagat. Ab jagate kadi mangkin jano ne ngebak ke sampun deng jagat Bali. Boyo wong duro negara, boyo wong Bali kemon, wong duro negara, wong Nusantara sampun ngereh pengupo jiwa kawentan dikiring jagat Bali. Sangkane ngiriki manut sekadi penuntun ida yang dui jendre, pengten kantun mejugjang, saring inggil, saling tegahang, ne betenen, ne beduran, sangkane pat. Tuh maka seram tu ni manusia pada pada ni kan apa itu
1: pada cokor
0: cokor nah sami madrebe cokor pada pada yang tan madrebe cokor tan manusia pada kirangan cokor
1: kan tan ada ini susah
0: mak kadir sapun ni punikas bawah semata pe becik suara ni ngelantur ni ngewardiang niki gegitan gegitan angin payah-ayahan ke punggoran yang pura dan nge yang desa-desa pekraman sampun pikangkam peraga yang guru wisese nge sampun yakti-yakti mapari dadap ngewardiang sakewantan mangdo yakti wardi dan nge sekadi PKB sana jagi rau wardi budaya budaya ni mana yakti kecihnahan ring PKB nge kak ngap matur semua kak tengenan nge mang datan ampura pun iki mang datan kuliner ini wardi nge nge udah yudang nge durus tiap sayang nge
1: ini mungkin presiden terhibur sarang suami iki para pendengar duwe nge lantur iki kak tutu
0: nge matur semua udah yu sampun nge lantur iki becik suara iki sampun wawu katur pupuh ginada kewentening yakti ide yang duwe jenre dok ngewentan pemargi ke bawah skrubuk dumun kewentening nge kedukitan kewentening ring desa mas sangkana nge do di ke pulih napi yang sekadian nge adiah nge sangkana nge do sugero pukul nge do peraga yang berahmano mas nge do wantah ring mas dan nge wentan laris pembuktian ring desa-desa pekraman wentan sino pura-pura sana kekaryanan sana keparos pura mas pahit tio sarang pura maus pahit nih kentan tuh nge pangkan iwang penampen nge yang maus pahit pun ke wantah wentan nge ring gerenceng nih ke wentan sana maus sanduk kebuwa dereng ke jawi wentan pemus rike ngaryanan pura maus pahit nih ke ayahan nanti uang ayahan menados ni ke suen-suen dados wong ayo ingih ke desa puni ke pewas Sumatera sebelum sedere yang titik ngelantur nge ngelantur nuturan ingih puni ke ngenani sapa dindikan pengulu ke desa puni ke ledang lugera yang rinti yang ngelur pujo pangastung paro panjali mogi sidan tar pemargi ring sejaran titik nuturan puni ke pengulu ke desa puni ke om swastiastu om awigena mastu nama sidiam nah cening cucun peka kajak makajang paro pengling sirit yang sinarang sami Kak Yuda, Kak Angga, kenten lalu Bu Eka, mau di tiang Wanda, mau nyoman ke kenten ring Singa Padu, Ratu Cokordo nalar, nge, Jeru Cenaga ke kenten ring Banjar Buruan Degang 11, pe sampun, nge, sampun wawu katur pupuh, wantah Jeru Seneng Nemang, wawu sampun pupuh genade, nge, Nalar sane tiwasan sane uneng satio majang ring programa budaya mogi-mogi rahajang rahayu nge rahina didibi rahina didibi sampun mah kecihne nge duane pacang nguentaneng yadnya tumpak ubuh tumpak pengarah pengatak dengan nge kadia sapun eka sampun memargi antar mogi ide Sang yang pramakawi, renggalah punika napi pengabdi saneka bos, tumpa ubuh ni ke inggih ngeh nak biang yoga nggih mang dayakti sekadi nak dumun tiang nutuk peka iye kalane kal ngatah gisilahna tap tumpa pengatah ngatah kaki-kaki galung subo bentlai mang ngadnyan mabuah kata kaki-kaki ngad-ngad kan gandan nge mungkin nak mungkin tanwentan tik-tik kan nge bu eka nge matur semua nak sampun ngad di pekan nge di pekan ngad buah mungkin dan nampun tayan kalau ngalih nangapupah ngorin ngalih busung tanwentan kadi kak pidan tu nangapupah meneknyo. Oh, kendan. Ngi majantan ni kesih ne ring abjagat kadi mangkin rauh ring jawi nalar punika. Ngi maka sami wentan sani maktang meriki mangkin sampun. Ngi nenten je kemat nampi semeton sani sakeng jawi tapi malih mangkin sampun majantan. Ring jawi sampun wentan pari sade. Dan wentan nak jajah ngingkin nang raga ni magamo Hindu kadia sapun ni ke mangkin. Nah, ampun ni ke anggian pejujak. Ni kisang leluri dumun sayu wakti. Agamo ni betiosan. Sake wantan tertuak tertujuannya siki. Nggih, sangkana ring Pancasila punika kasihna yang nggih. Nah nika ilingan Pancasila punika wenten Pancasila, wenten Pancayatnya, wenten Pancagita nggih punika. Nah cening cucun peka kajak bekajang naler jeron di tiang ring jalan noja naler sampun raina di binyang rerainan tupak ubuh nggih. Sampun memargi antar mogi ide apa isya warnugraha rikala pacang yang rerain galung sana jagi rauh sake ngawit sedereng punika penyekaban penyajan dan kadesa punika penampan kadesa punika pacang dan pemargi risjerone pacang yang rerainan galungan kadesa punika inggih kadesa punika bawa Sumatera mangkin mewali risjeroneng murde inggih tutur satwa kade mangkin pengulu kade sapunika majang ngering pada penglingsir maka sami sampun ngewekana napi ni ke ulu pengulu ringi raga ma jantan duwentan ulu ulu punika nentan jatios kepala nge sirah kade sapunika inge. Nah cening cucun peka kajak mekajang ada ketuturan satwa pengulu nah Kak Dot masih nuturan suire. Sekonden nu masih dedak jagat Bali sekonden ngeranjing Majapahit teh. Nah wentan sampun kesengguh wentan ngariana pelingih pengulu. Di sekala yang sampun mau pengulu sampun pemimpin pengulu kiru kelihan. Jero mangku ni ke kesengguh sampun pengulu-pengulu dulu-dulu kandan sekadi ring semertona ring batur mawasa ring bangli dulu-dulu ni ke pemimpin sampun. Mungkin di tiang uning ayang separindekan pengulu puniki ring dijo ke cihna yang wenten pengulu nah jening cucun peka kajak makajang. Maka sami yen uneang titiang eri kewenten ring pariangan ring sanggah merajaan suang-suang sane kesengguhan merajaan ageng nggih sane kesengguh pemerajaan gede ageng nggih punika mejanten sampun wenten pelinggih pengulu nggih yen uneang titiang kewenten aris sane mebukti aris saking ngawit kewenten yang wantah ring jagat Bali ring dijo melinggih pengulu we dulu-dulu ni pemimpin ni nenten je wenten tios wantah rauh kemangkin kesengguh punika desa bedulu beda ulu kita nak mawasan wenten nalar sane mawasan bade ulu boyo je kasar bade punika iraga ni ngalah bada badan ni nak ngeru bada ya ni kiri ketah iraga di kiring jagat Bali dumun nak mubu-buan badan seleng badan sampir kan Neka sa neka bos bade, bade ulu genah pemimpin ni dulu-dulu ni deka ring berdulu. Nah sinarang sami nalar sapun pada mengawikan. Irika saya wakti duke dumun penika pemargin ni da sugra pekulun yang sinun empu kuturan yakti. Sampun ngewentana samua. Samua sekadi nasional ni semua. Samua semua. Samuh mua samuh sampun banget nginggil dan jegek bagus kentan umpamanya semua yang sampun samuh sensa sarang akeh majantan samuh sampun kekantanan mua saru-saru dan yang meletak wabu kecantan oh nene jegek nene bagus semua samuh naduk kepuniki nalar sampun wentan pemargi pengeling-eling para dulu-dulu, para pengulu-pengulu ni. Dan purun lempas dua ni, rikala ni puwin ke wenten, rikala ni idem pukuturan, nyikyang sektor sio punika. Para dulu ni, pemimpin-pemimpin sektor, sampun pengulu-pengulu ni ke. Mesikian, kedadosan siki, samo, rika. Sane sio punika kedadosin tertiga. Kalau kemangkin genah punika kebawas samuan tiga. Sane sio kedadosan telu boleh pada metelu. Telu ni siki, sio bagi telu boleh pada metelu. Telu kaping siki, peragayan kayangan jagat. Telu sane kaping kalih, kayangan tiga. Telu sane kaping tiga ring rong telu ring merajaan sanggah suang-suang maka sami meduwe sanggar sanggah kemulan sane merong tertiga tu yen ring kayang jagat punika kewenten ring sakih kewenten wajantan sampun kebawas Brahma Wisnu Siwi Iswara. Nalar ring kayangan tiga patah kadesa punika yen ring rong tiga ring pengulu ring suang-suang griya jeru pumahan maka sami punika saneka baos kemulan perlingian ide peragayang dewa pitra sane sampun saking ngawit jana ne yen sampun lampus keabuin ngabuin ngaben yang mungkin sampun ketah kriyemasi nggih ngaben medadoskan abu puput punika kepertama kane kaping ngeru rada sangkane wentan waos ngeruras ru nika kalih ras nika ngeras titiang sane kaping kalih ring pertama ngabuen sane kaping kalih ngeras titiang kaping kalih sangkane ngeruras sangkana wenten baos ngasti ngerasti ti saneka pingkali mangre pitra medados dewa pitra erika ring kayangan suang-suang ring giru griya pumahan wenten kayangan tiga nalerong telu para yang radis meligih radika nggih puniki sangkana wenten iri puput ngeroras punika raris mejantan punika ngunggah ngmalih pitra mendados dewa pitra sangkana wenten baos memukur ngerasti ngerasti tiang sane kaping pindu mangdane mendados dewa pitra kesungkemen raris sarang kulawarga nggih semeton ring griya jeru ring pumahan kadia sapunika sangkane rauh kemangkin yen jantanan punika sane mangeh yakti kawitan sujati ulidija sapangrah kawitan sujati punika duaning sujati sedereng sujati wenten sejati sejati tining jano dewe enten ring jagat ing lur pertiwi ring sorang kasel so jagat so nusantara mujanten sane ngereke punika guru reke guru rupake pruso lan prodano aneka sane waris enten kawitan sejati sujati sejati nesujati raris mujanten sampun ide sang yang pramukawi, ide sang yang widiwasa. Punika wantah pinah ke ulu-ulu, pengulu-pengulu, sirah duur. Nah, wali malah titiang uning ayang kewentan ngering. Tetiga punika ring suang-suang merajan, maka sami menerbi pelinggih pengulu. Sanecen mangah pelinggih pengulu, kah desa punika wantah kewikanan hidup pukuturan. Mangewentan, ring suang-suang merajan, genah meseselah, mesesuluh. Mejantan ring pelingih manjangan sakeluang. Nika pelingih pengulu, ulun manjangan saneka cihna yang rika. Nih, dan dados kebosan dados leneng kentenggak manjangan. Yen kidang punika wantah kekalis cerenggih tanduk ni. Yen manjangan tetiga wenten lanying ni punika kiwa tengan. Dados tiga sarang tiga dados orang siki ma dados nenem. Irika lantas sesuluh pedeng pengulu genah sayu wakti sana kebos. Isadripu muwit saking ning pengulu. Saking uluwe kekantanan dari suentan sana kesengguh panci indriya ni rika. Mumu si muka, mumu si muka. Nah, nika sana kesengguh pengulu-pengulu ni. Mungkin nuneng yang titik yang malih kewentan ni ngering. Bodulu punika, desa Bodulu punika wantah kecamatan Belah Batu. Ring Belah Batu, ring kayangan tiga, wenten ke Cihna yang pelinggih pengulu wantah erika, menggenah ring pura pusah. Erika majantan ulu, erika, sirah. Nih, ring sirah punika ke sana ke bos pengulu. Sirah dur nggih irike sepatutne sinarang sami pengulu-pengulu punika yang sampun dados pemimpin sampun nang lali nyuluh raga ring pengulu ni raga pedidi nggih irike mesihna ring Belah Batuh ring pura pusah wenten pelinggih pengulu. Irika wenten sesuluh sane manggah irika wenten rambut ring pengulu punika lingkar-lingkar rambut sampun wenten wenten ring muncuk nika wenten peprucut tandares. Nah dika cecire niragane wantah iki ring jagat Bali apa agama Hindu mau agama Siwa kelawan Buddha. Rika ke Cihna yang sepatutnya sang sapo sira dados dudu dulu pemimpin-pemimpin dari kiring jagat Bali. Patut masa suluh, masa selah ring pengulu. Ngesangkana wentan kebaos mumu si muka duane rika sane kegantaneng. Mumu sayu wakti indriya panca indriya ni saking pengulu kadia sapunik. Nah nika saneka bos dulu-dulu pengulu-pengulu pemimpin-pemimpin manggala-manggala ngeh iriki maka sujatini para manggala punika yen malih cihna yang ring paumah ring suang-suang sekadi kewentan ring raris ring desa mata paka pada matiosan punika wentan perlinge yen iriki ring wewengkon Badung dan Pasar ka desa punika wentan pelinggih punika mucihino pinake satmake sang nato winten nggih sang nato ratu sami nyungsung sang nato ratu sangar surya saneka bos sang nato ding tengah-tengah ding tengah natah pengijeng nggih wenten dari sing pengijang ni wenten balik daja, balik dau, balik dangin, balik lod, balik lod punika pinaka kangge balik sumangin sami angin sumo angin balik dangin ni punika rikala nang wenten nang perkara napi je sakaluere adika nalar megenaring balik dangin yen balik daja sakulu sakutus rika sampun nampak ring pengijang sangah natah sangkaneng sangah natah punika saneka bos sangyang surya reka yen surya tembus niki metekep merab sangah pengijang menika yen nyasang punika nggih tan wina rikalane ngerupake mejantan mengkep metekep sangkaneng saking awit perusahaan perdana ngerupake ngewentane perusahaan perdana nemuang punika sangkaning kewendan sangyang Semara Jaya Semara Ratih menunggil punika tresna asih kekantan sampun mapikuran ngelaran wiwaha nggih grehasta asrama mejantan sampun wenten saking pacang ngerupake rika raris nemuang sangyang Semara Jaya sangyang Semara Ratih Semara ni raris sampun keliputan tuk suara ngsap sampun lali ulang ni napi bobot sana bakyang kekaryanin rika raris sida ketemu kamu bang kelawani kamu peta menungil dados sesiki bibit bobot dados le dados bot-bot abot para gayang perdana nggih nah sangkaning ngerupake pastike mau tekep mengkep kan jadi galang nak ngerupake nah nika sesirene wenten sangyang surya ide satmake nyurianen ngueheng sinar nggih mangle sida-sidi sude sida napi kang kinapti sangkalih persoalan perdana mepikoleh saneka bau santana perti santana sangkan saking awit sampun dados satmaka ide ring sangar sangyang surya reka ngeman saking awit nyantos sidemas punika nggih yen sampun kanthi lekat bobot temudika nih sangkane nika ring natah sangkane megena sangar pengijeng ring natah yen nate bakte ke nate sang nate ratu mejandan megena ring natah yen sampun ring tengah-tengah megena kaje kelut kangin kau sida antuk nyurianen para pemimpin nih nika para pewikane riyen kadia sapunika kewanda nampuro panget ngelungsur agungur nampuro titiang pekak tutut yen kantun saget medrebe sangah pengijeng ring natah emang de kantun kesengguh sangah natah sampun nanyan gingsir no nge diastun ke ulu dipakang penyengkar redangin ne kentan umpamu ten kantun pengijeng yen mekipa angkangin nak tio sampun ngelah umah neka yang di tengah makipa angkaja kelot kangen kau kantun ngijangan ring wawongkon wawidangan jero gerio pumahan suang-suang kadia sapun neka sang pewikan dumun sangkane ngiri sampun neng wenten ke layu sekaran lampus kadia sapun neka mejantan yang ring gedong ring kamar dia megena pastika sampun pasang megingsir ring balik load ring Bali deke sakeunem benten kasengguhung Bali pegat ngih benten taban katut ten sake papat marejebo malih ring dauh ane punika benten ade sake malih kalih medaging Bali pegat ngih kasengguhung Bali pegat irike dumun-dumun rikalane nak mo pepegatan dia nuentan kalali ustaran sangkane kesengguh balid lot punika sumangen angen semo satmaka punika rikala punika pacang ngelarang tiwa-tiwa majantan layon saking balid lot tedun punika ngih nampak bodi kering sangyang suryo reke irike anak kenyiraman yang sampun magingsir dari sangah pengijang eh, sangyang suruh reka, tenduh medangin, ngih pengten ngeliwatan pemedalang sangah, enten ngih, ngih, dangin sangah pengijang nika, enten sampun memedalang merajaan majang keluar pemedalan, eh. Ngih, rikalah nengah tiwa-tiwa, rika ringajeng, damping sangar, sang yang suruh reka nyiraman tiwa-tiwa napi jasa keluar punika membersih nyumah nah diki malih wentan saneka bos puput mesiram membersih nge saneka bos membersih hidup nge us kentan membersih mati kentan nak mau ngis kadina hidup dumun irike ring kalon sampun membersih hidup sumput membersih maudang mau penganggin api jasa keluir dumun wawu enten harus piana kula warga pesuka dukun sane wenten ring babanjaran sarang-sarang alas titiang yang uning yang titiang turah mangkin doa dan sarang-sarang jadi kalau nyumbah ni ke wenten galah dia setun sang sapu sira sani madrebe musuh puik-puikan napi jasa keluir iri ke wenten galah sang majang ngering sang sani lampus iri ke lantis napi wastani buka nguningannya ngerawasan yan wayan madi ni ke ketajak mepuikan sang sani lampus. Jadi kalau ditu si deraga masa sambatan. Wayan kan diwayan sebuah ngalin raga nu mempuikan. Nah ditu raga ni ngak samang. Gitu masih sang-sani lampus satmaka yang kantun nurib dike kandi dikalaupun dike. Sang yang jiwatmu roh satmaka kantun dike. Ngih dike raris sarang-sarang ngeras titiang. Sopo duka suka duka nering kulawarga ring bebanjaran wenten ngeras titiang mang desida pemargi antar pemargin sangsane lampus sangsane medruwi memusuh puik-puikan kapi utangan kantun majang ring sane lampus rigale jumbah punika nggih genah wantah punika kepinguntat sareng ngeras titiang mang denesido memargi antar turmaning sane madrewe kapi utangan ngiriko rarisido mo ngih mo sesawangan ngih mo sesambatan dari kering kayun suang-suang sinarang sami ngih kadisa punika mangkin mewali punika ring pengulu ring kewentan ring manjangan seluang punika irike memanjang sayu wakti pelingihan irike suluh ngiraga ne raris membagi kalih membagi dua irike wunagi ne dumun ngaryana punika saneka bawa sake sake saneka ryana punika sawenten lelimo limo tukang ngaryana sake sake wanten ane dadua metugel punika ngeh wenten seke megetep punika. Getep ni punika ke ajang punika. Ring sake wasiki medaging tenggak manjangan. Ring riki wenten pelantaran ni kebataran ni punika. tugalane punika sangkane ring ajang wenten ring pelinggih manjang suang wenten sendi tetlu sane siduri nggih wenten sendi kekalih nika utuh saka tetlu sane utuh sane kekalih wenten mepugal ring beten nika megenah ring ajang. Nah punika sangkane sane ka bos manjangan sakaluang sat makerika sesuluh irago ni senarang sami sat maker hidup pukuturan ngarian pengulu nalering suang-suang sangah merajaan maker sami sake wanda nampuro sang sapo siro sane mangga ien wenten denggerio makweh denggeru makweh nalas megenah manjangan seluang ni ke ring baleran nggih pemedalan sang merajane kelot yen jage ke merajan kan majeng kaje aum ngeranjeng sampun ke merajan panggih sampun ulu nggih riko metang manjang seluang panggih sampun beinget dan sido antuk nyomiang ngasoran ke wentane musuh sane wentan renganggo ni sang sapo sira yo nggih krodo brangti iriati mumu ke irika mang dene rago tan lali ring mesah sane wentan ring irago suang-suang saking kekalih ru wentan jadmo ya jakmu jeli malah katut nalering paukut dan sarkantuni urip perikiring merja pada nge ilingan sinarang sami betu ingat titiang mapakiling diastun sekadi titiang pekat tutut setata ngewacana yang kadiasa punika dereng majantar sekadi pekat sida pacang mapari laksana sane nyomiang kewentana ipunisadripu sayu wakti mewah kalau kemangkin kak nak kandun krodo berangti itu enggal salah tampi enggal pedih subuh pada tua sepun ngelas ucunu masih nge taniwang pengelingsir-pengelingsir dumun sampun peka peka dadong bisa saling tuding sarang peka ne. Mejajal meyagan dan kenda nanike ceciren krodo berangti iriati mumu. Nah punika irika sat maka ring pengulu mang dene stata mesesuluh mesesalah iraga ni yen mesesuluh tan ja tan nyuluh nawak pasti pemu suluh kan beh subuh tua ni bo keriput kulit teh subuh oh kabur subuh peningal mara kedet lah bo gigit alika pesuluh di pengulu inggih. Nah, cening cucun peka kajak pekajang ingih para penglingsir angge geria jiru mako sinarang sami kadia sapunika kewentan ni watah mang dani tan lali ring kewentan ng pengulu ni suang-suang peraga yang pengulu pengerayang yang manggala pemimpin mang de sida ngeret sane kebosian sampun kesenguhan pinake sang ngawarat pinake ngamal jagat majantan sampun ring catur sana ke sampun ke kantenan catur bekel sampun nalar pada nguwikan signal orang sami suka duka lara pati catur sana disampun praga yang sane kebos angge pati praja pati banas pati banas pati raja aniki sesuluh disubah raga padam lampus angge pati menyantan pacang ketul kecunduk irih kering praya pati semeton sane kaping kali sane kaping tiga rike raris sarwo tumuh ageng-ageng pulih kepah kepuh sampun kerangsuk yang sampun nepeluk punika sampun kesengguhan banas pati kekuatan punika nika sane ngode serahine banaspati rada sampun nincap malih saking banaspati mendados banaspati raja Sinarang Samir ada sampun nyungsung banas pati raja ring kayangan ring nyungsung ide ratu ayu ratu gede dan nika melakar aji kayu nika raris banas pati raja makin bakte ke sekala raris yang sampun dados raja sang pemimpin somyang ibanas pati pangtan ngau sesa lan tenen nge nika eling raja ne inggilen wicaksana disampun puput dados raja kantun nae ngon bengong nah patas kadi makin sesuluh ampun deng pemimpin dan sampun lintang presiden. Nah, besok dari presiden ke kasut ku sumbung dan ikut sesuluh yakti. Nak teneman nang liu, nak teneman nang liu, nah kenten. Mang de kantun ke samat teh. Gane dia dari raja, gane dari pemimpin mara lo pengkadia sapun ikut. Pengseng manu jarale disampun puput dados pemimpin. Ingih, wantah kadesa puni ke pebawah di tiang pekat tutut dikiring program budaya, dikiring RRI ring Denpasar. Aksama yang ring sejeron di tiang nuturan pengulu kadesa puni ke wantah kewentanane. Mewit ide empu kuturan samuan tiga sampun sinarang sami. Ngewer diang rauh kemangkin. Duaning iri kewentan bisamo. Ane medaging pastu nika ane jejahang punika ilingang ye. Ingih ka desa punika banget ngelungsur agung rena pangampura titiang pekat tutut majandan dan sida paripurna ledang aksama yang lungsur agung rena banget pisan ye. Ingih pindah ke usanan ngatur puput dan titiang untuk nguncaran prama santi doan kepanda untuk gala om santi santi santi om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten sawidra menikah sami benten naoman jeruwe
2: ditiang ditiang ditiang
3: dan pada sidang meklu mertimpu menanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 0841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebelum ini dengan Raglan Rai, para pemirsa, saya akan dan bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Saya mungkin dari Mahendra, nyarangin para pemirsa, ringkala siang. Jagilan orang titik untuk ngaturang Arje. Saya ambil judul, Salah Tampi Baga Kapeng Roras. Durus, biar sayang.

Entu, Anemadan Rahayu. Mirip sing ado anak sing demen kin Rahayu, sangkale rebut dai Rahayu. Saki walo carane jani, jalane jani pada melenan. Irago ngale Rahayu, ulian dadi wang jeru, ulian dadi pembantu, ini disati kewerdi. Kengkian banyala nang tugas eh. Pangidang bakat Rahayu eh. Senglah kari lago dadi malas, kel dadi mengeluh dogen, sing dadi kliat kliun, jegbang semangat, egar semangat, ciri-ciri seger semangat. Yen subuh semangat menapu asanuk bayu mengkap dia bani sing paok. Sangkali madirai jagengken ban di perantenan. Subuh patut nebangun semangat bangun. Ya patut kiap ya ben maju kiap kidam. Cuwot nungguin pangidang irago lantas sengatur ngayang. Pang bedik yang kena masalah, pang bedik yang kena hukuman, pang bedik yang kena dena, unawi dosa. Nak ngerana masih ben sangat yang bebedik irago pelik. Ingat nang dah dene bedik pikirane. Oh tu tu tu tu umpamane yang di perantanan. Patut ngaya hangat malu jaga ae. Jam kuda je bangun, jam tu ngaya hangat. Di kengkeng subuh kanti nyam yang ngerti dah dua gombi yang konden konden menangi. Kira kau ya pelih pas maju je nak. Minyak mentang sembang aja cendek ya malu kompor minyak menangi dobin gede ya nak. Oh pangenah lantas segini. Pangenah gaya ni rago memora ni rago megah. Okey tu masih di peranan nak mekejang. Senang kini jauh hasil-hasil perantan dan hasil masak konyang demen jauh. Ini subuh ngalih jauh ngalih Rahayu kewah nih. Yang subuh si Rago lakarang belok kini dari wang jeru. Sing bisa lakarang nyemak gai. Tapi ini sing subuh bakat Rahayu bisa lambat. Kitu masih ngai baso kini kuang kitu kuangan sing belandas tepuk jauh nih. Saki walo yang subuh bisa nak ngatur Dewa Ratu ngatur ke baso masih ngangon peminah ngangon ukuran ngangon raso mungkin jen bawang mungkin jen suno mungkin jen tabio mungkin jen uyah mungkin jen sero kunyit cekuh bawang jahe mungkin jen konyang kumpul takon darah tawang lepas tuh gitu nyanan mekejang ye gai dari pelajin mekejang gai ne ngaji ni rago pang biso pang sing ne jani pelih jani bin mani bin puan bin kat ngai pelih ni rago ane ngerasa ne jani ane sangat kan gua aja ngeliun ngeliun ngen di perangkan anak anu rah senak ngeliun ngeliun mas setelah apa nak ada damiu terus jelas gua mekejang meningkat kopi gula dah borang tu. Jani bin papat cari di jabo bin papat nama bibe bin kudo bahasa bin kudang kilo coba kita lauk pau bin kudo itu ngenah di perandaan ini sih ngenah di WC itu bin bang kudo nak macelap ke WC onen ngeca kudiang dan sebagainya tadi ya nengil beriak beriak kaca kece nak tambahan masih ada. Kulon ni ketro-ketro biasanya saru bisa sing maji sing ngenah kulon liut lah di ngenah ni udang di maya yang ngenah di rekening dia orang tu udah liu jo istri liu maya eh liu maya setrum liu maya menanggo duena tu di saru sing ngenah tu kulon tu tetap berjalan kilometer sing ngidang kabeng nadini tu dua bung biang nasi gua ngapo je menang je doi. Yang dirago di jabo bekerjang kejo angkene ngenah cuma lantas senado cara kamen kene kamen kejo ang dini kedang di duri kedang dibuka ngenah di muka melang angkabang di samping ngenah
kedo ya kejo. Nah, jadi berusaha ya pang pangidang nang kukup pang sing terus kejo kengken ya buat. Aduh, aduh net tuh. Barang kena sing kan abang kupi ya dene ndak orang tiga.

dadi. Ada bajang-bajang, ada tua-tua, ada lung, ada muani, ada cenik, ada gede, ada kejar, ada koleng kajol, ada keluar, ada kangen, ada kawalilah sajak.

0: miripnya. Mekejang perlu hasil kalau seng patu saki walo ado ane di subo kandungan kanti jak telah kanti keligir kanti seng nu besu iya kanti jak tanu roisak masa gitu nyenak ane bokanduman di seng mana berat bayo kok gede beli ya di
1: yang letak letakang nak nak nak nakang tu jak pas
0: pas tu di jak pas
1: men men tu di Margi Agung kita nang ngarawasan
0: jalan
1: kira gue cara ngentasin jalan raya
0: Margi Agung gede
1: mawina sing jadi jalan ini cenek lah karena ada ceglongan mewastu kira gue sengkalo di jalan bypass
0: masih ada
1: mapan
0: ulian ben saru beli ya di bypass nak saru
1: saru itu
0: mapan ngebut sedepok ada ceglongan nah, di bypass tau ngos nak ngebut
1: di samping tuh kira gue pang tetep waspada selalu dimanapun kapanpun anda harus waspada
0: baik di gang maupun di
1: jalan raya.
0: Raya bypass maupun jalan tol
1: baik di pangkung maupun di abeng maupun di gunung maupun di apa dana di buklu
0: ais kok bisa gitu ada di gunung buklunya ngebuklu
1: timpal gunungnya kan buklu
0: ya selu bo gak mati oh.
1: Artinya itu dimana-mana kapan saja raga waspada apa karena ulian kebelogan beli ini kekurangan beli ini tuh ring sejeroning iraga melajahkan pedewekan bawinan waspada ini si malu bejang
0: yang sing waspada ingat lah subuh nepuk sengkalo terus gitu
1: aku karena ini liu nak rausang di bypass di jalannya aneh dangsah pepes iraga kena sengkala ulian elah
0: kaya. Nah sajo tuh elah kaden subuh jalan nyelap sing itu jalan luung
1: kaden
0: datar sing, kaden sing ada ceglongan kaden
1: di samping tuh kaden subeliu ada di TV nih di berita di radio nih
0: kengken tuh
1: ada jaga montor ngoyong tumplok kejit nih
0: montor ngoyong
1: punyan kayu gede tumplok
0: kaden sing punyan kayu tuh
1: kelalian nih ngajakin kiap nih ngajakin
0: kiap bisa subuh landas gitu sing tepuk masih ngeramang sawang bisa masih gitu
1: padahal kiap tuh bahasa Bali nabuh ke bahasa Indonesia tuh orang pintar
0: udah gitu ada kiap orang pintar mau nengkul kena kiap pintar yo
1: neng sekarang ada yang ngerti yang kiap bahasa Indonesia ini apa tuh
0: kiap
1: kiap bahasa Indonesia ini apa tuh apa bahasa halusnya apa
0: bahasa halus Bali
1: bahasa halus Bali apa kiap
0: arif arif
1: arif jangin bin bedek dah bijaksana orang yang arif bijaksana pemikirannya terdapat pada ujung lidahnya ia singkat diberpikir jak pal bla bla bla bla bla bla bla jak pesu
0: rani munyi
1: tur mani nyulur tu sebuah otomatis
0: tu arif bijaksana
1: menjadi nak kiap mungkin carane apa bijaksana ni jadi
0: sirap ya bagi apa
1: nah asal sebuah arif kiap bijaksana lah anda tidur
0: oke
1: jangan sekali-sekali menyetir apabila anda dalam keadaan ngantuk
0: udiang saya tadi mau bagi apa jadi lu galeng lakun
1: ya mau enak kalau sudah agak mengantuk jag mereren ya lalu rimis sampingan di pinggir jang lalu mobilnya dan beberapa saat sepeda motor jag ngeris biar dua telung limang menit
0: berarti subuh tuh teng kena ya kiap sing gitu
1: nah
0: sing ku yo ngerogado bin
1: ki walau yang subuh rago waspada waspada pertiakse was kinaranang pertiakse pado kinaranan patok yang bepatok bade rago mertiakse yang
0: kengken tuh
1: jalan dangsa jani rago pang tetep waspada sina selamat waspada di sejeroning buano agung irago harus pasang telinga pasang mata kaki keduanya pasang terrim antara gas itu pengkedoban ngingetin tangan harus pasang
0: kencang bodoh tonang harus siaga sing itu ya
1: oh iya jadi
0: pengen
1: di cejeruling adnyana apa nih angon kok ngewaspada yang
0: apa dodo angon tuh
1: sing jelen sang yang darmo angon
0: sang yang darmo sang yang darmo
1: ngomong di sana sama syayon itu
0: kengken tuh kengken tuh
1: siapapun berbuat dharma beliau itu akan dilindungi oleh dharma itu sendiri kekayaannya, keselamatannya baik berada di jurang, baik berada di dalam keadaan yang genting, baik di peperangan, di lautan, di pegunungan, dimanapun,
0: di mana-mana
1: dilindungi oleh dharma itu sendiri.
0: Begitu. Ya. Tadi nih, begitu ada masih nak mau sih. Janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan, berbuat dharma.
1: janganlah berbuat baik sekali, berbuatlah jelek sekali.
0: Lu berbuat nih. Menuna berbuat dharma terus abin mani jabin puan terus bung.
1: Tuh kan sama sekali sing berbuat dharma.
0: Sing berbuat ya.
1: Makanya kalau bisa berbuatlah apa janganlah berbuat baik sekali. Artinya deh berbuat baik kecepok gitu.
0: Terus berbuat baik.
1: Terus berbuat baik, baik dan yang lebih baik kita berbuat jelek sekali. Artinya cepok yang melaksana jelek gitu. Tuh bekandung san kengken mirip sih gitu dap nih.
0: Jadi ngali resep tuh nih kewah.
1: Resep nih jadi kan ada apa nih lakar kena kang. Apa nih lakar laksananya kan nih ucapan ngirado di cijeru nih trikayo. Pengwayah-wayah kan. Nah,
0: mula gitu kasalah bang kopi misi jajot lah. Pesu ortaan segitu berdunian beli ngengkis ya. Nih lalu malu. Kopi malu nih kopi kopi.
1: Duwak nih kopi nih.
0: Kengken sing duwak pesen gudang tiban. Ngayin dini anu tamu kudang tamu kaden ida dua gung biang medui.
1: Kopi ni ane jan seimbang antara kopi serbuk kopi gula aja yeh. Besimbang tu jadi cara ngaduk angin nelo mulu dua mulu sarai mulu
0: jadi. Jangan ngaduk kan tepuk beli kan dia ngaduk. Kena dua dong dia na ingkene.
1: Umum ni kan senok nenek ngencangin tu ngaduk kang.
0: Bener nak mulu sinok nak ngaduk.
1: Nelo sarai jet sarai neng ngencangin tu ngaduk kang. Mak beli jod tepuk beng ngontal-ontalan.
0: Tu nak sibuk kadane tu.
1: Yang untung beli larangan ni madan sadu budi yang sekitar kuk kita harus beli jod.
0: Mau kuk permisi. Cara aduh cara nak di anu abeng-abeng enggak aja jerit mekuk
1: benar kalau yang penting kan sing misi sianida kan
0: apa tuh
1: bah sing tadi mau balik TV nih kasus Jessica nih
0: kan anak keto nam kasal subon nih ngeranang-ngeranang usak sing bakal balik nih matiang nih TV jelek nak itu
1: gitu
0: apa kena tepuk nak menjaga rumah tiang nih itu
1: bisung matiang bisung hidupan ngejak cara usang yang di
0: tipi ya beli
1: gitu.
0: Mau kesal bertepuk majagur gitu jaga anu gua nanti ya.
1: Yen lo bisa ngematiang bisa ngidupang yen beli ngidupang ge bisa jeung ngematiang sing bisa.
0: Ih.
1: Pidan man bo ada gitu lo. Kamu ada enggak bos sepeda motor gede itu moge itu apa? Begitu. Apa ada nih Tony gede jegedag
0: kan pasang yang kan
1: ngematiang nanti kayak bakal celak batu cara gue membalik filmnya di ruangan tuh jatuh itu ketut Chandra. Tut hidupang je tut. Tut ya didian itu.
0: Kalau dia aja dua.
1: Oh, sing idang matiang tut deida-idanya jagat ada nak lain ngojog kan matiang jap.
0: Artinya hidup pange banyak.
1: Oh, jag yo hidup pange yo kala itu pulas gitu. Jag ojog beli kan timpale binak lo ojog.
0: Aduh, sajan. Sing bisa ngematiang.
1: Perlu jadi kau-kau tut kita kan cerung ngawin tut kartalo. Das anu lanang kocok ojo polisi.
0: Aman bisa dengan nengo, dana cara lampan bimo niyo mu nak beli na.
1: Nah nene bot
0: masuk kan bisa.
1: Kengkeng dok.
0: Karena kita
1: uga
0: se megendeng pindahan bimo niyo bisa masuk kendo gelar cakro pesu sing bisa rebut kan korawo.
1: Nen iya ngasuk kan bisa.
0: Masuk ke apa dan
1: tu? Bener. Beli ngerti tu ngasuk kan bisa
0: bimo niyo. Masuk ya bisa. Oh.
1: Yang dawang beli ngasuk kan bisa ya ngancit kan bisa.
0: Tu nak perang tu kan gitu satuan. Iya
1: perang itu kan nak liu ada perang urat saraf, ada perang dingin, ada perang mulut.
0: Perangsang nes.
1: Di antara perang ane paling kewah akan mengatasi kan perangsang.
0: Ada muda kewah hadian aloh tu mengatasi.
1: Apa aloh?
0: Iya yang berde ngajak teko liu numan.
1: Apa sih nanti kewah perangsang itu kan len.
0: Man dia ujak teka bedik man.
1: Aduh doja lo sarai tepuk beli lijo lalu dan daso meter ngadukan kopi cara busante. Belum beli boyunguh, bayu berseriang, sering bayu.
0: Oh, artinya sing kengken tu beli dah beli sebat tu artinya normal saja.
1: Nah, tu sih jadi kengken cara untuk menekan terus ahosnya jadi nyambung cara busan.
0: Maro apa pelajaran?
1: Lebihan kopi, rago ngeranang sing dari pulas kita nak kerausan.
0: Bener lebih.
1: Sing man kopi sakit sirah.
0: Sakit sirah tu amat jer momo rago dari manusia.
1: Apa buin jadi bu umur jadi lebihan kengken kacang-kacangan usah samurat deh bu ngomenekan.
0: Udah umur beli nih.
1: Jadi, persek bu.
0: Konean yang ada ngau engkak bos sakit upper C.
1: Iya ukuran kak itu pada cucu dah kurang umur.
0: Saya itu.
1: Eh, Kak Lalang itu memang di Kak ini mah umur joh ngon beli adi itu.
0: Mungkin doang ingin ya?
1: Mungkin ingin bong lah mantu bu blang eh blok blink anane mantu ini kan bong emang lah Kak ngubon agak bu kakak gitu. Ya beli lah onanya lah mantu kekengken lah.
0: Berarti saya masih ukuran Kak gitu.
1: Sing umur.
0: Oh gitu.
1: Anu tuh ukurannya proses dalam kehidupan ter uli di Brahmacari gerasta asrama wana prasta big suke
0: jong sana di beli kengken ya
1: di ini nu di RRI ujang joh di nu di ini rawase joh
0: rawase joh Brahmacari
1: rago menuntut ilmu
0: rago boleh lewat nah sih gitu kalau ini anak ini super normal lewat yang si rago kene tungkul ngatur ngayah sih ngidang kan di pas cara anaknya mampu apa sih ilmu dia sudah diperantan nah sih ilmu
1: bener mau ini ngirago tetap program ada usaha ada kalau yang menentukan tetap yang di atas.
0: Nah,
1: oh, di atas. Artinya apa? Program lu iraga umur muni nganten benda ning lah cucu pangsing bestuosa. Nanti ngeta ya.
0: Itu program.
1: Acara beli umur 4 dikur nganten macan bo lantas lapanak umur selae.
0: Truno kan, nu ka.
1: Nu rago kencang ka.
0: Benar ne.
1: Bo lah cucu kita nyete.
0: Program.
1: Dan dipanake bo umur bo telung dasa besik umurne. Ka ne nu masih sing ngelah cucu bo beli cucu mantu sing lah kekengkedang temak no gedenang geus.
0: Sembarang ana ngaliang na. Hah? Barang ngaliang. Kita beli mau pilih saja, beli mau pilih no.
1: Sehingga mau pilih belinya, kan buat tawang sabuk beli ni nak ganjil ganjil kan. Nih mau neger buat dodo neh.
0: Dodo kengken neh.
1: Bung rejit boyo dah.
0: Neh dodo.
1: Bisa beli, bisa nganteh malu lagi.
0: Neh kita lah dedayan kak. Nih benar, mau keluar segala mantunya
1: nanti. Kesin tawang cara satuan anu tu. Sastra jenderal Ayu Ningrat tu guru malu makan lu.
0: Bin wayang wayang.
1: Wayang wayang kan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kadang-kadang
0: dan kayak dua benar-benar kena ragona gitu
1: pak. Sase ketiga kangkang dan nggak rasa tingkang dan dicari yang tidak mengaya dicari. Bas panasnya gumi.
0: Nah, nak kayak nenek saya ngali ambil mantu, dia sangat tu. Johor ragonya bertawa gitu ganjir, dia apa jak mantunya lengan ni bau kur tu.
3: Anakmu diang mau biayot dah.

0: Ati kemeng.
1: Benar, ngapain sana duit. Jajah laklak, jajah asli Bali tuh.
0: Tuh, bisa jajah lapis, bisa roti kemeng tuh.
1: Roti, banyak nanak ngudir bareng aja jajah laklak. Asing yang menimpal ya.
2: Jajah kukusnya samping itu sih tepuk. Tunggu dong, kena kemeng orang jajah sih roti kemengnya.
1: Nyanan, nali roti kemeng nyanan, sore.
0: Apo buin misi bantal apang man bantal bangli.
2: Oh, bantal bangli. Nalu wong.

0: Ya,
1: mulut terkenal tandal tanglinya sing nawang.
2: Sing misi ketok kacang tuh.
1: Ada misi kacang, ada misi biu.
0: Nih, tapi dia aja misi biu mantap.
1: Oh, ada misi biu demanan cai.
0: Nih, tapi bin biu susu, susu nih.
2: Wadah.
0: Tak rai.
2: Weh, bujak kemau lah kau nih beli jak sajan jo.
0: Mendoan
2: dia nak ngai bantal, sing biu susu angon.
0: Biu
2: paling kayu. Biu kayu, biu raja. Kadang beli ulah.
1: Ada rai nak tak kau nih.
0: Don baru di dalam biu raja, bukan biu kayu sedang mapak tuh.
1: Ah, biu kayu, ada aja biu kayu nih luang angon angon isi neng santan banyak goloh munyi tu.
0: Golok les bunyi dia aja.
2: Sajan beli nih sing sing tain ninggal nak nanding catur, sing gue beli nawang biu.
0: Ya, beli ngubuh catur.
2: Catur apa?
0: Catur asrama.
2: Don,
0: dah jadi rumah beli pak catur ada nih.
2: Don, sing nu
0: sing.
2: Ada sing nu catur pada. Oh iya, nak nading catur tuh, pom lagi biu kedo, biu gancan, biu barak.
0: Ini kan adu anang, biu susu,
2: biu susu.
0: Biu netlon aja nggak susu nih.
2: Aduh, ada cokori dewa jek ngelapar ngeras kini ya dia.
1: Nak mula deman magogonyaan Maderai dijo jaja, yang subuh ada ipun tuh jaga rame, bener patawang Maderai.
2: Ampun kan hilang ya sepi jampi ya.
1: Lo kene nak iya ya. Iban dan urus sesinglah cucu di jaja. Megang sesinglah cucu.
2: Nak wentan cucu nak len pumpun ni ko? Banyak ngelalin tu.
0: Mengadopsi tu dah ada tu di apa ada tu di panti apa ada itu nah?
2: Di jompo.
0: Si pada jompo kan dah tua tu. Tidak tu.
2: Ni nawang pada jompo nak tua nak ngelah cucu nanti izin le.
0: Oke tu ngelah anu panti asuh.
1: Oh, ah, panti asuhan.
2: Oh, panti asuhan berarti nak ni.
0: Ini ane ada yatim piatu.
2: Yatim piatu.
0: Tapi terngakuin, termasuk panah cincin dan apa
2: pun. Kencing, apa sih yatim
1: piatu? Ada panah cincin lah.
0: Cincin, cincinnya sama itu nawang bapan itu.
2: Tuh, cawang bapan itu nak mahal cincin beli.
1: Nah, ada bapan ni kita dah.
0: Mungkin kaya makan dah bawakan meme ni cincin bapan ni kan?
2: Jak bongbong saya beli adik itu nak.
0: Meme ni cawang apa? Bapan yang emang nyonyo bapan ni sendawang.
2: Lo pikir ngene Jumat dong sing lo ngapa po?
0: Biar sing tawang ngono goban bapak nek ken meme nek man takon ini tuh meme bapak ya kan gobane me ken panak nek takon. Aduh sing tawang goban bapak cini mapan nak gaen ini uli duri dong. Oh.
1: Oh, tak ngelah ada ya ibu
0: dong. Cacau dibingung
1: banget. Ada cicing yang ngelah bapak, bakat bener ngurus.
2: Sangkal ber, jadi dong ada di nutri cicing nak sing nawang bapak.
1: Tawang aja cicing nak berburung. Belang ada madan duit beramana.
2: Nah, cante.
1: Bayu kelawan yang sabdo ada yang ngelah hidup sing ngelah. Do sangkalnya sing nawang bapak, ya ada ya. Nak tunggu do ada ya, sing ada bapak, nak ada bapak, kaya walo.
0: Terus dan tepuk ini kan memene, muane, sing tawange, nak uri-duri ya
2: nih. Nak lap kuri nih kok.
1: Oke, do. Nah, ngurus cicingnya banget.
2: Nah, ya terus ngurus rekendan, kan nih mendata nih kok. Sebilang pempat, ngoyong, bayar saya nggak dona. Saya nggak dona cicing
0: gitu. Ya, minta kau mana dona jelembo, menang prat, bin makan lungan batu, penyangat, tang, melahi pemendidik, nggak nih, mani. Ijo kadet, jadi lo udah cinta kong jawab, bang.
1: Tak semua cicing dong cicing, mau dong berkat cicing, kan urus sih, mbak dona, ajak ngotor cicing.
2: Mungkin tidak gue
1: paman, pate, paman di Jawa. Nah, di Jawa, paman pate nih.
0: Nggak mas tua, kan ya, saya jaga ke warung.
1: Jangan sajan, san dini jangan
2: ketua ini, dan ini metua
1: ini.
0: Sarai sing nak sing tua itu sing ranang mabuk sing de sarai.
2: Metua dan ini metua itu.
0: Nak seneng berarti gelas gen pengangen nengai pengnyak barak bi artinya pengnyak anu gede bayu deh gitu pengpede.
2: Oh.
0: Kawan tukang bapang itu sekolah mapang minum malu arak doang keletakan. Wah bisa jam lebih mapang.
1: Tidak ada sing bisa cimater kini paman pate. Dia bang minum, dia bang mabuk, diguminnya ane tu.
0: Dan akide, penyak pede, dan dengan nikah, menghadapi situasi genting, dagingnya nak letakkan gendan. Aku dah lebihan.
2: Senang ada gentingnya.
0: Dan ke anunya kekawi gunanya, mana nak di banjar-banjar, mana nak sangkap gendan, pacang kerengrawos di pesangkapan, dagingnya pun neng asloki, pun lebihan ane.

0: Mawas Pusiro, mari kanang pancinga Santi Kewerdi, ratu segera ratu dua putar balungmu. Syukuri dewa ratu enten rengajang titiang kadi mangken tu. Saking tuni ratu sampun nangkelen wentan riki
1: nangkelen di dia
2: lebih masih lebih
1: badeng
2: kurang sloki nih
3: aja berangkat liwat dan atur
1: ampun aturin ampun nangkali gelas nih kita ngewayahan di tengah saja
0: lu apa nih tau
1: niko badeng wau nangkelen di tiang di tiang nangkelen
3: lebih amir lebih
1: nih sih niko belakang itu doang gelas tengah angin itu
0: lu batas nih kengken
1: oh digang jambang
0: eke wibawa dewi
1: ngemertanin
0: ngemertanin oh dari Amertosari
1: oh berarti
0: lu
1: belum jambang dah dos
0: belum sloki
1: ah sloki jambang nih ke
0: jambang
1: jambang yang sloki yang tuh gedah mangen nih ke ala oh. Yang jambang nih ke bongkol dia yang gilepungin
0: belum jambang
1: oh.
0: Yang ganti ke papat catur koki lebaso
1: munyi kan
0: cara jerucuk ke punya
1: ah.
0: Aneh kaping limo panca udah ada konyer
1: cara bojoge
0: ada ngajengat kajengit aneh kaping enam saat menara rukam
1: jang menap siap
0: jang siap
1: sing sunyi
0: aneh kaping pitu tikus ke panting.
1: Oh, tapi caro ginado dia.
0: Iya, caro biko le panting gak mau plekas.
1: Plekas.
0: Nitlong camang kangwang.
2: Sana paling becek, sana kudang
0: camang. Eko bawa. Abang mau bawa camang.
2: Kangwang. Camang ajak kile menyamo.
1: Menyamo ya caro dini di kota kile orang.
2: Oh.
1: Bisik beli camang.
2: Camang.
1: Mesesongan ada macang anu megelas tiang macelembang.
0: Ratu dua gong putera palunguk cokori dewa sapun api dados jak nyantai ratu panggokin di tiang kadimangkir wenten baos sani ketiboring di tiang

0: Ada hidup mungkin? Ya. Pak Rungu di Taman Bali.
1: Ya. Hari. Oh, bodoleh cai.
0: Apa itu?
1: Pengabeh geladi ni.
0: Oh, dong nikahin patih derwe.
1: Benar. Tak jelas serengumah geladi ni.
0: Ya.
1: Jag mai kemong orang minum boren. Minum zaman jani suwot minum. Ni saja nak lingser pengkau ngadaan ini. Jadi kuminnya ni ngawang-ngawang.
2: Ni montor akeh di jalannya nak megando ke montornya.
1: Sudah kuliah raos paman ini berdawang lah. Paman bian ini berbedek. Tuhut montor minum, dilarang minum jadi dawang paman.
0: Oh, tenwe tenang larang minum.
1: Eh, padeh, padeh, paman padeh.
0: Di tiang sapun api, sampun jeng jengking jengking kintan sarung di tiang wardau, di tiang sampun lingser kekalih dade wobok di tiang. Ampah-ampah kenten ratu ngajati tiang paman-paman patih jengkang jengken punapi kena punapi kayun tu mangkin naya kubawas
1: kenapa paman arka jengken kayun gelah ni jani ya namun ni rasa barak penyinyak gelah dini
0: kena bentimpal maco raos
3: ah dibiasa bentimpal mangkin dubur siri bentimpal
0: nak kecoh lah dengah di apa nane di bencinga bentimpal-timpal punapi
1: paman?
0: Tidiang
1: ya namun ini gelas uli pidan aja paman dini dipuri santi kewerdi gumin nyan ini lingyang gelas dini dong luwung paman nih yang sengde gelas lakarang lo ngalih paman ini ajak gelas mupidong jak senjer nguang paman gelas jak cang-cang paman gelas dini ibuk kayon gelas dini digumin anak geni pesu gelas sing tadi. Lenang ada tajam kan dini lagi gelah metajam. Ada nancap dekian, ada cekian.
2: Wih,
1: sing ada apo dini dipuri dini.
2: Kan soroh nika.
1: Ibu kayang gelah dini tawang paman. Tak kengkian ini gelah dini nenek neng. Gelah anak calon raja nenek neng kengkian. Jani paman tak kuan gelah jani. Kepastian.
0: Oh ratu dewagung putera palungu. Cokori dewa ratu. Biar seyang ring kawin tenan atur titiang kadi makin ring winter tel pawo cano kadi asapuniko mana titiang wiyati kadi asapuniko taleratu saki wanten enten purun titiang pacang metina yang ten winter tel pawo cano palungu cokori dewo niki saling antos dados niki iratu ningalin titiang titiang aksi palunguk cokori dewo
1: weh adi mabadeh kekian ti ratu ningalin titiang titiang aksi palunguk cokori dewo
2: ini luwong saja cara ngajak okan
0: artinya sabi niki dong yoye paman bakal mejalan titiang memanahkan dia sepunika dong yoye ratu luwong puter bakal mengargi dong yoye sami ratus dong genten
3: nyin cira ke yoa ide kada
0: iya den iya supo ide kan kene yang paman
3: ajaan bodah dua rambut ne di serawah
0: ya makin sapuniki antuk
1: ratu
0: niki penyeruane driki nenten susah-susah malih sane makin ketimbang makin pangengang ragu driki
3: tapi pangang nika pangang oh pangang
0: oh mepangang driki ngiring tangkil makin sadinaning makin lah enak peparep kelawan sire nataning santi kewerdi kadiang punapo rinaso tekap teu
3: pake-pake kemanyangan
1: mare kango ya
2: kok
1: jadi kedas paman ini yang siapa ngang luwong ini gelah ini kelawan yang paman patih ke pangang ini jadi ibuk kayun gelah gelah harus demen metajan demen meceki demen mani capeki ini tajan sendain ada
3: mengkocok kan ada
1: kengkian aja di kengkian maderai
2: titian
1: penyeruan ini
2: jadi yang dikeneran gitu kecoh ada nado diki
1: men ibon gelah ini kengkian ada di puri
0: nah pangkintan
2: pangkintan ingin
1: sedang luwong kan ini kena biang agung sih ada di puri lahan kan ini kengkian jam mulai isen kayun gelah isen kenapa mana ya kuning kan ibu
0: ratu memargi kemunan
3: aturin ada
2: ingin ya sapu
0: nika
2: ngiring tangkil ring ibon cokori dewa titiang tempurun titiang neweknya nih daris
1: paman.

0: gitu gitu.
1: Aduh, kedewaran tuh aku. Masuk. Ye, do tadi ngudiang ke didian.
0: Gendan para andrewe kari wedan nyakapang cucun itu.
1: Pada nyasane kedo. Ye. Oh besi kan kenal gede kan kenal. Neliu aja ketangkil lo.
0: Dane Gusti Pade dari Duwagung Putra.
1: Oh, Don, Duwagung Putra, iya ne paman Pade, ya Dewa Ratu.
2: Nih, kamu jadi jinga.
1: Ma, ketua ke, iya.
0: Saru.
1: Kene rapuh kamar nih.
0: Oh, iya dia kene Dok.
1: Oh, paling gede, paling malu kena.
0: Wah, ini cenit-cenitan bang eh.
1: Sing, pada rai tu ilet di dunia paman.
0: Kena. Padahal kadi nyengakin jinak ae teh cenik-cenik ke rupiah.
1: Kecoh ya jenang.
0: 500 teh. Ya 100 tali ya.
1: Barak warnane.
0: Barak warnane. Gele.

0: majang lukere kadia sapu ke atur sesunan di dia majang ring ratu dua gung lingsit
1: di diang karyane patih derewe ora tungaturang pangastung karo om swastiastu
2: pih
3: om.

0: kadong mencing ai.
1: Daging kentan dari pada kentan popor lu asih benar-benar ha.
2: Aduh, mangke malu gelah nih. Paman ajak mekejang
3: pejuang
2: parekan. Ye, dong uleng tuni cuma paman subat angkel dini itu diajang.
3: Napi ajang di dia.
2: Coba derai kengken.
1: Sampun. Pun rika wau. Kan reng ajang driki nggih mangke nampun.
2: Yen lah ngorang ajang.
3: Nggih.
2: Dini di sareanan mekejang subado dini diap gelah ke
3: tuan. Oh, kada dia nang. Kebetul nak kada ngiring durus reng ajang kada apus kada dia apus ajang.
1: Di muka, katanya di muka.
2: Man man man man man man man kengken kengken jani kali dongang paman gitu ke.
3: Nah, mangke durus. Terus mangkin matur.
1: Terus ngitung-ngitung mangkin.
2: Kita paman pasti mekenusan macang-cang kene. Lah nak jasubai box sang kayang gelah.
0: Jani sing kene ya tung lah hitung-hitung ne jani kengken tu matur apa diangkel matur jani itu nak beri ajang kene.
2: Jani cak paman diserang gelah malu.
3: Oke tu.
2: Cak paman matur malu neglan wibok kayang gelah kene bingung gelah kene.
0: Aratu murdaning jagat. Santi kewerdi palunguk cokori dewa ering wenten edel pawocanan palunguk cokori dewa nakene nasapu napiring soparine kanti tiang wenten rauh tangkil kadimangkin kentang tu.
1: Halo kentang tu
0: dados lali palunguk cokori dewa jag bulak balik becik kang bulak balik ke pangten ngantos belek tu wentane ditiangi riki abulan pitung dino ngiring kadipuniki pianak ido duagong putar
1: ingkit cek pianak
0: wentane ring ajang kadimangken boyo ditiang sampun boleh matur jaga ngemargi yang naya wiwakene mangne kalih keraton derwene prosido mosikian lali ratu kaden titiang sampun makto dewasa meriki ratu singi perano sane muput sampun titiang nur jero mangku sane pacang di pekalan kalan sampun titiang matur unangan sampun memargi abil abulan pitung dino titiang wenten niriki dados jekten wenten tel baos mangne jek praga tangkilin titiang kewanten yang sakit titiang tentangkil dong dan wenten baos kadia sapuniko dados si ratu jek menang suwe kadia sapuniki deman san mirip atu nyinga anti tiang kada mangken
2: pas pas pas di paman pas
0: doang to bin
3: konten ngalan liwat ujal balung
2: pegat wa ani ngalan liwat

0: niki wenten bawa sida bagung biang niki teh dumun mangkin ampun wawu asiba ge niki mangkin pangge pas ya padon siba pun api patutnya nih
1: kene pemekas nih jani paman saja buka atur pamane tumudiang tiang subo ngapo dewasa subo rengkene rengketo dato cangcang palungo cokori dewa di tiang riki sing jado gitu yang gelah nak saja-saja satia teke neng rawas gelah paman sing joko gitu buka atur pamane jok yang maro lantas sing jani subo ado paman dini maro gelah jani medap-dap paman yang jak maro ket paman dini dipurin gelahe disantika werdi jak subo bang gelah paman raos neseng luong ban paman nampinya meludet ya gelah paman nah jani melakang subo luong adanya tegak paman itu kepangseng jak ulat dah paman matur batis paman ngelenteng keto negak do ada buka icening keto jak menjujuk batisnya matur keto negak luang nak keto
0: becek kemelinge becek kemelinge
1: mone paman
2: nak kenia sak murat awin ngelenteng cokor dia siki
1: keto kewala sinompurang ya nak paman nah paman betel
3: yang kenia sangkaan paling jangan nuki paman mano ibu ning sampun jenuh tiang sampun mati yang bikin
1: ring nah subuh tawang gelah subuh tawang ibu jadi kene pemekas nih
0: pangkan mat gilesin ya budal berdekat yang meratang
2: jangan
3: ya ini gelah konen man geng
1: oke tuang nge madirai nung madane benok
0: menidulah nih kang mat
1: paman
0: sabar adumun sabar
1: pengabih mantilo giri

0: Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
3: Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
4: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

Sahabat Budaya, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Setra Eisa Putra menjelaskan, adopsi sistem pembayaran modern seperti QRIS, cross border, memang menjadi angin segar bagi pasar internasional karena mempermudah UMKM menerima pembayaran langsung dari wisatawan asal Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok tanpa proses konversi manual. Diingatkan kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap data sensitif. Setra Eisa Putra juga menambahkan Bank Indonesia terus menyoroti pentingnya keamanan transaksi digital, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi, dan mengingatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang menyasar ekosistem pariwisata, termasuk kerentanan modal juga kerap menjebak UMKM pada platform pembayaran ilegal saat mencoba pengembangan bisnis. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

ngajak mekejang, ngajak ngaleh, aneh besik entuh. Aneh madan rahayu. Mirip sing ado anak sing demen kin rahayu. Sangkale rebut dah rahayu. Saki walo carane jani, jalane jani pada melenan. Irago ngaleh rahayu. Ulian dadi wang jeru. Ulian dadi pembantu. Ini disati ke Wardi. Kengkian banyalan yang tugas pangidang bakat rahayu ne. Singlah kari lago dadi malas. Kel dadi mengeluh dogen. Sing dadi kliat-kliun. Jegbang semangat. Egar semangat. Ciri-ciri seger semangat. Yen subuh semangat menapu asan nuk bayu mengkap dia bani sing paok. Sangkali madirai jakengken ban di perandanan. Subuh patut nebangun semangan bangun. Ya patut kiap ya ben maju kiap kidam. Cuwot nungguin pangidang irago lantas sengatur ngayan. Pang bedik yang kena masalah. Pang bedik yang kena hukuman. Pang bedik yang kena dena. Undawi dosa. Nak ngerana masih ben sangat yang bebedik. Irago belik. Ingan yang dah dene bedik pikirannya. Untuk umpamanya yang diperantan. Patut ngayi hangat malu jaga air. Jam kuda je bangun, jam tu ngai yang di kengkeng subuh kanti nyam yang ngerti dah dua gombi yang kondian menangi. Kira kau ya pelih pas maju je nak, ini tentang sebang aja cendek ya malu kompor ini menangi dobi gede ya nak. Oh pangenah lantas segini, pangenah gaya ni rago memang ni rago megahin. Okey tu masih di peranan nak mekejang. Senang kini jauh hasil-hasil perantan dan hasil masak konyang depan jauh. Dini subuh ngalih jauh ngalih rahayu kewah nih. Yang subuh si rago lakarang belok kini dari wang jeru. Sing bisa lakarang nyemak gai. Tapi ini sing subuh bakat rahayu bisa lambat. Kitu masih ngayu baso kini kuang kitu kuangan sing belandas tepuk jauh nih. Saki walo yang subuh bisa nak ngatur Dewa Ratu ngatur ke baso masih ngangon peminah ngangon ukuran ngangon raso mungkin jin bawang mungkin jin suno mungkin jin tabio mungkin jin uyah mungkin jin sero kunyit cekuh bawang jahe mungkin jin konyang bumbu takon harus awang lepas lo gitu nyanan mekejang ya gai dari pelajin mekejang gai ini ngaji ini rago pang biso pang sing ini jani pelih jani bin mani bin puan bin kat ngai pelih di rago ini ngerasa nih jani ini sangat kan gua aja ngeliun kan di perangkan anak anu ras nak ngeliun masih telah apa nak ada tamu jelas semua mekejang meningkat kopi gula udah borang tuh. Jani bin papat cara dijabo bin papat nama bibe bin kudo bahasa bin kudang kilo tau coba kita lauk pau bin kudo tu ngenah di perandaan ni si ngenah di WC tu bin bang kudo nak macelap ke WC onen ngencah kudiang dan sebagainya tadi ye nengil beriak beriak kacak kecek tu nak tambahan masih ada tu. Kulon ni ketro biasanya saru bisa sing maji sing ngenah kulon liut lah tadi ngenah ni udang di maya ngenah di rekening dia orang tu udah liu jo istri liu maya eh liu maya setrum liu maya mana anggo dua enak tu di saru sing ngenah tu kulon tu tetap berjalan kilometer sing ngidang kabang nadi nis tu dua gung biasa sing gua ngapo je menang je doy. Jadi rago dijabo bekerjang kejo angkene ngenah semua lantas selado cara kamen kene kamen kejo ang dini kedang di duri kedang dibuka ngenah di muka melang angkabang di samping ngenah gitu yang kejo jadi berusaha ya pak
pangidang nang kukup bang sing terus kejo kengkeng ya buat aduh aduh neto tuh barang kena sing kan abang kupi ya dene ne orang tiga.

ada bajang-bajang, ada tua-tua, ada lung, ada muani, ada cenik, ada gede, ada kejar, ada koleng kajol, yang keluar dari kangen, dari kau, alilah saja.

0: mana hasil miripnya. Mekejang perlu hasil, kalau seng padu saki walau ada, ane jisubo kandung man. Kanti jak telah, kanti keligir, kanti seng nu pesu. Iya, kanti jak tanu, roisak masa gitu, nyenaknya bo kandung man. Di seng mana berat, boyo. Kok kedek beli ya, di?
1: Yen letak, letak, kang, nak, nak, nak, nak, kang, tu jak pas.
0: Pas tu di jak pas.
1: Men-men tu. Di Margi Agung di tengah rawasan
0: jalan
1: Irago cara ngentasin jalan raya.
0: Jalan raya Margi Agung. Gede.
1: Mawina sing jadi jalannya cenek lah karena ada ceglongan mewastu Irago sengkalo di jalan bypass.
0: Masih ada.
1: Mapan
0: uli. Ben saru beli yang di bypass nak saru.
1: Saru ni tu.
0: Mapan ngebot sedepok ada ceglongan di bypass tongos nak ngebot.
1: Di samping tu. Benar. Irago pang tetap waspada. Nah. Selalu dimanapun kapanpun anda harus waspada. Ya,
0: baik di gang maupun di jalan
1: raya.
0: Raya, bypass maupun jalan tol.
1: Baik di pangkung maupun di abeng maupun di gunung maupun di padana di buklu.
0: Ais, ke kemisi keto ada di gunung buklunya ngebuklu.
1: Timpal gunungnya kan buklu.
0: Ya selalu gebok gak mati oh.
1: Artinya itu dimana-mana kapan saja raga waspada apa karena kemudian kebelogan beli ini kekurangan beli ini ring sejeroning raga melajahkan pedewekan bawinan waspada nih si malu pejang.
0: Yang sing waspada enggak lah subuh nepuk ngeseng kalau terus gitu
1: apa ya. Karena ini udah ngerausang di bypass di jalannya aneh dangsah pepes raga kena sengkali ulian elah
0: kena. Nah, sajo to elah kaden supaya jalan nyelap sing itu jalan luung. Kaden datar, sing, kaden sing ada ceglongan kaden.
1: Di samping to kaden subeliu ada di TV ne, di berita di radio ne.
0: Kengken tu.
1: Ada jaga motor ngoyong tomplok ke jet ne.
0: Motor ngoyong.
1: Punyan kayu gede tomplok.
0: Kaden sing punyan kayu tu.
1: Kelalean ne ngajakin. Kiap pe ngajakin.
0: Kiap biso subuh landas ketu. Masih tepuk, masih ngeramang sawang, bisa, masih gitu.
1: Padahal kiap itu bahasa Bali, nabu ke bahasa Indonesia itu orang pintar.
0: Udah gitu, di kiap orang pintar, nengkul, kena kiap, pintar ya.
1: Neng, sekarang ada ngerti yang di kiapnya bahasa Indonesia ini apa tuh?
0: Kiap.
1: Kiap bahasa Indonesia ini apa tuh? Apa, bahasa halusnya apa?
0: Bahasa halus Bali?
1: Bahasa halus Bali apa kiapnya?
0: Arif.
1: Arif. Jangin bin bedek nak bijaksana.
0: Oh.
1: Orang yang arif bijaksana pemikirannya terdapat pada ujung lidahnya. Ia singkat berpikir jak pal bla bla bla bla bla bla bla.
0: Jak pesu.
1: Jak pesu. Rani
0: munyi.
1: Tur mani nyulur tu sebuah otomatis.
0: Tu arif bijaksana.
1: Menjadi nak kiap. Mungkin carane apa bijaksana ni ya ni?
0: Buyo sirap ya bagi apa?
1: Nah, asal sebuah arif kiap bijaksana lah anda tidur.
0: Okey.
1: Jangan sekali-sekali menyetir apabila anda dalam keadaan ngantuk.
0: Udiang saya tadi mau bagi apa? Jalur galeng lakun.
1: Ya, mau enak kalau sudah agak mengantuk, jag mereren, jag lalu rimis sampingan di pinggir jang lalu mobil dan beberapa saat sepeda motor jag ngeris biar manduo telung limang menit.
0: Berarti subuh tuh teng kena yo kiap sing gitu.
1: Nah,
0: sing yo ngerogado bin.
1: Kewalau yang subuh agak waspada, waspada pertiakse, was kinaranan pertiakse, pado kinaranan patok, yang bu patok pada agak mertiakse ya.
0: Kengken tu.
1: Jalan dangsa jadi agak pengtetap waspada. Cina selamat waspada di sejeroning. Buano Agung, irago harus pasang telinga, pasang mata. Kaki keduanya pasang terrim antara gas itu pengkedok bang ingetin tangan harus pasang.
0: Pekejang bodoh tuh neng harus siaga sih gitu ya.
1: Oh iya jadi pengdilen di sejeroning adnyana apa nih angon kok ngawas pada yang?
0: Apa tuh angon tuh?
1: Sejelen sang yang Dharma angon.
0: Sang yang Dharma, sang yang Dharma.
1: Kamu di sana sama saya nih tuh.
0: Kengken tuh, kengken tuh.
1: Siapapun berbuat Dharma.
0: Benar?
1: Beliau itu akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Kekayaannya, keselamatannya, baik berada di jurang, baik berada di dalam keadaan yang genting, baik di peperangan, di lautan, di pegunungan, dimanapun.
0: Di mana-mana.
1: Dilindungi oleh Dharma itu sendiri.
0: Oh gitu. Ya. Tadi nih, oh begitu ada masih tidak mau sih. Janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan, berbuat Dharma.
1: janganlah berbuat baik sekali, berbuatlah jelek sekali.
0: Lu berbuat nih. Menuna berbuat dharma terus abin mani jabin puan terus bung.
1: Tuh kan sama sekali sing berbuat dharma.
0: Sing berbuat ya.
1: Makanya kalau bisa berbuatlah apa janganlah berbuat baik sekali. Artinya deh berbuat baik kecepok gitu.
0: Terus berbuat baik.
1: Terus berbuat baik dan yang lebih baik kita berbuat jelek sekali. Artinya cepok hidang melaksana jelek gitu. Tuh bekadung san kengken mirip segitu dap nih.
0: Jadi ngali resep tuh nih kewah.
1: Resep nih jadi kan ada apa nih lakar kena kan. Apa nih lakar laksananya kan nih ucapan hirago di cijerun yang trikail. Pengwayah-wayah kan.
0: Nah mula kita kesalah bang kopi misi jajot lah. Pesu ortaan segitu berdunian boleh ngengkis ya. Nih anu malu. Kopi malu nih kopi.
1: Duang nih kopi nih.
0: Kengken sing duang pas ning kudang tiban. Ngain dini anu tamu kudang tamu kaden ida dua gong biang berdua.
1: Kopi ni anejan seimbang antara kopi serbuk kopi lo aja yeh. Bosimak tu jadi cara ngaduk angin leloh mulu duwak mulu sarai mulu
0: jang ngaduk kan tepuk belikan dia ngaduk kengken aduk diana ingkena
1: umum ni kan senok nenek ngencangin tu ngaduk kang
0: bener nak mulu sinok nak ngaduk
1: nilain sarai jet sarai ni ngencangin tu ngaduk kang sama beli jauh tepuk beng hontal-hontalan
0: tu nak sibuk keadaannya tu
1: yang untung beli ngelarangan ni madan sadu budi yang sekitar kuk kegetan beli jauh
0: maku permisi cara aduh cara nak di anu abeng-abeng enggak aja gerit mekuk
1: benar kalau yang penting kan sing misi sianida kan
0: apa tuh
1: bah sing tadi mau balik tipi ne kasus Jessica ne
0: anak keto enam kasal subuh ne ngeranang-ngeranang usak sing bakal babali ne matiang ne tipi jelek nak itu
1: begitu
0: apa keto tepuk nak menjago rumah tiang ne itu
1: bisung matiang bisung hidupang ngejak cara usang yang widi
0: tipe ya
1: beli
0: kengken mau kesal bertepuk mau jagur gitu jaga aduh gua nanti ya
1: yang lo bisa ngemati yang bisa ngidupang yang beli ngidupang yang bisa ngemati yang sing bisa pindahan man bahwa ada gitu lo kamu ada gak bawa sepeda motor yang gede itu mau gede apa apa ada itu yang gede
0: jegedak
1: ngemati yang sebenarnya kayak apa kecelak waktu cara gue membalik filmnya di ruangan itu jatuh itu gitu Chandra tut hidupang je tut tut ya didian itu
0: kalau dia aja dua
1: oh sing idang mati yang tut ida nyen sagan ada lain ngojong kan mati yang jap
0: artinya hidupangnya banyak
1: ojok ya hidupang ya kalau itu pulas gitu jangan ojok kau beli kan timpali bina lo ojok
0: aduh saja saya bisa ngemati yang
1: perlu jadi kau tut gitu kan cerita ngawakin tut kartalo Das anu num lanang kocok ojok polisi.
0: Aman bisa dengan nengok, dengan cara lampan bimo niung guna beli
1: Nah, nene boleh
0: masuk kan bisa.
1: Kengen dok.
0: Kena kedo.
1: Kengen.
0: Uga se megending pindahan bimo niung bisa masuk kendo gelar cakro pesu sing bisa rebut kan korawo.
1: Nen iya ngasuk kan bisa.
0: Masuk ke apa dan
1: tu? Benar. Beli ngerti tu ngasuk kan bisa
0: bimo niung. Masuk iya bisa. Oh.
1: Yang dawang beli ngasuk kan bisa ya ngancit yang bisa.
0: Tu nak perang tu kan nak gitu satuan. Iya
1: perang itu kan nak liu ada perang urat saraf, ada perang dingin, ada perang mulut.
0: Perangsang.
1: Di antara perang ane paling kewah lah akan mengatasi kan perangsang.
0: Ada. Udah kewah hadian. Aloh tu mengatasi.
1: Apa aloh?
0: Iya yang berde ngajak teko liu numan.
1: Apa sih nanti kewah perangsang itu kan len.
0: Man liu ngajak teko berde man.
1: Aduh doja lo sarai tepuk liu lijoh lalu dan dasometer ngadukan kopi cara busante. Belum beli boyunguh, bayu berseriang-seriang bayu.
0: Oh, artinya sing kengken tu beli dah beli sebat tu artinya normal-normal saja.
1: Nah, tu sih jadi kengken cara untuk menekan terus ahosnya jadi nyambung cara busa.
0: Maro apa belajar?
1: Lebihan kopi, ragong ranang sing dari pulas kita nak kerausan.
0: Benar lebih.
1: Sing man kopi sakit sirah.
0: Sakit sirah, tu amat jadi momo ragong dari manusia.
1: Apa buin jadi bu umur jadi lebihan kan kacang-kacangan usah samurat deh bunga menekan.
0: Udah umur beli nih.
1: Jadi, kopersek bu.
0: Kone nang ada ngau engkak bosaget oper se.
1: Iyan ukuran kak itu baru cucu dah ukuran umur.
0: Saya itu.
1: Eng dek kak lalang itu memang di kak ini baru umur joh angon beli adi itu
0: mungkin itu ingin ya?
1: Mungkin itu bukanlah mantu bu belang beling karena ini mantu ini kan memang lah kak ngubon aga bu kakak itu yang beli dah onanya lah mantu ke kengkenang
0: berarti seng masih ukuran kak gitu
1: sing umur
0: oh gitu
1: anu itu ukurannya proses dalam kehidupan ter uli di Brahmo cari gerasta asrama wana prasta big suka
0: jong sana di beli kengkene
1: adi ini nu di RRI ujang joh adi nu di ini rawase joh
0: rawase joh Brahmo cari
1: irago menuntut ilmu
0: irago boleh wat nasi gitu kalau oh ne anak ne suba normal lewat yang si irago kene tungkul ngatur ngayah se ngidang kan di pas cara anak ne mampu apa sih ilmu dia sudah di perantan nasi ilmu
1: bener mawinang irago tetap program ada usaha ada kuala yang menentukan tetap yang di atas.
0: Nah,
1: di atas. Artinya apa? Program lalu iraga umur muneng nganten pindah di cucu pangsing bestuosan. Sing eta ya.
0: Itu program.
1: Cara beli umur 4 dikur nganten macan bo lantas lapanak umur selae.
0: Kan, no, nuka.
1: Nu iraga kencang kan.
0: Benar ne.
1: Bo ngelah cucu kita nyete.
0: Program.
1: Dan dipanake bo unduor bo telung dasa besik umur ne. Kak ne nu masih sing ngelah cucu. Bo beli cucu mantu sing ngelah. Kekeng-kekeng temak no. Gede nang.
0: Sebarang enak ngaliang na. Barang ngaliang. Kita beli mau pilih saja, beli mau pilih no.
1: Sehingga mau pilih belinya, udah kan buat tawang sabuk beli ini nak ganjil kan. Ini mau neger buat doto nih
0: doto. Doto kengkene.
1: Bung rejit boyo doto.
0: Nih doto.
1: Bisa beli, bisa ngante malu lagi.
0: Nih itu lah dendayan kak. Anu benar, mau kelo sing laman tuhnya
1: nanti. Sing tawang cara satuan anu itu sastra jenderal ayu neng rata guru malu makatan lu.
0: Biar wayang-wayang.
1: Wayang-wayang kan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kadang-kadang
0: benar kayak dua benar-benar kan ada gona gitu
1: pak. Sasi ketiga kangkang itu nggak rasa tingkang gak dicari dia nggak mau dicari pas panasnya gumi.
0: Nah kayak nenek saya ngali yang beli mantu deh sangat tuh johor agonya bertawa gitu ganjir deh apa aja mantunya lejani mau ukur tuh.
3: Anakmu dia mau biaya dah.

0: Ti kemung.
1: Bener, kampret sana duwe. Jajah lapak, jajah asli Bali.
0: Tuh, misi jajah lapis, misi roti kemung.
1: Roti, banyak nana ngudir bareng aja jajah belakla. Asing nyak makin pal ya.
2: Jajah kukusnya samping nih, sing depok. Jajah kukus. Orang jajah sing roti kemung, nyak.
1: Nyanan, alih roti kemung, nyanan, sore.
0: Apo buwin misi bantal apang man, bantal bangli.
1: Wih, dewa.
2: Oh, bantal bangli, nalung.
0: Nge.

0: Ya,
1: kamu lo terkenal bandal tanglinya sing nawang.
2: Sing misi ketok kacang tuh.
1: Ada misi kacang, ada misi biu.
0: Nge, tapi dia ada misi biu mantap.
1: Oh, ada misi biu di mana, Cai?
0: Nge,
1: oh.
0: Tapi biu susu. Susu ini.
2: Wadah. Tak
0: rai.
2: Weh, bujak kemau lah kau nak beli jak sajan, jo.
0: Mendoan
2: dia nak ngai bantal, sing biu susu angkone.
0: Mendoan apa?
2: Paling kayu. Biu kayu, biu raja.
1: Raja.
2: Kadang beli ulah
1: biu. Ada rai nak kakone.
0: Wah, dan badi didang biu raja, bukan biu kayu, sekedang mapak tuh.
1: Ah, biu kayu, ada aja biu kayu na luang angon angon isi neng santan banyak goloh munyi tu.
0: Goloh les munyi dia aja.
2: Sajan beli na sing sing tain ninggal nak nanding catur, sing gua beli na wang biu.
0: Ya, beli muboh catur.
2: Catur apa?
0: Catur asrama.
2: Catur.
0: Dah jadi rumah beli pak catur ada ni.
2: Don, sing nu
0: kan?
2: Ada sing nu catur pada. Oh iya nak nading catur tu, pemagi biu kedo, biu gancan, biu barak.
0: Ini kan adu anang biu susu eh.
2: Biu susu.
0: Biu nek nek aja ngah susu nek.
2: Aduh, ada cokor di dewa ngelapar ngeras kini dia.
1: Namun lo deman mau gogonyaan Maderai dijo jaja, yang sebuah ada ipun to jaga rame, bener pantawang Maderai.
2: Ampun kan hilang ya sepi jampi.
1: Lo kene nak iya ya. Iban dan urus sesalah cucu di jaja. Megang sengalah cucu.
2: Nak wentan cucu nak len pumpun ni ko? Banyak ngelalin tu.
0: Mengadopsi tu dah ada tu di apa ada tu di panti apa dan itu nah.
2: Si jompo.
0: Si pada jompo kan tua tua tu. Tidak tu.
2: Ni nawa pada jompo nak tua tua nak ngelah cucu cucu nanti izin le.
0: Okey tu ngelah anu panti asuh.
1: Oh, di panti
2: asuh tu. Panti asuhan berarti nak ni.
0: Ini ane ada yatim piatu.
2: Yatim piatu.
0: Tapi terngakuin termasuk panak cicing dan apa
2: tu? Kencing abis ya.
1: Abis kan panak cicing lah.
0: Cicing sami tu nawang bapan itu.
2: Tu cawang bapan itu nak mahal cicing beli.
1: Nah ada bapan ni kita dah.
0: Mungkin kaya makan tu dah bawakan meme ni cicing bapan ni kan?
2: Jak bobok saya beli adik itu nak.
0: Meme ni cawang tu bapan yang mang nyonyo bapan ni sudah bawang.
2: Lo pikir ngene Jumat tu dong seng tu lah bapo.
0: Biar sing tawang ngah goban bapa nengken meme neme. Memang takon ini tu meme bapo. Kita kan goban neme. Kita panak neng takon. Aduh sing tawang goban bapa ciri mapan nak gaya ini uli duri tu.
1: Oh, tak nak ngelah ada ya ibu
0: dong. Cacau dibingung
1: banget. Ada cicing yang segala bapu, bakat bener ngurus.
2: Sangkal ber, jadi dong ada nutrin cicing nak sena wang bapu.
1: Tawang aja cicing nak berburun. Belah ada madan duit beramana.
2: Nah, cante.
1: Bayu kalau waneng sabdo ada yang ngelah hidup segala.
0: Begitu.
1: Dong sangkalnya sena wang bapu, ya ada ya. Nak tunggu dia ada ya, yang ada bapu, nak ada bapan ke walo.
0: Terus dan tepuk itu kan memene, muane, sing tawange, nak uri-duri ya
2: ni. Nalap kuri ni ko.
1: Oke tu. Nak ciri mau ngurus cicing apa kena?
2: Ya terus ngurus ni kendan kan ni mendata ni ko. Sebilang pempat kan ngoyong, bayar saya nggak dona, saya nggak dona cicing di
0: dulu. Ya itu ko mana dona jelas mau menang perat bin makan lungan batu punya angatan mulai pemendidik kan ni muane hijau kader jadi lo dari sing tanggung jawab bang.
1: Tak semua cing dong cicing, mau dong perangkat cicing kan ngurus sama orang ajak ngurus cicing.
2: Manggen tirage
1: manusia kan ado paman pate paman di Jawa. Nah di Jawa paman pate nih
0: ngendu mas tua kan awu saja ke warung
1: ya sajan san dini je kan
2: tua dan ne metua
1: dini
0: sarai sing nak sing tua itu sing ranang mabuk sing de sarai
2: metua dan ne metua gitu
0: nak seneng pati gelas gen pengangen ngai pengnyak barak artinya pengnyak anu gede bayu de gitu pengpede.
2: Oh,
0: kawan tukang bapang itu sekolah mapang minum malu arak doang keletakan. Wei, bisa jam lebih mapang.
1: Tidak ada yang bisa si mater kini paman pate. Dia bang minum, dia bang mabuk, diguminnya itu.
0: Tanak ide, penyak pede, dan dengan nikel. Menghadapi situasi genting, dagingnya nak keletakan gendan. Aku dah lebihan.
2: Yang ada gentingnya.
0: Dan ke anunya ke kewigunannya wena nak di banjar-banjar wena nak sangkap dan pacang kerengrawas di pesangkapan daging ini pun yang asloki yang pernah lebih aneh

0: Mawas puasiro, mari kanang pancinga santi kewerdi, ratu segera ratu, dua putar palungmu. Jokori dewu ratu enten rengajang titiang kadi mangkentu. Saking tuni ratu sampo nangkelen wentan riki
1: nangkelen di dia
2: lebih masih lebih
1: badeng
2: kurang sloki nih
3: aja berangkat lewat dan atur
1: ampun aturin ampun nangkali gelas nih kita ngewayahan di tengah saja
0: lu apa ne tau
1: di kau badeng wau nangkelen di tiang nangkelen
3: lebih amir lebih gede nih sih
1: di kau belak bu doang doang gelas tengah angin tu
0: lu batas ne kengken
1: oh digang jambang
0: kau ibawa dewi
1: ngemertanin
0: ngemertanin oh dari Amertosari
1: oh berarti
0: lu
1: lu jambang dah dosi
0: lu sloki
1: ah sloki jambang nih ke
0: jambang
1: jambang yang sloki antro gedah mangge nih ke aladin jambang nih ke bongkol dia yang gilepungin
0: lu jambang
1: oh
0: yang kanti ke papat cadar koki lebaso
1: munyi kan
0: cara jerucuk ke punya
1: ah
0: aneh kaping limo panci awan ada konyer
1: cara bojok
0: ya ada kajengat kajengit aneh kaping enam saat menara rukam
1: jam enam siap
0: jam siap
1: sing sunyi
0: aneh kaping pitu tikus ke panting.
1: Oh, tapi caro ginado dia.
0: Iya, caro biko le panting gak ngeplekas.
1: Plekas.
0: Nitlong camang kangwang.
1: Ya,
2: sana paling becek, sana kudang camang.
0: Eh, bawa. Camang mau bawa camang.
2: Camang ngajak kile menyamo.
1: Menyamo ya caro di ini di kota kile orang.
2: Oh,
1: bisik beli camang.
2: Camang.
1: Mesesongan ada macam anu megelas dia macelembang.
0: Aratu dua gong putera palunguk cokori dewa sapun api dados jak nyantai ratu panggung di tiang ke dimangkir wenten bawasan ketiboring di tiang

0: ada hidup mungkin. Pak Rungu boleh ditambah balik.
1: Hari. Oh, boleh cai.
0: Tapi tu.
1: Pengabeh gelah di ni.
0: Oh, dong ni kain patih derwe.
1: Benar. Kat gelah segerang rumah gelah di ni.
0: Dah.
1: Jag mai kemong orang minum borin. Dah minum zaman jani suot minum. Ni saja nak lingser pengkau ngadane ni. Jadi kuminnya ni ngawang-ngawang.
2: Ni montor akeh di jalannya nak. Mengando ke montornya.
1: Sudah kuliah raus paman ni pada wang gelah. Paman bian ni bedek. Tuhut mentok minum, dilarang minum, jadi dawang paman.
0: Oh, dan wih tenang larang minum.
1: Eh, pate, paman pate.
3: Di tiang sapun api, sampun jeng jengking jengking kintan, sarung di tiang wardau, di tiang sampun lingser, kekalih dada wobok di tiang. Ampah-ampah kintan ratu ngajak di tiang. Paman-paman patih jengkang jengking, punapi kenapa punapi kayun tuh mangkin. Nah, yang membawas.
1: Kenapa paman arka jengking kayun gelahnya ya nih? Ya namun ini rasa barak penyinyak ngelah dini.
3: Kena bentimpal maco raos.
0: Ah, timpal siapa bentimpal? Makin dulu siapa bentimpal?
3: Nak kecoh lah dengah apa nane di bencinga, bentimpal timpal. Punapi?
1: Paman?
3: Titiang.
1: Ya namun ini gelah uli pidan aja paman dini dipuri Santika Werdi. Guminnya nene lingiang gelah dini. Dong luwung paman ne, yang sing deglah lah karang ulo ngalih paman ne, ajak gelah mau pidong jak senjer nguang paman gelah, jak cangcang paman gelah dini, ibu kayon gelah dini digumin anak agni, pesu gelah sing tadi, lenang ada tajan genggan dini lagi gelah mau tajan, ada nancap dekian ada cekian,
2: wih,
1: sing ada apa dini dipuri dini,
2: tapi soroh
1: ibu kayon gelah dini tawa paman, kakengkian ane gelah dini nene neng. Gelah nak calon raja nenek kengkian. Jani paman tak kuan gelah jani kepastian.
3: Ratu Dewagung Putera Palungo cokori dewa ratu. Biar seyang ring kawin tenan natur titi angka dimangkin. Ring wentel tel pawo cano kadia sapuniko mana titiang wiyati kadia sapuniko taleratu saki wanten enten purun titiang pacang metina yenten wenten tel pawo cano palunguk cokori dewo niki saling antos dados niki iratu ningalin titiang titiang aksi palunguk cokori dewo
1: weh adi mabadeng kengkenti ratu ningal di tiang-tiang aksi palungo cokor dewa
2: ini luwong saja nanti orang aja okan
3: artinya sapuniki dong yo ye paman bakal menjalan di tiang memanahkan dia sapuniki dong yo ye ratu luwong puter bakal menghargi dong yo sami ratus dong gendon
0: nyen sire ke yo ide dari
3: yo artinya yo semua ide kan ya kini yang paman
0: ajaan bodoh dua rambut nere serawah.
3: Ya, makin sapu niki lantuk
1: ratu.
3: Niki penyeruane driki. Nenten susah-susah malih. Sane makin ketimbang makin pangengang ragu driki.
0: Tapi pangang nika. Pangang, oh pangang.
3: Oh, mepangang driki ngiring tangkil makin sadinaning makin lah enak peparep kelawan sira nataning Santika Werdi. Kadiang punapo rinaso tekap teu.
0: Pake-pake kemanyangan.
1: Mare kango yang
2: kok jadi kodas
1: pamane.
0: Nggih.
1: Priyan siapa ngang luwung? Gelah dini kelawan ning paman pate ke pangang dini jadi ibuk kayen gelah. Lah nes demen metajan demen meceki demen manis sapeki dini tajan sendena do.
0: Mengkocok kan ada.
1: Kengkian jadi kengkian madera ye.
2: Kitiang.
1: Kok nyeruan dini
2: jadi. Dia mikir ngeran kito-kito nada nado driki.
1: Men-men ibon gelah dini kengkian ada di puri.
3: Nah, pangkin
2: dan
3: pangkin dan.
2: Ingin
1: sedang luwungan jadi kono ibiang agung semua ada di puri. Lan jadi cek kengkian jauh mulai isen kayun gelah isen kenapa mana jauh kuning kan di
3: puri. Ratu memargi kemunan.
0: Aturin ada.
2: Ingin ya sapu
0: nika
2: ngiring tangkil rengibun cokori dewa titiang tempuron titiang neweknya nih daris
1: paman.

0: Candi Asapuni keladur sesunan didiak majang ring Ratu Duagung Lingsir
1: didiang karyane padih derewe ora tungaturang pangastung karo om swastiastu
2: pes.

0: kadong mencing lagi.
1: Daging kentan dari pernah. Kentan papa lu asyik benar-benar ha.
2: Aduh, mangke malu gelah nih. Paman ajak makejang,
3: pejuang,
2: parakan. Ye, dong muleng tuni cuma paman suba tangkel di nito di ajang.
3: Napi ajang di dia.
2: Coba dirai kengken.
1: Sampun. Pun rika wau. Kan reng ajang riki nge mangke nampun.
2: Ye gelah ngorang ajang. Nggih. Dini di sareanan makejang suba ado dini. Diap gelah ke tuan
3: oh karena dia nang tuh kebetulan lah kita dah ngereng terus ngereng aja kita hapus nggak ada diap aja kajang
1: di muka artinya di muka
2: man kengken jadi kali dongang paman gitu ke
3: nah makin terus makin matur
1: terus ngitung makin
2: kita paman pasti makelusan macang-cang kene. Lah nak jasubai box sama kayang gelah.
0: Jani sen kene ya tu lah hitung nih jani kengkian tu matur reporti angkel matur jani itu nak beri ajang jani.
2: Jani cepaman diserang gelah malu.
3: Okay tu.
2: Cepaman matur malu nak lah nui box kayang gelah kene bingung gelah kene.
0: Aratu murdaning jagat santi kewerdi palunguk cokori dewo. Ring wenten edel pawocanan palunguh cokori dewo nakene nasapu napiring soparine kanthi tiang wenten rauh tangkil kadhe mangken kentan tu
1: alo kentan tu
0: dados lali palunguh cokori dewo jag bulak balik becik kang bulak balik ke pangten ngantos belek tu wentane ditiangi riki abulan pitung dino ngiring kadipun iki pianak ide dua gong putar.

teu-teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Sebenarnya di anak-anak Rai berpemirsa sanikan dun mesiki Andre perumpat suara budaya Bali yang dijogi pada megenah dumugi kantun panggil di tiang sada kena eh. Dede Mahendra senang makin jagi nyarangan para pemirsa ringgalah siang di hari Minggu yang ceria eh, di tanggal 4 likur Mei warsa kali tali 6 likur kandus puput kalah dulu ini melejep bos jagi ring di tiang ring acara sani sampun ke siaga yang sering mungkin jadi landurang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Pasti kenyanya jadi sangra di tiang kalah dulu ini relain telepon 223361. Kita berdendang kesarangin semeton sering jadi bergabung. Talar mulai jemput jadi sangra di tiang ring WhatsApp. Ngeh. Talar sani jagi megatre durusang sani jagi ngasang tembang durusang yeah. Sani mangkin menuita wentan sani jagi bergabung sudah dede buka ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang dede.
0: Siang
1: megatre
0: enak
1: siang lesekar di satu bayangan
0: lesekar.
1: Nggih, risat
0: payang
1: cerah Bi Dede. Dede ngajang di mana Bi Dede?
0: Nggih.
1: Sambil nenek keteling kumau ngarit ikan.
0: Aha.
1: Bi Dede.
0: Yang. Temang napi mo?
1: Temang nih. Napi ada misalnya. Resno ngantos mati Bi Duliana, kan Bi Dede?
0: Resno ngantos mati saking Widi Widiana, kan? Masih dicari. Tresna ngantos mati Yansa nika metembang.
1: Yansa.
0: Oh, Widi Widiana taler wentan niki.
1: Nika Widi Widiana nggih.
0: Nggih. Nggih,
1: Dede Raja.
0: Ring.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Am Santi, Santi Santi Santi Om. Sik semua mau lu sekar sadu wentan ring seputaran Satung Payangan. Temang ru ini sampun ke Cimawisang. Selamat siang. Halo, selamat siang.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Didi. Menjelang hari raya Kalungan dan Kuningan.
0: Siren iki.
1: Tak berkelir.
0: Hah?
1: Tak berkelir, ring. Banyak
0: cari. Kak berkelir. Nggih, terus, Kak.
1: Mantan tope, Bas.
0: Langsung ke mantan.
1: Hah?
0: Langsung ke mantan. Jadi ngarsang tembang tapi magatre. Topiknya mulai jebos niki.
1: Langsung tembang.
0: Mungkin menginformasikan situasi terkini ring seputaran Payangan, nggih.
1: Pahlawan pengganti kata yang pompi.
0: Pahlawan pengganti. Sampun mungkin bisa

0: menginformasikan kidek situasi ring Payangan mungkin.
1: Payangan mungkin cerah. Tentang mendung-mendung nih kok. Menring studio pun api kan cerah.
0: Yes, sengkare. Dados cerah dalam niki. Suhu agak panas. Aha.
1: Eh, tenang dulu enggak salah Kang Yang.
0: Nggih, ledangan. Nggih.
1: Nggih, majang ring BDD lah jang tukar. Om Santi,
0: Om Santi, Santi Om Kak Brick Kili. Nggih. Nah, rekan-rekan berapa biarse sani sedang metaki-taki ngarianang piranti serenu pekare angin rahine suci galungan niki sana jagi rau pasti ke sampun tetap semangat. Nge, selamat siang.
2: Selamat siang Dede.
0: Inge.
2: Laporan Kota Tabanan cerah.
0: Secerahnya
2: perempat RRI. Dede lagi siaran, suaranya merdu, suaranya mana suci. Aro bakalan yang nyai. Aduh, ingatlah di gunung mulai ke desa itu.
0: Oke Bu Vera, ngan galah dumun megatra napi ngarsang tembang.
2: Tembangan ya deh.
0: Napi.
2: Nah agung udah suto, napi ya kangi.
0: Okay.
2: Nge dede lah hajang tugas. Terima kasih bekalan nyai tuilannya. Okay. Om Sandi Om.
0: Sik semua sampun bergabung. Eh, rekan-rekan rakyat terus dengan PR sayang Senepat Cang Lintang.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semoga didiang, rakalan rai, para pemirsa, senengan dan nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, senengan wawu sampun, aturin didiang tembang. Nyarangin para pemirsa, ring ambar, senengan mungkin wali jagi sang radit yang kalah durin ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, dede.
0: Selamat siang.
1: Niang ring segalalang.
0: Niang, pun api gatre.
1: Ini becek-becek deh, maron yang usah ngajang.
0: Ampun.
1: Jadi apa ngajang?
0: Sampun.
1: Mungkin niang nunak temangnya deh.
0: Temang napi niang.
1: Temangnya gusti ngurah, gusti ayu.
0: Gusti ngurah.
1: Gusti ayu.
0: Ingi, sampun.
1: Niki ring segalalang, cuaca ngenter, dede.
0: Panas niange.
1: Panas.
0: Nge pun api yang mana?
1: Nge pun niki pikir tunas.
0: Tunas, tandados waliang malih nike. Pun panas, dagang, semupu mangkin. Dan masa hujan, dagang panjang, semupu nak rendan.
1: Nye dagang nak ya kan ni ke nye anu salo ka cepo ampun wek nasi mantal numas di pasar gunung ka guma ampun wek de de
0: gitu tergantung ke masih yang hargane ji 7000 ni ke angin pisan mantan
1: nye ni yang kan muda rara ni yang pang ni dang memantal lah cabe
0: kenten nye sesemut mun yang
1: nye de de rajang tugas nge
0: inge suk semua
1: nge yang mepamit om santi om
0: santi om selamat siang
2: lidede
0: nge
2: niki niang
0: kenapa niang
2: nge beci iki mau sedar niki
0: ring
2: cuaca. Wau nak rem gendan wendan jeblang gendan.
0: Mungkin jek nyamblar nge.
2: Nge nyamblar wendan je masih ngulang jeblang.
0: Nge.
2: Nge mulai bos mugi pangdan sabah
0: nge.
2: Nge.
0: Pun api mungkin iki.
2: Yang.
0: Persiapan galungan kuningan sampun.
2: Wow, kedek-kedek.
0: Nge, niko ampun. Yang penting pas ariha, sampun puput.
2: Nge, nak sangat ngampun yang makario.
0: Nge.
2: Iki, wantah bantal mantan lumun sampun.
0: Oke. Nge, terus nangin galah adumun megatron api ngarsang tembang niki.
2: Enggak saja nge, sampun.
0: Nge.
2: Kenten tau ngarsang tembang tau yang megatron kedek
0: nge. Nge, kenten lah.
2: Nge. Di dede mugi sepatu kenak nih.
0: Sengkara suk semua.
2: Mula jebol salam sarang keluarga ini jero. Nih niki wanita mau lo sekar nih.
0: Nih lo sekar.
2: Patung bayang berkilin alar nih.
0: Hmm.
2: Wanita Pak Brong alar niki ring tayang.
0: Nih.
2: Pak Raro.
0: Penggemar lawas.
2: Nih penggemar lawas nih kok. Dan bujuro jerman wendan mas Mimi, Maregi, Mimi Ayuna, Mimi Agus wendan bu Ana nalarung ayo gede wendan bu Sinta, wendan bu Putu Kuboyuwo, wendan Pak Yana Harbo Pak Depolos Jaya Niki wendan bu Ayu Sindung nalarnya bu Ayu Tuban Wais Kane, Pak Murdayo, Pak Dijapo, sarang Pak Tut Wirko.
0: Nge.
2: Iki jero mangku kertawa Kutawaringin.
0: Kutawaringin.
2: Nge. Enten gue ngasi agung ring bitro, Lima Deoko. Iki wenten bu Hermawati. Niang Murni, Niang Rako, Nalor. Bu Suartini nge. Nge cucat umum sarang sami. Penyang malih
0: Nggih, sok semono. Nggih.
2: Semono iki galah di dede.
0: Ring, ring, ring.
2: Rajenggas, nyang pamit om santi santi santi om.
0: Sok semono yang ke sawah. Eko yang ke sawah, talar wenden yang kirana ring seputaran Gianyar. Nggih. Dengan rai berapa miarsa durus dumun piarsa yang sedepat yang lintang. Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

Manager Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Syahbunan, mengimbau para pelaku usaha tidak gegabah dalam memilih mitra pembiayaan. Mengingat pentingnya akses layanan keuangan yang legal dan telah mengantongi izin resmi pemerintah. Ia juga menambahkan tingginya risiko gagal bayar yang dipicu oleh perilaku pinjaman yang konsumtif atau tidak terukur, sehingga pelaku usaha harus bertindak bijak dalam memanfaatkan pinjaman daring dan selalu menyesuaikan platform dana dengan kapasitas real pendapatan usaha mereka. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya ini arah klan Rai, para pemirsa, saya dengan nyarangnya Dede, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali. Saya makin jadi lanturang di tiang, dengan orang siaran ngelilu langun. Saya iring di tiang, pemirsa, melalui bos, niki kandos luput jam kali. Nge. Langsung ke mandan, Dede pacang menyapa, sama Tuan Ring Ambare. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: kene galo.
1: Aduh, kene kena tiang dijo ya laku lo galo nak macan galo mungkin pasti sampun bungo mupu dah kentan.
0: Ya.
1: Pun api bungo mungkin niki sampun akeh boleh.
0: Ampun akeh mereka naik kau sama pun.
1: Nggih, demugi jauh enten galah jagi kesibang.
0: Nek galuh kan nantos Pak Dede.
1: Nggih, jakti niki jagi ngerarah bungo mereka nggih.
0: Nggih, di pasar nantos ada tas ke sawah di lodro
1: Nggih, yen ding pasar nantos kan numas berarti yen pun di sawah rarah kan nunas kendan.
0: Nika argena nganginan di pasar ke sawah kan kasih nik galuh
1: he. Oke nih Ben.
0: Nih nika panenda.
1: Nih galuh deres na angin galah mangkin jadi ngarsang tembang napi magatre.
0: Nika
1: di jodi antiang nah ne pangaluh haluh benepuk nggih nang
0: nggih antiang ae di nodro dini beli mangan tekan
1: aduh

0: Le.
1: Ya.
0: Ada sejak becik pesan niki vokale napi pasti sering latihan niki nge.
1: Aduh, latihan sak zaman yang dulu latihan.
0: Asa aduh. Resep minuman atau ajangannya napi mantan niki le mang de jek jernih niki suara we.
1: Aduh, makannya yang dulu kan kentang sama dede.
0: Nge.
1: Biu kayu, makukus, misi, santan.
0: Pek biu kayu? Seng keles gigi ngajang biu kayu.
1: Kan, kayana kan ikan abiana nika mah dede.
0: Yen pang lebih praktis, ajang ane bele-bele.
1: Tapi jajo bele, keles gigi ngan mah dede.
0: Kan, ane bele-bele, nut palungan, keden-kentan aja.
1: Ampun. Bubuh nasi.
0: Nggih.
1: Sumsum. Ana nika.
0: Bubuh pirado bubuh pirado, bubuh
1: piris. Malu bubuh pirado.
0: Dan niki.
1: Malu itu.
0: Niki nikang sira niki jeung Bu Oyan Suartini ngenikang bubuh pirado. Ada Bu Yan, sing tadi ngajang nek ketok ketok apa yo nene ratu.
1: Mangga Bu Yan santi.
0: Ini niki biang yoga ampun nikang wawu.
1: Di rumah aja kerja nene. Bu Suat ini.
0: Nggih ampun nang di rumah. Deres tembang napi niki.
1: Tembang di job ade de nanto sang keto ya.
0: Mangkin, menjanji di jalan, eh.
1: Di jalan, apa dia mau janji aja ini kan lo?
0: Nge, di dam, nge, di dam, di dam. Di dam si bang, nih kan, nge.
1: Nge, kan, nge, sang siapa, dia mau janji.
0: Nge.

0: itu sing bani. Napa male?
1: Sing nak berada ni kalah kalah.
0: Oh kentan.
1: Mana ada dari jagat asli mana deh?
0: Napi?
1: Jagat ikan asli berani ya?
0: Don rabies nyan.
1: Tawat ulang.
0: Ampun wosan ring sawah niki.

0: Londro mangke rendinya posisi niki.
1: Nek awak iki diane kuburan sama Dede, Pak Dede.
0: Oh, sedurung ketemu Dede mulai jebos. Kenten na umbah dumun cokok. Umbah dumun kikele, umbah kikele pangten uyak nut.
1: Ampun uyak nut kan mau gelap ampun.
0: Nggih, kenten ampun ten wenten usam riko niko angen nguapang pangten belah-belah.
1: Dan ampun bersih niko.
0: Nggih. Mulai jebos ditunggu riko nggih. Suk semua dumun Bu Lodra.
1: Ya.
0: Suk semua Bu Lodra, suk semua leh gale.
1: Nggih, Pak Dede, kanteng. Aduh, jangan ketemu lagi, Pak Dede.
0: Nggih.
1: Nggih, pantan tiang kiap, tiang kanan, kok Pak Dede, benana?
0: Nggih.
1: Nggih, panggil menikah kan, Pak Wale, Suwitra, Pak Dede.
0: Nggih, ampun lintuni, Niki, Pak Suwitra, sampun ketap-ketap.
1: Nggih, panggil pamit, ya, Pak Dede, dumun, Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Nanan ben ketemu ngan ada Pak Dede bagel. Om Santi.
0: Niki wentan salam.
1: Neng sira Pak Dede.
0: Widi-widiane nyalamen sareng ngendek uli.
1: Ingat, sama banget Pak Widi-widiane sareng bodo uli Santi sekali. Om Santi om Pak Dede.
0: Ayo. Ingat teng umbah dumun kakinya nggih, dicuci dumun nggih. Aduh, legale ketemu Dede masak didame ketemu ratu. Nggih, pokoknya sukses selalu niki lo galuh, rentukan sampun nampak raina suci, galungan lan kuningan. Alar semeton ditiang umat Indu Sedharma pasti ke sampun pacang mata kita king arianan piranti serenu pekare nah ilingan sampun yang lali ngeyen jaging rarah bunga hubungi mantan legale kenten kocap. Aha, niki wentan Bu Vera, suk semua. Bu Vera ring Tabanan, salam kocap niki majang ring Bah Kaciran. Inge, sampun nyarangi niki pekak gaul niki suk semua ring Kekeran nyalamin Dede. Suk semua, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Bu Dede.
0: Inge.
2: Yang pala dru.
0: Hai.
2: Ada teman yang ngira, abang Lodro,
0: Niki mangkin dumun loh Lodru, Bu Lodru, napi Pak Lodru Niki.
2: Tahu tiang.
0: Napi?
2: Pak Lodru.
0: Pak.
2: Misalnya Bu Lodru. Saya ngalap buka cepakel, Pak Ladru.
0: Pak Ladru pecepakel. Lo galo, Bu Lodro, bunga pacah, kentan.
2: Ayo, beli dede bagus.
0: Ini
2: ibu yang biasin, pekemol.
0: Rih, seputaran api nih, Ki?
2: Iya, kapal.
0: Oh, kapal, nge.
2: Pak Tidman.
0: Tut manceng, kenapa sehat Pak Tut?
2: Karo kenam, di antar kenam
0: nge.
2: Ajak mau kita, Pak Ida kan menyen Bu Lodro. Bunga dan mikir selai kelo.
0: Nah, pun mau janji sarang Dede, nak mau janji.
2: Mulia
0: yang di jam
2: janji.
0: Ya, bajak eran. Benar nama janji sih nang di jalan atau langsung ke rumah kan lebih sopan.
2: Yang di dam.
0: Di dam, cara memedi macam.
2: Bakal aja rumah batis. Uyan nut.
3: Aduh, kenal lu ada rajang sih. Ayo,
0: hilang siap tengah ibanding. Terus Pak Tut, jadi ngasih teman tapi megatren nih.
2: Teman cengeng.
0: Teman napi.
2: Tapi wasane bunga hati nih.
0: Bunga hati, oke. Pak Tut sehat selalu nih.
2: Tung karong nih, Dede, amalikar.
0: Ngering.
2: Tiang mau pamit lemah deh. Oh, santi.
3: cantik oh.
0: Nggih, sing semua tut mancung alias Pak Ladru niki nggih. Sadene wonten ring seputaran kapal mengui sanapa wis sampun bergabung ngarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan rai sane kadun mesikian sampun nang pindah frekuensi malih jebos jagi sangre di tiang malih niki. Ledangan pisan Dede blok rumun rentukan sane durus rumun PR siang sane pacang lintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: PBRC Sumton Sani Kantun nyarengin di ring perempat suara budaya Bali. Temang sen wabu sampun katur ngeh nyarengin para PBRC sami ringgalah siang kadi mangkin di hari libur hari minggu yang ceria sembari berkumpul keserangin keluarga ngeh sambil mejajaitan metanding minab di tiang piranti piranti sarana pokare sani bisa dikerjakan. Nah, Riando kan nampak bisa nih kira ini suci galungan seni jagi rau. Nih sudah di tiang buka nih kiring 223361 menurut Wendan seni jagi bergabung. Yuk kita bersapa-sapa Ria. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
1: Punapi Gatre.
0: Gatre becik.
1: Demokin lantur beceknya keluarga.
0: Nih.
1: Nunas tembang.
0: Ungang nak dumun arane, ungang dumun.
1: Kan ampon sering tiangkutan.
0: Nih, ledangan dumun iki bu, ungang dumun aran ruine nih, mang de boleh, mang de uning talar semeton sene tiosan nih. Kembali 223361 rakalan rai lingan iki, mang de jelas niki nih. Swastiastu, selamat siang.
1: Swastiastu. Rajang siang.
0: Rajang.
1: Yang Mailin di Dede.
0: Mailin saking napi?
1: Saking dan pasar.
0: Mailin.
1: Anje.
0: Nembe niki nggih bergabung nggih.
1: Dan ampun sering ikutan di acara dangdut.
0: Oke. Okay. Silakan, silakan Bu Mailin.
1: Ampun nak bilang Bu.
0: Hmm?
1: Mailin.
0: Oh, Mailin. Oke, okay, silakan okay. Mailin.
1: Dadas mang sombang.
0: Dadas.
1: Tembang ne beli video Diana sarang muda ulik ne.
0: Sampun metembang wawu.
1: Sampun. Tembang ne mungkin lawas nampi.
0: Bebas ibu, bebas Melin.
1: Nge, mau sarang suaci nge.
0: Napi.
1: Mau bunga bunga.
0: Mau bunga bunga. Ditunggu sebentar nge. Terima kasih.
1: Sesama. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wali ring 223361. Inge, selamat siang.
2: Selamat siang di Dede, siang Nini tua Dede.
0: Nah, Niki wawu. Pat sekali. Ten jelas niki suaranya. Tengendan mang datan bingung. Ampun. Yen sampun kene napi wasane wawu nelpon Am Swastiastu. Yen kenten jelas sampun.
2: Jelas waktu. Abli Dede.
0: Nggih.
2: Guna nyarengan tiang mau gatra lu deh.
0: Terus nih. Pun api sehat niki sehat.
2: Sehat sehat. Panas menggetar.
0: Sami sami patah.
2: Nggih. Tiang mau gatra mungkin deh mulai jebol tiang jadi nguok nak nyindam niki mungkin.
0: Oh gentan nggih. Terus
2: nih. Boleh on air lu deh. Nggih. Sarang ibu ada bebe selamat siang. Pak De Gunawan, Pak Brong, Pak Yangan, Ibu Jerman, mugi sehat sarang sami. Pak Tet Murdaya, Gusti Biang Murni, Gusti Biang Kirana, Mat Siang, Pak Pandai Gede Supatmo, Pak Cattu, Mangku Nyoman Nase, Ibu Pera Tabanan, Mahindira, Selamat Siang, Demogi Gles Kena Mahindira, Nini Agus Mengui, Ibu Ana, Wangaya Gede, Nini Ika Pejaten, Ibu Erma Tungkung, Naler, Pak De kalau saya mengi sehat Pak De tenan munggah ragaan pun api je no. Nih Pak Eka Mamal, Pak Pandai Mandi Ngabe, nala Pak Reskane, Ibu Agung Guang, Ibu Janura, Ibu Ciri Susi, nala Kak Dania, Didi Nania, Mbak Sinini, Ibu Ayuna, mugi kena. Nala Ibu Cinta Ponate naik Bu, Pak Yan Arbe, Pak Devi, Kak Tiara, nala Ini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, Ibu yeah. Putus Adem, mugi sehat. Jiru Bangku, Sudani, Gek Mas Sayangan, Putu Keboiwo, Bung Biang Keran, Aler, Nini Santa, Sanur. Tetap sarang sami, mugi sehat, yang rerainan. Di Dede, mugi sehat. Rajang tugas. Jalan kadang siang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nih, suk semua Nini Tuade senewan dan ring seputaran Mas Ubud senewawu sampun bergabung. Nih, selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mak Wali Dede.
0: Siang.
3: Ada di seputar rikir yang nebel tegal ingga datang. Ulam ngerimis niki.
0: Tuh, ada bisa kentan nge. Panas, panas, panas yang tabanan gerimis.
3: Ada, ampun niki mendung, mendung ageng.
0: Kentan.
3: Kenapa gak terlalu, Dede?
0: Dada, setiap yang kena.
3: Nah, celak-celak langsung boleh masuk sana yang wawu sih, tau.
0: Mbak Nini Tuade.
3: Oh, salam kenal ini Tuade. Mana tembang deh?
0: Tembang napi?
3: Nah, bin cepok tembang Edi Asaka nih. Bin cepok nih ongkos ganteng muter lagun.
0: Napi judulnya nih ke?
3: Judulnya Tresno.
0: Tusing guyu nge.
3: Nge.
0: Sampun.
3: Nge, minta kemantan dede.
0: Miring.
3: Tuan yang memiliki ampun mendung ageng siang mungkin pamit. Om Santi sendiri om.
0: Ini semua Haji Tatak ring seputaran Tabanan senewawu sampun bergabung. Nge, Reklan Rai Mang Dani selalu menjaga kesehatan ruine. Biantukan cuaca kada niki tidak bisa diprediksi nge ringgiannya dan pasar panas niki. Mau ring Tabanan kok bisa gerimis kocak. Oke deh, pokoknya yang namanya situasi keadaan suhu alam gitu niki pastinya ini sangat berdampak sekali terhadap kesehatan ruine nggih. Selalu menjaga kesehatan, riantukan nampun nampak niki rahine suci. Mande pulih ngarianan piranti srenu pekare. Nggih, asal sampun sehat, pastinya sampun pekerjaan-pekerjaan bisa diambil dengan lancar nggih. Reklan Rai langsung ke Mantan tembang jadi katur saking Eka Jaya kasarangan Ayu Saraswati mau bunga-bunga.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, Head of Corporate Affairs GoFi, Audrey Petrini mengingatkan ketahanan pelaku UMKM tidak lagi sekedar diuji dari kemampuan memproduksi barang berkualitas, melainkan dari kecakapan navigasi di ruang digital yang penuh risiko. Dijelaskan perkembangan UMKM tidak hanya tergantung pada kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga memahami menjalankan usaha secara aman di era digital. Ia juga mengatakan GoPay ingin membantu pelaku UMKM memperkuat fondasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi secara praktis dan memastikan penggunaan teknologi tersebut dengan aman. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan dari Prabu Miarse, sementara ini yang sedangkan kantun bergabung yang ringan di ring perempat suara budaya Bali. Yang gila orang di tiang acara dulu ini untuk ngaturan siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Jadi ring di tiang ada suput galah dulu ini jam 3 malih cepos. Pasti ke sampun membahas yang mau ini tradisi-tradisi unik sana kantun kelak senayang. Ring Pulau Dewata kantos mangkin dan tetap dilestarikan. Nggih, sane mangkin dulus dumun jagi katur tembang.

0: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
1: Mama, mana airnya pak? Mana?
0: Nih, ini minum dulu.
1: Aku mimpi buruk pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
0: Kok bisa?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kembali, Reni Farida.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rakelan Rai para pemirsa sebetul di tiang sana kedua nyarengin dede yang berempat suara budaya Bali sana wawu sampun naturin di tiang tembang nih nyarengin sama tahun ring ambara dumugi jaya presiden terhibur anduk tembang tembang sana sampun katuri ring di tiang ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali sana makin dede pacang membahas dan menginformasikan mau sang ini tradisi siat sampian sani kelaksana yang ring pura samuan tiga di sebelulu gianyar. Sebenarnya di angkatan dari beberapa miarsa sahabat budaya tradisi siat sampian niki digelar setiap setahun kendan ge bertepatan dengan purnamo jeste bulan 11 kalender Bali atau sekitar bulan Mei pada kalender Masehi bertepatan dengan bulan purnama. Sembrono di tiang rekelan rai, tidak sembarangan orang bisa terlibat dalam tradisi siat sampian tersebut. Meskipun orang tersebut masih termasuk penduduk di desa Bedulu Gianyar. Nah, sejumlah pengayah atau peserta siat sampian ini juga berbeda-beda. Jumlah pengayah laki-laki biasanya lebih banyak, bisa mencapai ratusan hingga... Sedangkan pengayah perempuan kurang lebih 35 orang dari desa adat Bedulu. Peserta yang sudah ditunjuk harus dengan ikhlas dan senang hati menjalankan tradisi tersebut. Sementara di tiang rekelan rai sahabat budaya, ada dua tahap dalam melakukan tradisi siat sampian. Tahap pertama dilakukan kelompok perempuan atau jeruk permas, dan tahap kedua dilakukan kelompok laki-laki atau jeruk parekan. Untuk jeruk permas, tahui jeruk permas memiliki waktu dari matahari terbit sampai setengah hari atau sekitar jam 12 siang. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pertama dilakukan oleh jeruk permas. Pertama niki menten kegiatan nampiog atau menari berkeliling pura sebanyak 11 kali searah jarum jam dari kanan ke kiri. Nah, kegiatan yang kedua niki kegiatan nyober nyambung ganda niki dalam profesi dalam prosesi ini pinggang jeruk permas diikat menggunakan selendang putih. Nah, selendang itu pula dikibarkan di barisan secara sambung menyambung. Kegiatan ketiga niki kegiatan ngombak yang dilaksanakan di Jabapura, di mana kegiatan ini menirukan gaya ombak. Para pengayah atau peserta berbaris dengan berpegangan satu dengan yang lainnya dan mengikuti gerakan maju mundur sambil berteriak atau mesuriak. Mereka pun berusaha agar dapat memegangi bangunan di areal pura Samuan 3. Kemudian kegiatan ngindang. Nah, jeruk permas mengambil sampian di mana satu orang bisa mendapat satu atau lebih sampian. Nah, saat semua pengayah perempuan sudah memegang sampian, maka perang sampian sudah dimulai. Nah, seperti ini ke semeton nggih.

0: Kegiatan Niki pastika sampun mengandung makna dan filosofinya nggih. Nah, filosofinya Niki simbol sebagai kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma, kejahatan, dan rangkaian janur yang digunakan juga diyakini sebagai simbol senjata dari Dewa Wisnu. Nah, rekan-rekan sahabat budaya punika wau kita informasikan ngemuasang indik tradisi sani kantun kemargiang kantos mangkin tatkaro puja wali ring pura samuan tiga ring desa bedulugian nyar nge pasika nyane sepeda ditiang sani uning ini kewentanan nyane utawi nanang nyarang ngering cironing pemargi tradisi punika durus ditiang sapa ring lain telepon 223361 diosan punika mungkin sementara rekan-rekan sahabat budaya bisa juga menginformasikan tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang ring desa pekraman soang-soang kandos mangkin nih. Nah, perlu juga kita ketahui bertujuan untuk menambah wawasan para pemirsa sesami. Nah sahabat budaya ngemawasang ini tradisi-tradisi unik sani kantun kelaksana yang ring pulau dewata pasti ganyane harus tetap dilestarikan untuk generasi yang akan mendatang. Mangde uning ini kewentanane. Seni makin terus demun tiar siang seni pecang lintang.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu Desa Kendran Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kasugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kasugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

Sudah di dengar kalian Rai berapa miar saya senengan dan nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun aturin di tiang temah ngeh nyarengin berapa miar se ring gala sore ini mangkin dumu gija presiden terhibur ke mantan talar informasi mau sang ini tradisi siar sampian sani kantun kelaksana yang ring pura samuan tiga budulu gianyar talar sampun titiang informasikan akidik majang ring para pamiar sesami pastika sampun presiden menambah wawasan para pamiar sesarang sami talar generasi-generasi muda kenda niki Gen Z terutama nge bisa mengenal yang namanya tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang kantos mangkin. Ledangan bisa niki diantukan galah dulu niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk radiannya nih boleh jebos mendoan didiang putri pacang nyarangan para pemirsa kandas puput gelah dulu ini jam kudus wengi malih jebos pindah kawasan yang ngatur acara pun niki puput yang didiang antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

Reka dan Rai, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, kemarin mengatakan pihaknya telah memindahkan AT seorang deteni WNA asal Aljazair ke Rudenim Jakarta. Dijelaskan WNA tersebut telah terdeteksi di Rudenim Denpasar sejak tanggal 16 Mei tahun 2025 lalu karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan overstay. Menurutnya, pemindahan yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi dengan perwakilan negara Aljazair di Jakarta dalam rangka proses pendeportasian DTNI ke negara asal tersebut menjadi wujud nyata sinergi dan kerjasama antar unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan DTNI secara terkoordinasi serta tuntas. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai. Sore hari ini Prodangdut akan berdendang dan bergoyang bersama Putri sampai nanti usai di jam 4 sore ya. Hari Minggu itu pastinya spesial ya, di hari ini di tanggal 24 Mei 2026 ya. Seperti hari-hari Minggu sebelumnya, nanti kita akan kedatangan bintang tamu tentunya di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Jadi Prodangdut spesial hari Minggu hanya sampai di jam 4 sore. Nah, untuk hari ini Putri akan melanjutkan kebersamaan tentunya ya. Tidak hanya di Prodangdut ya, tapi kebersamaan kita akan berlanjut sampai di jam 8 malam. Jadi nanti tentunya Putri akan menemani Raki dan Rai ya, dari Prodangdut, kemudian Ngospek, ada Lingsir Sanje, dan sampai ke program Lila Cita nanti di akhir ya. Hari ini Ngospek spesial, bintang tamunya ada 3 ya. Ada Mang Lantur, kemudian ada Yan Swastini, dan juga Dek Warna. Nanti kita ngobrol bersama ya dengan bintang tamu kita, ada Mbok dan Bli yang siap tentunya berbagi cerita dengan kita ya. Sebelum itu, kita berdendang dan bergoyang dulu di Prodangdut ya, satu jam ke depan. Silahkan Raka dan Rai yang mau request lagu dangdut favoritnya, boleh sekali untuk bergabung di 0361223361. Tapi sebelum itu, kita dendangkan dulu satu lagu sebagai pembuka ya.

0: pacarku.
1: Sik Asik, lagu yang dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting ya, Reka dan Rai. Ini sebagai lagu pembuka, yang mana lagu tadi diciptakan oleh Irul Anwar ya. Dan lagu ini cukup unik karena memang menjadi salah satu pelopor fenomena dangdut K-pop di Indonesia pada tahun 2011 ya. Karena lagu ini memadukan cengkok dangdut dengan beat modern dan gaya ala Korea. Nah, kalau Reka dan Rai tahu juga, itu video klipnya juga memang ala-ala Korea gitu ya. Karena memang kita tahu penyanyinya, si Ayu Ting Ting ini memang penggemar berat K-pop gitu ya. Jadi mungkin tadi agak sedikit berbeda ya, tapi ya itu namanya kolaborasi terbaru gitu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga dan tentunya bisa menghibur sore hari ini ya. Masih banyak lagu dangdut lainnya Reka dan Rai, silakan untuk yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini ya. Mau lagu dari siapa, judulnya apa, silakan nanti disampaikan langsung ke line telepon 0361223361. Silakan. Oke, Om Swastiastu. Oke, sayang sekali ternyata terjatuh. Silakan yang lain. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Merauke.
1: Dangdut adalah kita. Iya, asik kan? Gimana? Pasar Tabanan udah bergoyang.
2: Si asik.
1: Kan benar lagunya Sik Asik, biar asik sore hari ini gitu.
2: Umur boleh
1: Tiang.
2: Umur boleh 200 abad, tapi tetap dek putri cantik.
1: Astungkare, bisa aja Bu Vera.
2: Si asik.
1: Terngiang-ngiang lagunya Bu Vera ya.
2: Karena nyanyian itu kita menjanjinya gairah hidup.
1: Astungkare.
2: Ya, gaya hidup itu bekerja dengan sesuai dengan karir Anda.
1: Mm-hmm.
2: Ya, gue enggak sebagai penyiar, yang sebagai tukang jahat, itu tukang jahat. Oh.
1: Terus lagi dari penjahat kan, Bu Vera?
2: Melihat lah ya, Dian. Anda,
1: jangan
2: lupa aja ibu Anda suka karena...
1: Karena
2: cepat,
1: apa?
2: Cepat dia dapat.
1: Hmm.
2: Cerdas cermat nih.
1: Oh, cerdas cermat LCC.
2: Cepat. Awak kan kita enggak. Kalau masuk itu dikasih kali kalian sama guru.
1: Heeh.
2: 3 kali 3 berapa? 5 gitu udah salah.
1: Iya. Sing masuk-masuknya nah.
2: Salah enggak? Aduh pening seduri banah. Lo kira enggak pening seduri yang lo enggak hati ya.
1: Ya ya kalau dulu gitu ya Bu Vera ya. Saya masih merasakan itu.
2: Heeh. Mereran bendel. Oke itu mererot nih kok. Ya kan tapi senduri arep paling blok-blok saja.
1: Tawa aku sing bisa si Dori mulih.
2: Si asik.
1: Aduh, Bu Vera nih.
2: Ya, benar enggak? 3 kali 3 5 gitu kan bodoh sekali.
1: Mungkin karena ini buru-buru mungkin ya jadi ngeblank lah, yang penting jawab pokoknya.
2: Kalau sekarang enggak. Mm-hmm. Anak-anak murid kan tidak ada gitu nge. Aduh,
1: iya,
2: kalau dulu kasih kita cerdas cermat sama pak guru.
1: Betul, sebelum masuk sama mau pulang biasanya.
2: Ya, merenot enggak. Kadang-kadang enggak bisa dia kita berdarah ya tidak.
1: Nah. Ada cap ya ketahuan paling belakang pulang ya.
2: Ya, benar enggak kalau zaman dulu itu ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan bapak guru-guru yang mengajar anak-anak yang dulu-dulu memang pintar-pintar gitu. Yeah, karena tidak ada menuntut, orang tua tidak ada menuntut.
1: Mm-hmm, betul, orang tuanya memang menyerahkan kepada sekolah.
2: Kalau sekarang anak-anak gitu ditempelai tidak dituntut sama orang tuanya. Ya begitulah kesulitan sekarang pak guru-guru ya. Semoga semangat pak guru-guru tadi ada sini bu guru jarit ya.
1: Oh, yeah.

0: Ya, cukupnya nih Bu, yang keneng pelik, kecong pelik.
1: Iya, iya. Tidak boleh disentuh sekarang muridnya ya.
0: Iya. Gak.
1: Iya, lagu, Ibu. Gak. Boleh, lagu apa Bu Vera?
0: Rika Sugiarto aja deh, biar halo-halo dulu.
1: Halo dangdut.
0: Ya, pro dangdut, Rika Sugiarto.
1: Oke, siap Ibu. Nanti diputarkan ya.
0: Ya, Rika Sugiarto. Halo, halo, halo. Kan jana halo-halo nih dari Sabang sampai Oke Makan Dunia.
1: Inggi.
0: Ya, Putri?
1: Iya, Ibu.
0: Salam semangat.
1: Mm-mm.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Om Santi, Santi, Om.
1: Terima kasih, Bu Vera. Peserta badan bergoyang. Kalau Bu Vera udah naik, jet langsung bergoyang semua ya. Ini lagunya juga seru banget, nanti requestannya Halo Dangdut ya, dengan suara khasnya Rita Sugiarto, nanti kita dendangkan. Sebelum itu, satu lagi, saya kasih kesempatan untuk Rakyat dan Rai ya, untuk bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Gek Putri.
1: Selamat sore. Dari mana ini ya?
2: Dari Payangan Satu, Ibu Losekar.
1: Oh, Bu Losekar. Wah, akhir-akhir ini sering ya Bu Losekar dapat naik di Pro Dangdut ya?
2: Iya, soalnya berjodoh dengan Putri.
1: Astengkare. Gimana kabarnya, Bu Lo?
2: Panas sekali, mencetar.
1: Iya, benar. Di sini juga. Tadi tumben lo berangkat kerja itu sampai pakai lengkap pakaiannya, karena panas banget.
2: Iya, di jalan kan panas sekali.
1: Iya, benar.
2: Lagu dulu ya, Gek, ya?
1: Boleh. Lagu apa sekarang, Bu Lo?
2: Lagunya Terbayang-bayang di Mata itu tuh.
1: Terbayang-bayang ya,
2: yeah.
1: Dari Ona Sutra kan ya.
2: Yeah,
1: nanti diputarkan ya.
2: Ya, salam buat Bu Vera, Jalan Mangkut Bani, Mbak Indira, Mbak Dunindi, Kak Eka Plage, Niang Kirana, Pak Majung, Pak Yanarbe, ada Pak Riko Syaya, ada Pak Kutu Kebu Iwo, dan Nini Ita, ada juga Pak Tutkarje, Jalan Mangkut Kutu Waringi, Nini Dania. Ada juga
1: siapakah lagi?
2: Dunia Kirana. Ada juga Bu Putu Keboiwo, Bu Anna Wangya Gede, Mailin Pas.
1: Ya, halo. Bu Loh. Waduh, kok hilang suaranya Bu Loh ini? Waduh, sepertinya ada gangguan sinyal ya Bu Loh ya. Padahal kan ini, apa namanya, panas-panas ya. Biasanya kalau hujan baru agak sedikit terganggu, tapi nggak masalah. Semoga salam-salamnya sudah tersampaikan tadi dari Bu Loh Sekar ya di Payangan. Dan untuk lagunya sudah ada ya. Sekarang kita dendangkan, tapi sebelum terbayang-bayang dari Ona Sutra, kita akan dendangkan dulu Halo Dangdut dari Rita Sugiarto.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Disdikpora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tomat. Mo'yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mo'yu mau masak apa?
1: Mo'yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mo'yu yang nanam dan ngerawat ya.
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19-21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Lagu dari Ona Sutra, Terbayang-bayang ya. Lagu ini memiliki keunikan di mana memadukan nuansa galau tentang cinta yang direbut orang gitu ya, sesuai dengan liriknya, dengan romantisme latar ikonik Danau Toba, dibalut dengan cengkok dangdut yang khas ya dari sang maestro Ona Sutra ya. Dan ini lagu requestan tadi dari Bu Losekar ya. Sayang sekali tadi Bu Losekar teleponnya harus jatuh di tengah jalan, tapi semoga nanti bisa bergabung lagi di program lainnya ya. Atau mungkin yang lain mau ikut menimpali ya, ikut request lagu dangdutnya juga, silahkan dibuka kembali line teleponnya 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut. Oke, terjatuh juga. Ada apa ya hari ini? Kok banyak yang terjatuh ya? Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut okay. Adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore ya, Kak Dania.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, Niniknya mana nih, Kak?
1: Ini lagi jualan.
0: Oh, lagi di ya. Warung berdua ya?
1: Iya, maunya sih dia ini on air, tapi ada yang belanja, oh, gimana?
0: Gitu. Jadi Kak yang nyerap dulu ya? Iya. Hingga.
1: Untung dapat jatuh-jatuhan orang ya.
0: Iya, kok banyak yang jatuh ya dari tadi, Kak ya?
1: Kurang tahu, mungkin sinyal apa pulsa tipis, nggak tahu kan.
0: Nah, bisa itu jadi. Bisa jadi ya. Jadi pas baru masuk langsung jatuh lagi gitu ya?
1: Ya, kalau pulsanya 1200 itu nggak bisa dipakai. Pas baru diangkat di studio aja udah mengkelupuk langsung.
0: Oh gitu, berarti ya, gitu. Harus memang benar-benar lagi banyak pulsanya kayak
1: ya,
0: biar amannya
1: 5.000 lah, 4.000 gitu lah.
0: Atau enggak mungkin paketan aja ya. Kan beberapa ya. Ada nih semeton yang dipaketin, jadi lebih aman gitu ya.
1: Kalau gitu lagu dulu satu ya.
0: Boleh Kak, mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya apa ya? Kumbang-kumbang di taman dari Cantika.
0: Belum ada Kak. Kalau kumbang, ada. Kumbang-kumbang adanya dari Delima Group.
2: Satu ya Putri.
0: Inge Nini, Rahajang Sore.
2: Rahajang Sore Taylor.
0: Iya,
1: kalau dari Rana Rani ada ya lagunya apa ya?
0: Rana Rani ya, kayak bentar ya dicari dulu Kak ya.
1: Iya.
0: Rana Rani, oh banyak kok lagunya Kak. Kalau Rana Rani, Perpisahan.
1: Coba sebutin dua aja.
0: Oke, ada Perpisahan, Rindu Menanti, Bagai Disambar Petir.
1: 1000 Menanti ya.
0: Oke, Rindu Menanti.
1: Rindu Menanti.
0: Oke, ya. Siap Kak.
1: Kabarnya tadi baik ya.
0: Astungkare baik Kak, tapi panasnya lagi nggak enak banget sekarang ya, lagi cetar membahana ini.
1: Iya, tapi nggak apa lah.
0: Kak juga
1: sembuh. Gimana?
0: Si kecil aman di rumah bersama bapaknya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Astungkare.
1: Lanjut salam dulu sedikit.
0: Inge,
1: ya.
0: Iya, silahkan Kak.
1: Ada Mahindira, Mbak Anik Kapal, ada Gek Mas Payangan, ada Nini Ita,
0: Inge,
1: ada Nini Mika, ada Kenaro. Odah Kade, Odah Wini, Odah Desia, ada siapa lagi, Bu Jero Mangkusudani ya, Jero Mangkusudani,
0: okay.
1: Ada Gunia Yoga, Melu Sekar yang tadi jatuh katanya,
0: iya,
1: ada siapa, Bu Putu Sriantosari, ada Pak Yanarbo, Bu Putu Kuboiwo, ada Pak Tut Manjung, ada siapa lagi Pak Wok ya, ada Rustani juga, ada Bu Lodre, selamat sore, udah naik Bu Lodrenya?
0: Kalau sama saya belum.
1: Oh iya, semoga bisa naik sebentar.
0: Astengkare.
1: Ada Pak Nadelanda, ada Gombiang Sri, Pak Man Pandu, ada Bu Sinda, ada Bu Jero Cenage, Lode Kardiasi, Pekak Pedas, Kak Cietop. Siapa lagi, Pak Eka Plage, Pak Tut Murdaya, ya buat semua aja dulu Gek Putri.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Gek Putri, terima kasih atas waktu. Selamat bertugas, yuk dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Kak dan Nini Daniari Seputaran Sanur ya, sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan untuk requestannya dari Rana Rani, Rindu Menanti. Ya, nanti kita dendangkan ya Kak ya, tapi sebelum itu dibuka dulu kesempatannya lagi sekali untuk rakyat dan rai yang masih ingin request lagu atau berkirim salam, ayo langsung ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ditongkok tadi sama bapak yang tadi.
0: Oh jadi ini yang tadi megelebok.
3: Iya, tadi udah naik ditongkok sama bapak sama ibunya tuh lari jadinya.
0: Oh gitu, ini siapa ini, Bu Jero Ratna ya?
3: Iya.
0: Oh iya, Rahajang Bu Jero.
3: Lawan, ya.
0: Aduh. Jatuh lagi, baru aja curhat katanya tadi habis ditomplok. Mungkin sekali lagi Bu Jero. Oke, apakah ini Bu Jero Ratna? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Inge, Dangdut adalah kita.
3: Dari Denpasar ini, Mbak Putri.
0: Ternyata berubah ya penelponnya ya.
3: Iya, dapat glebugan duren.
0: Oh gitu, siapa ini? Biar nggak salah sebut nanti.
3: Maelin.
0: Oh, Maelin. Selamat sore, Maelin.
3: Iya, sore juga. Apa kabar, Mbak Putri?
0: Astengkara baik. Maelin, gimana kabarnya?
3: Baik juga.
0: Astengkara.
3: Ya, sekitar membana.
0: Iya, betul. Panas banget ya sekarang ya.
3: Iya, ini ada salam.
0: Iya.
3: Dari Mbak Ani Kapal.
0: Oh, iya, iya, Rahajeng.
3: Iya, lagunya.
0: Mau lagu
3: setia
0: apa?
3: Setia untuk selamanya ada.
0: Setia untuk selamanya.
3: Dari Tasya Rosmala sama Jerry Maisa.
0: Coba dulu ya, bentar ya. Ya. Belum ada ini,
3: oh,
0: Maelin belum masuk. Yang lain mungkin.
3: Kalau Lesti terkesan ada.
0: Oke, coba ya. Semoga ada. Belum masuk juga. Lesti yang lain ada sih, tapi kalau terkesannya belum.
3: Oh, belum. Kalau gitu lagunya Duo Anggrek aja deh.
0: Duo Anggrek.
3: Ini Godang Ria ya.
0: Oke.
3: Ada lagunya?
0: Nih, lagi dicari ya, bentar ya.
3: Oke deh, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Sekalian saya cari ya.
3: Ya. Oke, yang tadi ada Kak Dania, Nini Dania juga. Selamat sore. Terus ada Bu Sekar, ada Bu Tera, ada Bu Lodra juga, selamat sore. Terus ada Niipa, Kak Mangkusidani, selamat sore. Ada Bu Putu Kebeiwe, ada Niang Kirana juga. Terus ada Pak Tut Mancung juga ya, selamat sore. Ada Kenaro juga, ada Pak Depolos Jaya. Terus ada Pak Wo juga. Lagunya ada, Mbak?
0: Ada. Cikini Gondang Dia, ya?
3: Iya. Oke deh, salam buat semuanya, ya.
0: Oke, Maelin. Kak
3: Kedan selamat berhari minggu. Buat Mbak Putri yang cantik.
0: Aduh.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke. Selamat
3: hati-hati. Selamat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astengkara.
3: Terima kasih. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Doa terbaik juga untuk Maelin ya, sekeluarga. Semoga bahagia selalu. Dan terima kasih sudah bergabung ya. Dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Rindu Menanti dari Rana Rani. Kemudian ada Cikini Gondang Dia dari Guo Anggrek ya. Kita dendangkan langsung Rekedan Rai.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Lagu dari duo Anggrek ya, Cikini Gondang Dia. Ini lagunya cukup unik ya, Raka dan Rai, karena memang liriknya ini itu menjadi viral karena dia dikemas menyerupai pantun gitu ya, yang bersajak A. Makanya tadi kalau kita dengarkan itu kata-katanya pasti nyambung semua bagian belakangnya ya. Dan ternyata ceritanya ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadi tentang pasangan yang suka berbohong. Nah, Yoni, siapa yang suka bohong sama pasangannya? Pencipta lagu ini adalah Yogi dan juga Jaya Salwa ya. Jadi memang diciptakan cukup unik gitu ya. Jadi pembawaannya tetap ceria dan lucu, tapi sebenarnya ini menyentil pasangan yang suka berbohong gitu ya. Unik banget memang ya, kalau lagu dangdut ini banyak banget yang menyimpan amanat gitu ya, pesan-pesan penting. Dan tentunya gak kalah juga sama lagu-lagu Bali ya. Makanya setiap hari Minggu nih, Putri pasti akan kehadiran bintang tamu gitu ya, di acara Ngospek, Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan gitu ya. Dan hari ini gak lupa nih diingatkan kembali kalau kita akan kedatangan bintang tamu yang keren-keren banget ya di acara Ngospek. Dan nanti di jam 4 kita akan langsung mulai Ngospeknya, itu bersama ada Beli Mang Lantur, ada Mbok Yan Swastini, dan juga Beli Dek Warna ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan pastinya tentang karya-karya mereka dan juga jenjang karirnya mereka ini seperti apa sih karirnya di dunia belantika musik Bali gitu ya. Nah, setelah beredar bergoyang sama Putri di Pro Dangdut, jangan lupa nanti ikutan juga ya untuk kita bergabung di acara Ngospeknya ya. Jadi pastikan Raka dan Rai tetap bersama Putri di Pro 4 RRI Denpasar. Untuk sekarang kita sudahi dulu acara Pro Dangdutnya dan selepas ini bergabung kembali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rekan dan Rai Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap salah satu anggotanya, Brigadir Polisi atau Brigpol AN, 20 Mei lalu. Dijelaskan oknum anggota tersebut resmi dipecat dari Dinas Kepolisian setelah terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri selain terlibat kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, juga kejahatan cyber berupa ujaran kebencian terhadap institusi Polda Bali di media sosial. Kombes Pol Arya Sandi menegaskan, sanksi pemecatan tersebut merupakan bentuk komitmen tanpa kompromi dari kepolisian dalam menegakkan disiplin dan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran yang merusak marwah Korps Bayangkara. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Salira Kelandrai, Seneng Pisan Niki Putri Kantun Nyarengi Niki Ngeh Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekelandrai, sekadi janji wawung Ngeh Ring acara mangkin Niki Ring acara ngospek yang tadi ngobrol sarang penyanyi kesayangan Niki Ring hari Minggu Sani Becek pun Niki Putri sampun kedatangan bintang tamu Niki Ring studio Ngeh. Nah Ngeh sedulur ngelantur Niki Rekelandrai pastikan yang ingatkan malih Ngeh siaran pun Niki dados Niki Piar Seyang Ring RRI Digital Taler Niki disiarkan secara live nggih ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Sane kayun Niki sane arsa nyarengin ring live dados naler malih jebos tiang buka juga line teleponnya nih nggih. Sekali biasa ring 0361223361 minap wenten sane arsa mekenalan Niki utawi wenten pertanyaan dados malih jebos ring sesi kedua nggih. Acara dua ini Niki rekelan rai pacang kelanturin saking jam 4 pun Niki nyantos puput ring galah jam 6 malih jebos nggih sedurung puja trisan ya. Ayo langsung ke mantan Niki sampun wenten ring studio Om Swastiastu Mbok Landli.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, aduh dikeroyok tiang nggih hari ini ya. Penyiarnya satu bintang tamunya tiga Niki. Ada Blimang Lantur Om Swastiastu Blimang, Mbok Yan Swastini nggih. Taler Bli Dek Warna. Nggih. Aduh, hari ini bintang tamunya keren-keren sekali ini ya. Jadi agak deg-degan sebenarnya Niki penyiarnya. Karena penyiarnya juga baru seumur jagung Niki nggih, baru Kang Yang dumun nggih kenten sareng-sarengin nggih. Tapi sekali biasa Niki Mbok Lan Beli yang ngospek Niki kita ngobrol-ngobrol santai kan manten nggih. Yeah. Jadi seputaran ning mungkin karya-karyanya, mungkin satu kan kalau manten tembang-tembang anyar juga nggih. Yeah. Mungkin bisa dikenalkan oleh jebos Taler mungkin nanti tiang ulik-ulik kehidupan pribadinya nanti nggih. Di job biasanya nongkrong Niki kenten nggih. Nggih Mbok Lan Beli nggih. Niki pastikan oleh jebos Taler izin nggih buka line telepon. Nah, sane arsa Niki Rakelan Rai biasanya sih rame nggih. Wenten sane ingin berkenalan, wenten sane ingin bertanya nggih malah jebol sering galah minap sekitar jam 5 baru kita buka. Nggih. Sane mangken 1 jam pertama Niki Putri manten Niki pacang kenalan sareng Mbok Lan Beli nggih. Taler Niki kalau kita ring Pro 4 Tika sapaannya Rakelan Rai Mbok Lan Beli nggih. Jadi nanti kalau ada mungkin Rakelan Rainya akan bergabung ya. Nini dan Peka kita biasa ya kalau di sini lebih banyak nggih. Jadi nanti tentunya pasti banyak yang penasaran Niki. Mungkin sampun unding juga dengan lagu-lagunya tapi baru melihat oh Niki wajah-wajahnya kenten nggih. Jadi kesempatan luar biasa Niki suksemoping banget sampun presida hadir nggih ring studio nggih. Mungkin langsung ke mantan Niki yang mau bertanya hal paling sederhana Niki. Asalnya dari mana Mbok Swabli Niki? Nggih. Jangan-jangan semeton sama tiang sebenarnya tetangga. Mungkin dari Blimang Dumun. Blimang Lantur dari mana?
1: Dari Singaraja.
0: Aslinya Singaraja, tinggalnya di?
1: Tinggal di Soputan.
0: Oh, nggih. Denpasar berarti nggih?
1: Nggih.
0: Oke, berarti kesibukan sehari-harinya di Denpasar, Bli.
1: Nggih, kesibukan sehari-harinya di
0: Denpasar. Oh, nggih. Tapi semeton Singaraja.
1: Nggih,
0: semeton Singaraja. Oke, aslinya Singaraja. Kalau Mbok Yan?
2: Dari Bangli.
0: Bangli, tinggalnya?
2: Tingkat Batu Tembuku.
0: Oh, memang di Bangli.
2: Iya.
0: Oke, berarti tadi OTW-nya dari Bangli.
2: Dari Bangli.
0: Oh, nggih, luar biasa sekali ya. Effort-nya di tengah panas terik matahari nggih.
2: Macet lagi tadi.
0: Iya, kan? Benar-benar, tapi untungnya bisa sampai ya. Dengan baik. Terus terakhir nih, beli dek yang penuh warna.
3: Berwarna ya.
0: Iya, colorful ya hari ini. Dari mana beli dek?
3: Yang Gianyar.
0: Nah kan benar kan semeton.
3: Semua semeton kan semeton.
0: Iya, semeton Bali ya. Tapi benar yang dari Gianyar juga beli.
3: Gianyar. Oh. Gianyar mana?
0: Gianyar Singapadu. Sedang beli kejur ikut bareng. Jadi ternyata beli daya dari Gianyar dan memang tinggal di Gianyar beli ya. Oke. Kalau Mbok dan belinya kesibukan sehari-harinya selain sebagai penyanyi wenten gini profesi lain atau memang fokus di bernyanyi? Blimang.
1: Ya, wenten pekerjaan juga.
0: Ada pekerjaan lain juga beli ya. Itu pekerjaan utama berarti.
1: Pekerjaan utama ya.
0: Oke, dan bernyanyi ini selain hobi jadi pekerjaan sekarang.
1: Enggak, selain pekerjaan juga menyalurkan hobi juga
0: ya,
1: sih.
0: Iya, benar. Gitu. Berarti ketertarikannya memang di dunia musik ya, beli nggih. Dari kapan beli terjun ke ini dunia musik?
1: Dulunya sempat dari di tahun 2012.
0: Oh, udah lama juga 2012.
1: Sempat mengeluarkan single pertama yaitu Pangkol Payu.
0: Oke. Okay.
1: Terus sudah vakum selama kurang lebih 12 tahun. Jadi Ngerasa kangen itu ada, jadi ngeluarin
0: kembali lagi terbaru, ya. Itu di tahun ini berarti beli ya? 2026 gitu.
1: Baru satu bulan yang lalu.
0: Oke, masih anget-anget kuku ya singlenya ya. Oke, nanti kita coba dengarkan juga Blingge untuk single teranyarnya. Tapi ternyata kalau di bidang musik ini kan sudah lama ketertarikannya Blingge.
1: Iya, sudah lama.
0: Meskipun sempat vakum, mungkin karena kesibukan itu tadi Ngge, karena ada pekerjaan lain juga. Kalau Mbok Ian Swastini Niki, dari kapan sudah terjun di dunia musik dan apa kesibukannya Niki selain bernyanyi?
2: Selain bernyanyi ada kesibukannya di rumah.
0: Oh, enten. Ya. Mohon maaf, sudah berkeluarga?
2: Sudah,
0: itu. Oh, gitu. Oh, itu suami. Iya. Ih, bakal tak gini-giniin. jadi kesibukannya sebagai seorang ibu juga, nggih.
2: Heeh. Terus kerja, punya bisnis sendiri lah.
0: Oh, iya. Gitu. Independent woman ya.
3: CEO nih, CEO.
0: CEO yang tidak menyamar. Iya, iya, iya. Terus untuk nyanyi-nyanyi ini kan juga masih sekarang nggih offline
2: ya, ini, kan. Iya, kan ini baru ya. Yang baru
0: memang singlenya pertama Niki.
2: Pertama, baru 11 hari tayang itu.
0: Oh, ini lebih anget lagi. Mohon maaf ya Blimang ya. Lebih ya, anyar lagi.
2: 11 hari tayang YouTube.
0: Ya. Oke, berarti belum ada 2 minggu ya, Mbok ya?
2: Belum.
0: Tapi sudah ada di radio-radio nanti ya, bisa di ya. Ini sedang disebarkan ya, mungkin nggih. Proses. Ya. Oke. Berarti baru memulai Niki, Mbok ya. Mulai. Baru nyemplung nggih. Heeh. Astung karo lancar ya, nanti ya. Terus beli Dek Colorful. Orang lagi gundeng tiangnya. Gimana beli deh? Beli deh sehari-harinya mentan kesibukan lain.
3: Ah, kalau kesibukan dia sebenarnya
0: banyak sibuknya.
3: Kalau di dunia hiburan dia sebenarnya basicnya bonres sebenarnya.
0: Oh, nggih, yeah. Kesenian memang berarti nggih.
3: Bonres dari tahun 2008 udah terjadi bonres. Terus mencoba menjadi, bukan mencoba menjadi penyanyi sih, mencoba buat lagu waktu itu.
0: Mencoba jadi penyanyi tuh agak gimana gitu ya.
3: Mencoba buat lagu, ya masih lah istilahnya berkaitan dengan Bondres. Waktu itu tahun 2020 ada lagu untuk Bondres lah, itu ada di YouTube itu. Dua lagu.
0: Oh, ini kedua lagu yang berkaitan Bondres.
3: Ya, berhubungan juga memperkenalkan nama baru waktu itu di Bondres. Judulnya Kubil jadi pelawak gitu.
0: Jadi menceritakan yang perjalanan karir di dunia kesenian pelawaknya di KG.
3: Habis itu berjalan-jalan, iseng-iseng juga main gitar. Habis itu, nah adalah teman

0: yang baru kemarin tuh.
1: Percintaan ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pengalaman pribadi.
0: Itu mirip.
1: Ya saya gitu kan. Nggih. Jadi perjalanannya memang dari dunia kesenian sebelumnya, nggih.
0: Iya, kebetulan Bapak juga penyanyi lagu pop Bali dulu.
1: Oh, penyanyi.
0: Iya, di Canting Camplung.
1: Oh, Canting Camplung. Jadi darah seninya sudah mengalir mengalir deras ya.
0: Dulu dipaksa menjadi penyanyi tapi
1: gitu. Sekarang ya mau deh. Ya,
0: mungkin harus seperti itu
1: ya. Oh, gitu. Ya takdir namanya ya, kan pekerjaan itu juga salah satu dari takdir ya. Jodoh juga. Oke. Tapi sebenarnya kalian bertiga ini dipertemukan tumben di Pro 4 atau sudah pernah ketemu sebelumnya?
2: Belum. Tapi pernah. Tumben.
0: Gitu.
1: Tumben ya.
0: Yang sudah pernah kok.
1: Dimana? Oh gitu.
0: Baru saya.
1: Nebo yang gue nasarnya gondres. Bahkan gue. Sabar ya beli mang ya. Terlihat agak tertekan. Ya. Jadi
3: harus diterima memang. Terima
1: ya.
0: Wah, udah ngerti enggak?
1: Kalau udah enggak kuat nanti suruh matiin kamera aja ya. Biar kita selesaikan di belakang kamera. Nge. Jadi itu ya. Memang kalau dibilang bernyanyi nih pasti awalnya dari hobi kan, nggih, ya, kesukaan, nggih. Tidak ada mungkin yang di awal kayak oh, aku harus nyanyi biar dapat uang, kayaknya tidak ya. Pasti dari kesukaan dulu, tapi lama-lama oh, ternyata nemu kenten nggih jalannya. Oke. Okay. Nah, kalau Mbok dan Brinya Niki, kalau Mbok mungkin kan baru, tapi ya, sudah pernah ambil job offline gitu, Mbok? Mungkin di acara nikahan atau
3: cuman
1: ini?
3: Cuman kan karena di acara nikah itu disuruh ada sama temennya coba nyanyi.
1: Kenalan-kenalan berarti
3: nggih. Ada di Balai Banjar acara apapun itu pasti disuruh gitu.
1: Karena udah tahu mungkin ya ada bakat di bidang bernyanyi nggih.
3: Ya,
1: tapi untuk yang ini apa memang benar-benar job yang kayak diajak ke belum nggih karena baru juga. Tapi mau ya, Mbok ya?
3: Mau.
1: Mau dong. Siapa tahu kan Astumpara habis dari Driki kan lebih banyak lagi jobnya nggih. Apalagi kalau bernyanyi mungkin lebih fleksibel ya, Mbok ya. Karena kita bisa pilih jobnya, bisa sama anak juga, nggih. Jadi Astungkara nanti abis dari sini lebih banyak lagi jobnya. Atau mungkin ini Dedek Colorful. Mau ngebondras nanti diajak teman-temannya nyanyi. Bisa juga.
0: Membanding sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Nyanyinya yang harus mencari MC bondres.
1: Oh, gitu. Kalau MC saya juga mau.
0: Berarti duet.
1: Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau udah di bidang seni seperti ini lebih gampang nyambungnya sih, Mbok ya. Karena ketertarikannya sama mungkin ya. Jadi ketemu sama teman-teman seperti hari ini meskipun baru pertama ketemu, Astungkara bisa ngobrol. Ya siapa tahu di sini ada project bareng.
3: Iya.
1: Ya. Oke, tapi kalau dari tadi cerita perjalanan karirnya Mbok sama Beli di sini, itu kan memang dari kesukaan. Kemudian kalau kayak Beli Dek Warna tadi kebetulan memang ada teman yang kayak, "Ayo coba, kenapa enggak disalurkan aja dengan serius gitu." Tapi sejauh ini kalian kayak mengeluarkan single itu ada produsernya, ada yang memproduseri atau memang dari kalian sendiri yang mencari? Dari Beli Mang, ayo, sudah gini-gini berarti sudah ada jawaban.
2: Kebetulan sih ada produsernya dari dulu,
1: yaitu oh memang dari yang pertama nih ke
2: dari yang pertama
1: masih yang itu
2: masih
1: Astungkara berarti masih
2: bisa disebutin labelnya
1: boleh oke. Jadi sampai sekarang pun single yang sekarang Niki dari Harta Pro ya
2: betul.
1: Oke, jadi supportnya sudah kuat ya. Support sistemnya ya. Kalau Mbok Yan gimana?
3: Mbok Yan sendiri
1: sama suami ya.
0: Saya ngakuin deh pokoknya.
1: Pendidik lagi. Ya tadi ada dengan keluarga.
3: Support dari suami 100%.
1: 100% ya. Siapa tahu abis ini setelah keluar single justru malah dilirik sama produser. Kan mungkin juga seperti itu ya. Karena sudah tahu karakter vokalnya gitu ya. Kalau Beli Dek?
0: Kalau yang awal yang masih sendiri.
1: Yang bondres nih ke?
0: Yang bondres sama yang sebatas kuli.
1: Oke, kalau yang
0: terakhir,
1: anget ini
0: sudah di Januari Record.
1: Nah itu maksudnya kan jadi setelah muncul ada ternyata jalannya. Januari Record berarti sama ini Blitut Asmara ya. Oke. Jadi sudah ada juga mungkin yang mulai dilirik-lirik kan ya sama produser tentunya, dan sekarang juga kan sampun banyak juga artis-artis baru Mbok ya yang mulai sekarang. Gini ya. Jadi mungkin Kenten dah saingannya banyak tapi temannya juga banyak. Kenten ya. Kayak sekarang saya tiap hari Minggu ada artis baru datang. Jadi saya senang temannya banyak. Jadi setelah dari sini oh saya tahu ada lagu baru, ada teman-teman dari mana ya. Dan kebetulan hari ini beda-beda nih asalnya. Jadi lebih beragam lagi punya teman ya. Dan kalau misalnya Beli Mang itu sudah ngambil job juga di ini. Job offline.
2: Untuk di lagu ini sih belum.
1: Kalau yang sebelumnya?
2: Sebelumnya sudah.
1: Oh sudah. Ya. Jadi kayak itu ya orang nikahan mungkin atau apa yang paling banyak biasanya?
2: Biasanya sih muda-mudi juga.
1: Oke, okay. Oh acara

0: Titi iya. Yang di Banjar-Banjar. Nika berarti sudah ya dibuka Nika juga sudah. Ya jobnya. Kalau Bidek kan udah ngebondres.
1: Iya.
2: Sebenarnya terjun ke dunia tarik suara tuh saat ngisi acara di nikahan, biasanya ngisi acara flute instrumen.
0: Flute instrumen itu gimana?
2: Kayak ghost stage.
0: Oh iya iya iya.
2: Habis itu mengisi waktu kosong iseng karaoke.
0: Ya.
2: Akhirnya malah dapat job disuruh nyanyi.
0: Rezeki.
2: Tapi kan masih nyanyiin lagu orang lain.
0: Belum waktu Nika keluar singlenya soalnya ya. Tapi kalau sekarang ini berarti masih lebih banyak di Bondresnya ya?
2: Lebih, ya.
0: Karena baru juga mungkin ya lagunya keluar masih anget-anget ya.
2: Iya.
0: Apakah Bondres Nika menjadi salah satu ini juga strategi marketingnya sambil nyanyiin lagu sendiri?
2: Nah, mungkin.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
2: Ya. Karena kemarin itu masih bingung cari genre. Waktu ini kan punya juga beberapa lagu, masih ada lagu kayak melo-melo gitu.
0: Okay.
2: Pikir-pikir sing cocok san dari Bondres.
0: Tiba-tiba galau.
2: Lucu dari Bondres tengah panggung ling.
0: Iya.
2: Udah akhirnya mencoba lagi buat lagu. Nah, nemulah
0: yang lebih ini mungkin ya, lebih happy gitu ya. Oke. Okay. Jadi itulah mungkin perjalanannya juga ya, Beli ya. Jadi menemukan karakternya gitu ya, Mbak sama Belinya ya. Oke. Okay. Tapi kalau melihat musik Bali saat ini itu kan banyak nih yang kayak ikut-ikutan juga Mbok Belia ya. Maksudnya kayak oh zamannya koplo gaya mekejang gitu. Atau enggak zamannya lagu-lagu cinta dibuat semua gitu. Apakah Mbok dan Beli tipe yang mengikuti alur atau kayak ya udah jadi diri sendiri aja? Gimana? Mbok dulu deh sekarang, kasihan Limangnya di kodong terus.
2: Kayak tertekan
0: gitu. Iya. Salah saya duduk sini gitu.
3: Enggak. Kalau nanti yang sendiri ya jadi diri sendiri saja nanti. Ya, sesuai dengan vokal juga.
0: Nah ya. Itu juga ya penting ya.
3: Sesuai dengan vokal gitu.
0: Berarti tidak harus koplo, baru zamannya koplo gitu ya. Tema lagunya apa Mbok kalau yang sekarang nih? Percintaan.
3: Percintaan juga.
0: Oke, tapi patah hati atau enggak?
3: Enggak.
0: Oh, happy happy.
3: Aja.
0: Oh, cemburu. Nih, pengalaman pribadi dah lagi nih ya. Oke, ciptaan siapa?
3: Kan Kui.
0: Itu judulnya apa?
3: Cemburu juga.
0: Oh, cemburu ya, gitu judulnya. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mau request boleh. Nanti juga kita coba putarkan ya, Mbok ya. Oke, itu untuk Mbok Ian nih. Kalau Beli Mang, gimana? Apakah mau jadi ikutin alur aja seperti apa zamannya sekarang atau ya udah jadi diri sendiri aja?
4: Yang pasti sih jadi diri sendiri. Karena lagu Tiang Nike beda dari
0: yang lain.
4: Gitu.
0: Nah, itu.
4: Sekarang kan lagi booming-boomingnya lagu-lagu agak slow gitu.
0: Iya.
4: Kalau saya lebih ke ngebeat, lebih ke dangdut jatuhnya.
0: Oh, iya. Okay. Jadi kembali ke ini ya, lagu-lagu Bali yang asli. Memang kalau dulu kan sebenarnya lebih banyak yang seperti itu.
4: Lebih
0: beat lagi.
4: Lebih ngebeat lagi.
0: Oh, oke, okay. Berarti lebih jeduk-jeduk lagi. Happy ya.
4: Yeah.
0: Judulnya apa itu Beli Mang? Yang Cara Alarm.
4: Cara Alarm.
0: Itu yang terbaru kan ya?
4: Iya.
0: Nanti coba kita putarkan juga jadi tahu sengebit apa ya nanti ya kita coba dengarkan. Tapi justru itu ya Beli ya, mungkin menjadi nilai plus justru berbeda dari yang lain Nika ya.
4: Iya, betul.
0: Karena karakter kita keluar terus kita memang menguasai lagunya Nika ya, mungkin ya.
4: Kalau memang karakter saya kan agak kedangdutan.
0: Okay.
4: Dikasih lagu slow jatuhnya ke dangdut ya.
0: Oh gitu. Tetap balik lagi cengkok gitu.
4: Iya, cengkoknya ke dangdut.
0: Iya. Oke. Jadi sebenarnya mengenali diri sendiri itu penting juga ya, biar tahu seperti apa karakternya ya. Kalau Beli Dek ini yang sebatas kuli. Yang terbaru?
2: Enggak. Sebelum Janur Melengkung.
0: Oh, sebelum Janur Melengkung. Sebatas kuli ini yang duluan berarti. Oke. Kalau yang sebatas kuli niki gimana genrenya, Beli?
2: Hampir sama sih.
0: Oh, hampir sama keduanya.
2: Iya, hampir sama. Dan yang lihat juga di musik pop Bali jarang juga yang pakai genre seperti itu.
0: Oh, gitu. Napi nih ke genrenya. Nah,
2: tukang musiknya juga bingung nih. Ini jazz apa blues apa apa nih?
0: Oh, okay.
2: Begitu lah. Mungkin
0: pertengahan dia ya.
2: Mungkin nanti biar pemirsa yang
0: menilai sendiri. Oh, ini masuk apa gitu ya?
2: Yang pasti ide membuat lagu tuh biar bisa orang tuh sambil joget lah.
0: Oke, okay, jadi tetap ada ya biar bisa ikut bergerak-gerak jempolnya. Oke. Menarik sekali ya. Kalau udah bintang tamunya 3 ini yang pusing saya sebenarnya.
2: Masih sudah disediakan para
0: selama. Iya, banyak sekali aduh. Paracetamol tiap hari Minggu gitu kan ya. Oke, rekan-rekan Rai, jadi tadi sudah kita ulik-ulik sedikit nih Kingge tentang Mbok dan Belinya yang sudah ada di sini yang hadir hari ini. Biar makin kenal dengan Mbok dan Belinya, Tiang mau izin putarkan dulu lagunya. Nggih. Karena tadi Beli Mang yang paling banyak saya tanya pertama ya. Jadi kita putarkan dulu Cara Alarm ya, Blimang ya. Oke, okay. Selepas itu baru Cemburu. Nah, nanti habis kita ngobrol lagi baru Beli Dek Warna diajak.
2: Dia sudah siap joget dengan lagunya Blimang.
0: Oke, okay, kita coba dengarkan sekarang ya seperti apa lagunya. Kita dengarkan Rake dan Rai dari Blimang Lentur, Cara Alarm.

0: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Kantun Musik yang terkira yang pro-4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, putri kantun kesarangan Niki antuk penyanyi-penyanyi dueneng ye. Talar Ki Wenten beli mang lantur, Mbok Yan Swastini talar beli dek warna ye. Niki sampun ngobrol-ngobrol wau ye, sampun tahu asalnya dari mana ye. Kenapa bisa meluncur ke dunia musik Nika sampun juga wau diobrolkan kentan ye. Tidak lupa Niki tiang ingatkan malih rekalan Rai ye. Wau mungkin sampun Wenten sana nyarengin ring radio kentan nggih niki taler sampun disiarkan secara live nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sana arsa niki nggih nyingakin niki sampun napi penyanyi tiang sana ganteng-ganteng lan cantik niki. Dados nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler ya ning Wenten niki sana mungkin agak jauh niki daerahnya agak krebet-krebet radionya. Nah, buka mantan RRI digital nggih ring handphonenya nih. Sampun dados niki miar sayang siaran Pro 4 RRI Denpasar nggih. Nika wawu sampun diputarkan lagunya nih Blimang ye, cara alarm ye. Yeah. Ternyata cara alarm itu yang cewek kayak alarm. Sing siap-siap matakon kentan ye. Yeah. Boleh diceritakan sedikit Blimang Nika lagunya terinspirasi dari kisah pribadi atau kebetulan aja mungkin diciptakan seperti Nika jadi dibawakan atau gimana Blimang?
1: Kebetulan itu kisah dari yang menciptakan.
0: Oh gitu, bukan Blimang ya?
1: Karena saya kan single.
0: Oke. Okay. Mau saya alarmin.
2: Sikap Blimang.
0: Oke. Okay. Okay, jadi itu pengalaman dari yang menciptakan lagu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi ternyata Blimang bisa membawakan dengan baik ya. Maksudnya dapat feel-nya. Oke, okay. Tadi tak kira cara alarm itu apa sih sebenarnya ininya makna judulnya. Ternyata itu ya. Jadi kayak perumpamaan gitu ya. Yang cewek ini terlalu sering nelpon-nelponin, mungkin nanya kabar gitu ya.
1: Terlalu posesif lah gitu.
0: Posesif ya. Kayak anak Gen Z sekarang ya. Oke, okay. Jadi seperti itu untuk video klipnya udah ada juga Blimang.
1: Udah
0: lengkap semua berarti nggih. Boleh ceritakan sedikit gimana prosesnya Bli? Mungkin ada yang menarik Niki atau kesulitannya Nika di pembuatan apanya Bli?
1: Asungkare sih untuk pembuatan lagu dan juga klipnya
0: aman-aman ya.
1: Aman-aman aja.
0: Asungkare. Berarti dilancarkan ya.
1: Oke.
0: Ya. Mungkin kayak tadi dibilang sama Bli Dek ya doa dari orang tuanya tersebut dalam nama ya. Ngelantur Asungkare ya karirnya jadi dilancarkan semua ya. Oke, untuk video klipnya berarti langsung dari produser juga yang ini ya Bli ya. Sudah menyiapkan penggarapannya.
1: Iya.
0: Jadi sudah disiapkan ya. Video klipnya Bli sebagai bintang utama atau menggunakan model?
1: Ada modelnya.
0: Oke, okay. Kalian nak beli langsung?
1: Modelnya ada 6 sama ceweknya.
0: Oh, oke, okay. Lumayan banyak juga melibatkan ye.
1: Karena adegannya itu kan istilahnya suaminya keluar bilangnya mau ke rumah teman. Tapi dia minum di rumah temennya gitu.
0: Jadi, yang cowok salah juga. Pantas yang cewek jadi alarm. Oke, jadi sebenarnya ini cerita keseharian ya Bli ya. Sebenarnya pasti sering dialami oleh beberapa orang juga. Termasuk kita-kita juga mungkin ya. Jadi karena itu juga mungkin bisa diterima dengan masyarakat oleh lebih gampang gitu Bli ya. Karena sering terjadi. Oke, tapi kalau prosesnya aman, Raka dan Raya lancar-lancar Niki Astungkare ya. Oke, itu untuk lagunya tadi cara alarm dari Blimang Lantur. Kalau Mbok Yan Swastini ini lagunya tadi Cemburu. Ternyata slow-slow gitu lagunya Mbok ya. Jadi benar-benar mengungkapkan isi hati gitu Mbok ya. Aduh, cemburu. Ini ada kecemburuan pas bikin lagu itu ada masalah sama suami atau gimana? Oh enggak.
3: Penciptanya ya.
0: Oke, okay. Oh sama juga ya. Jadi Mbok memang menerima lagunya sudah jadi kan kan ya. Tapi untuk ini kan lagunya sebenarnya lebih kayak main feel banget Mbok ya, karena itu slow gitu lagunya. Gimana caranya Mbok biar mendalami lagunya ini Mbok? Apalagi Astungkare kan tidak mengalami pribadi nih, Astungkare aman ya.
3: Ya karena kan
0: lebih membayangkan atau gimana?
3: Iya, karena secara langsung ya ketika kita nyanyi itu pasti kita hayati lah benarnya.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Oh kalau penyanyi beda ya, kalau penyanyi gitu ya. Kalau saya penyiar Pak.
3: Kita hayati lagi lagunya dengan dari kata-katanya itu kita pahami dulu.
0: Oke. Okay. Ah itu. Berarti jadi mungkin tetap di reading dulu, dibaca dulu nggih. Baru dapat feel-nya. Oke. Okay. Untuk proses pembuatannya sudah lengkap juga Mbok ya?
3: Sudah.
0: Ada video klipnya juga. Itu dari produser juga berarti? Mbok tadi sendiri ya. Jadi ininya model-modelnya juga nyari sendiri?
3: Iya, itu anak saya.
0: Oh gitu. Aduh, lokalan ya.
3: Anak keponakan ya, satu desa.
0: Oke. Okay. Berarti Bajang Trunonya diajak ya?
1: Iya.
0: Oke, ada kesulitan nggak Mbok dalam prosesnya?
3: Astungkara sih tidak,
0: berjalan aman ya, lancar. Take vokal aman. Ya. Yeah. Untuk pertama bagus sih berarti ya kalau dilancarkan. Lancar, jadi Astungkara nanti karya-karya selanjutnya ya. Lebih lancar lagi ya. Oke, kalau butuh model video klip. Ya kan? Kalau beli deh lagunya belum diputarkan.
2: Enggak boleh.
0: Boleh. Tapi ini kalau di sini itu masuk lagunya dua, Sebatas Kuli sama Sebelum Janur Kuning Melengkung. Yang terbaru kan Sebelum Janur Kuning Melengkung ya. Oke, ini kan lagunya menceritakan tentang apa?
2: Yang mana nih? Yang...
0: Sebelum Janur Kuning Melengkung.
2: Oh, itu ceritanya agak kejam sih sebenarnya.
0: Aduh, kemarin mulai kejam.
2: Istilahnya mungkin ada teman yang curhat, dia suka sama seseorang nih. Okay. Gitu. Tapi seseorang itu udah punya pacar. Gitu. Dia binder nih karena dia merasa nggak terlalu punya materi lah, okay. Tapi yang cowok itu kaya, nah tapi mungkin nggak terlalu menjenang.
0: Oh gitu. Berarti kalau masalah jenang nih menang nih temennya beli ya gitu. Oke.
2: Akhirnya kesana dong inspirasi, kebetulan juga agak sedikit masuk juga ke di kehidupan.
0: Pernah juga mengalami.
2: Oke. Itu makanya ya terlahirlah itu lagi.
0: Oh berarti kayak yang cowok ini tetap mengejar Sebelum Janur Kuning Melengkung kayak ya. Masih ada kesempatan gitu beli.
2: Ya biar gak rame seperti sekarang kan. Sudah punya pasangan yang sah ya, ditikung gitu kan. Lebih baik Sebelum Melengkung.
0: Oh gitu. Berarti enak nungopin kan udah melengkung tuh janurnya udah ditikung.
2: Asin nanti. Oh, kayak kartu undangan.
0: Oke, tuh bos, karena enak nanti ditikung. Jadi gitu ya, salah satunya pengalaman pribadi juga.
2: Ya kurang lebih.
0: Oke, okay, gitu. Jadi feelnya mungkin lebih dapat ya. Nah. Kayak, oh duh, harus pakat nih lo gitu. Video klipnya udah lengkap juga beli nge?
2: Lengkap.
0: Nika, gimana proses pembuatannya? Beli ada kesulitan atau keunikannya mungkin kejadian yang dialami?
2: Ada sih, waktu itu model yang cewek.
0: Mm-mm. Oh, pas syutingnya?
2: Pas syuting yang lain yang agak susah, dia lancar-lancar aja.
0: Okay.
2: Pas syuting, pas saat adegan nyenggol sedikit, itu yang diulang-ulang. Padahal itu paling gampang
0: ya,
2: gitu.
0: Sebenarnya kayak adegan yang sederhana sekali ya.
2: Itu yang unik di sana gitu.
0: Oh, Nika mungkin nggak bisa ditebak kalau di lapangan ya, beli ya.
2: Seperti itu.
0: Tapi modelnya Nika dari ini produser yang menyiapkan atau gimana?
2: Yang sendiri.
0: Oh, dari beli juga. Ya, itu kenalan-kenalan berarti ya.
2: Ya, teman yang support okay. juga.
0: Capek mungkin modelnya enggak karena diajak adegan susah. Jadi pas gampang kayak aduh gimana nih enggak dapat-dapat gitu.
2: Mungkin dia enggak ikhlas untuk jatuh mungkin.
0: Oh, gitu. Oh, karena adegannya dia harus nyungkling. Tapi itu beli yang jadi ini modal utamanya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti ceweknya yang ada yang lain kan?
2: Ceweknya sama
0: satu cowok lagi.
2: Oke.
0: Okay. Proses syuting video klipnya di mana beli ngambil latarnya?
2: Dekat-dekat sana sih di kota Gianyar.
0: Oh, daerah Gianyar ya, masih ya.
2: Yang pribadi enggak terlalu mementingkan background di mana syutingnya, yang penting lagunya.
0: Oh, gitu. Berarti request dari beliau juga gitu ya, maksudnya di mana aja boleh gitu ya.
2: Lagu pertama juga gitu dekat rumah juga syutingnya gitu. Di Senggol Gianyar lah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kan sekalian memperkenalkan ya tempat-tempat yang ada di Gianyar.
2: Nah, seperti itu. Okay. Harusnya ada kontribusi dari pemerintah.
0: Oh, iya. Atau latit gitu. Di edit nanti. Mani buang yang siarannya.
2: Sambil Pak Tadu.
0: Iya. Enggak, tapi benar ya kalau namanya support kan dari mana aja ya, ya. Support apalagi kita sebagai pekerja seni kan Tan ya. Jadi ya bisa saling support lah sama yang lain ya. Oke, Nika kan bentuk akhirnya terlahir karya-karyanya Kentan ya. Tentunya ada support dari keluarga pasti. Ya, entah dari pasangan, mungkin kayak Mbok yang disupport sama suami ya. Terus disupport mungkin sama orang tua, keluarga yang lainnya. Tapi ketika kalian memutuskan akhirnya kayak saya mau seriusin nih di bidang tarik suaranya, mau bikin lagu, ngeluarin single, mau bikin sampai video klipnya segala macam. Respon keluarga gimana? Mbok Yan dulu deh.
3: Respon
0: suami terutama berarti sama anak-anak. Maksudnya gimana sih respon pertamanya? Apakah ada ketakutan nanti mama sibuk mungkin gitu atau gimana?
3: Enggak. Lanjut aja, Mak.
0: Oh, malah didukung dari awal ya.
3: Semua keluarga mendukung lah. Terutama si suami juga, teman-teman juga supportnya bagus lah. Coba aja dilanjutin, Mak. Kan awalnya yang gini, apa? Nyanyi-nyanyi di Balai Banjar tuh.
0: Oke, okay. Jadi udah tahu juga berarti ya lingkungannya, bohong-bohong ya, bisa nyanyi kan.
3: Iya. habis itu teman-teman semua ada gitu coba ajar kamu siapa tahu nanti ketemu teman yang bisa menciptakan lagu gitu ya nanti Astung Karo tunggu aja kayak gitu.
0: Oke, berarti memang didukung ya Astung Karo ya, dan sampai sekarang tentunya kan Niko penting juga mbok ya kalau udah dukungan dari lingkungan kita juga lebih kayak yakin ya Tan ya, oke.
3: Keluarga juga, mertua juga Astung Karo.
0: Nah, itu yang penting kalau udah di keluarga aman, nah gaspol ya. Iya, terbukti hari ini diantar sama suami. Didukung 100% ya, aman ya.
3: Sama dewanya juga supportnya.
0: Iya, udah dewanya ya. Jadi termasuk kalau ada ngisi nyanyi-nyanyi juga pasti suami ada ya. Kayak nyanyi di apa orang nikah kayak itu kan suami juga ada ya. Jadi tahu juga penampilannya seperti apa.
3: Mana-mana diantar suami.
0: Oke, aduh jadi iri.
2: Harus jadi single baru nanti. Oh,
0: gitu. Kemana-mana sama suami. Ya, kemana-mana sama suami. Siapa tahu kan benar ya, abis ini singlenya dedikasinya untuk suami.
3: Udah, nanti.
0: Oh udah, ada ini, ada project sedang digarap.
3: Sedang digarap, sudah jadi sih tapi belum bikin video klipnya.
0: Oh gitu, wah luar biasa. Gercep ya, benar-benar cek-cek gitu mungkin ya singlenya ya keluarnya. Oke, ditunggu berarti karya selanjutnya, Mbak. Ya, nanti bisa promosi ke sini nanti ya. Kemudian untuk Blimang, Blimang Lantur gimana respon keluarganya Blimang? Bentar dulu, Blimang kan tinggal di sini asalnya Singaraja. Keluarganya di Singaraja semua.
1: Singaraja semua.
0: Berarti merantau sendiri?
1: Iya, sama anak sih juga ada di sini.
0: Oh, ada di sini gitu. Tapi gimana responnya pas kayak oh mau diseriusin nih, kan udah ada pekerjaan utama juga.
1: Ya apa? Dukungan dari keluarga sih udah pasti karena sebelumnya juga dari dulu kan udah tahu kalau saya suka nyanyi. Iya,
0: yang di awal nih kan gitu.
1: Iya. Jadi yang lebih mensupport itu sih kebanyakan temen.
0: Oke. Kalau, yang sering diajak berarti ya di lingkungannya.
1: Iya betul. Kalau untuk keluarga sih udah sah saja dia mendukung apapun. Jadi.
0: Pokoknya udah oke aja ya kalau keluarga ya. Yang penting Blimang gas ya gitu ya. Berarti dari lingkungan termasuk dari tempat kerja sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman sudah tahu juga ya.
1: Juga ya.
0: Pernah nggak lagi kerja kliennya suruh nyanyi karena ditauin penyanyi?
1: Enggak, karena kan kliennya kan orang
0: asing ya.
1: Orang asing semua, jadi nggak tahu.
0: Belum ya. Oke. Tapi tentunya support dari keluarga itu pasti ya, Blia, meskipun pasti. LDR-an sama keluarga ya agak berjauhan, tapi masih tetap aktif pulang ke Singaraja kan, Blia?
1: Masih, mungkin kalau memang ada acara apa.
0: Tetap pulang ya, meskipun kesehariannya di sini. Ya, tapi benar sih kata Blimang, karena kesehariannya di sini jadi lingkungannya juga penting juga untuk mendukung ya. Yang lebih sering ketemu kan pasti teman-teman di sini kan ya. Oke, kalau beli dek bapaknya udah penyanyi pasti didukung ya bapaknya ya. Gimana kadang, prosesnya?
2: Kadang juga dulu sempat metungkas juga karena dia kan penyanyi lawas gitu kan. Okay. Pasti ada kritikan gitu karena kita semakin maju zaman kan genre semakin beda juga gitu. Tapi tetap didukung sih pastinya gitu.
0: Oh, tapi sempat memberikan kritikan berarti ya, di awal
2: gitu. Kan penting juga kritikan kan biar
0: membangun.
2: Itu kalau dari teman-teman sangat mensupport juga itu. Anak saya sih yang paling mensupport sebenarnya.
0: Semangat. Ayo Bapak, ayo.
2: Masih kecil sih sebenarnya 3 tahun tapi karena dia sering ngapalin sebelum rekaman, dia ngapalin di lagu saatnya nyanyi dia lebih hafal.
0: Dia denger. Makanya. Oke. Tapi itu jadi bentuk dukungan juga jadi ya, dukungan moral ya. Karena anaknya kayak happy ngelihat kita mungkin nyanyi gitu. Jadi kayak lebih semangat lagi untuk melanjutkan.
2: Ya, itu kurang lebih
0: Itu. Jadi tentunya dukungan keluarga yang membuat kalian semua ada di sini juga hari ini, jadi pasti didukung sama keluarga dan orang-orang terdekat. Dan tentunya semoga selepas dari sini Raka dan Rainya juga ikut makin banyak yang mendukung, makin kenal lagi. Mungkin sering dengar nama Blimang Lantur, Blidek Warna, Mbok Ian Swastini, tapi belum tahu wajahnya. Nah, hari ini jadi tahu, Kenten ya. Siapa tahu ketemu nanti di acara Blideknya lah mungkin lagi ini lagi ngisi job
2: mungkin,
0: kan.
2: Oh ini pribadi, gitu. Lebih banyak yang mengenal nama lawaknya mungkin.
0: Oh gitu ya. Karena itu yang duluan mungkin ya belia. Tapi ternyata satu paket orangnya sama, Kenten ya. Iya. Jadi inilah wajah-wajahnya. Mungkin habis ini Astung Karo ketemu udah dikenal sama masyarakat. Nah, karena saya masih berhutang satu lagu, lagunya Blidek Warnes daripada dia ngambul minta pulang. Jadi saya mau putarkan dulu tapi lagu yang duluan boleh ya Blidek ya?
2: Boleh.
0: Yang sebatas kulinya dulu ya. Jadi lagu barunya disiapkan di sesi kedua nanti. Ya, habis telepon ya. ada Bli Dek Warna nih dengan lagunya Sebatas Kuli, kita dendangkan. Uduh, dendangkan kan. Jadi ingat Pro Dangdut kan. Jadi kita putarkan dulu lagunya Reka dan Rais. Lepas ini kita kembali nampaknya di jam 5 ya. Nanti langsung dibuka line teleponnya. Reka dan Rais ane Arsen iki nyarengin malih jebos dadas ngambil nomor antrean nggih. Dadas niki ring 0361223361 sarangin titiang sarang bintang tamu di WNE.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Agenda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Reke dan Rai Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan Pemkot ingin menjadikan Denpasar sebagai kota penggerak UMKM dengan digitalisasinya, sehingga mereka didorong untuk melek digital dengan berbagai pelatihan serta pelibatan UMKM dalam setiap event. Dijelaskan pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualannya di tengah makin meningkatnya keterhubungan masyarakat dengan internet serta sosial media. Jaya Negara menambahkan, para pelaku UMKM bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pemasaran digital atau online, karena selain dapat menjangkau konsumen yang luas dan berbiaya murah, juga bisa membuat konten menarik hanya dengan menggunakan peralatan sederhana milik sendiri. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz Kantun Mesikian Terkiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sampun iki ring paletan kaping kalih nggih. Saking niki program duene ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Titiang Putri Kantun nyarengin driki nggih Rekalan Rai, pastikan iki sareng penyanyi-penyanyi duene nggih. Sekali niki wenten beli mang lantur, Mbok Yan Swastini sareng beli Dek Warna nggih. Wau sampun paletan nggih kan nggih satu sesi niki sampun ngobrol-ngobrol nggih kangen kaoh niki sampun mekedean nggih. Pastikan niki menceritakan pengalaman Mbok dan belinya niki terjun ke dunia tarik suara, taler perjalanannya sampai keluar single-single terbarunya kenten nggih. Niki sampun juga disampaikan hal-hal pribadi terkait wau kesibukannya, wenten asalnya dari mana kenten nggih. Mina wenten niki Rekalan Rai sane arsa nyarengin mangken arisan niki sarengin ngirage niki ring 0361223361. Niki dados mina punten pertanyaan malih nggih bisa disampaikan. Sudah ada yang menelpon niki? Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nih sing saja pun.
1: Sing saja.
0: Aduh. Nggih kembaran tiang Ibu Wayan Putri.
1: Inggih Titian.
0: Inggih
1: Putri cantik.
0: Inggih ke Pak Tujeng.
1: Ke Pak Tujeng.
0: Gimana Pasar Tabanan masih semangat?
1: Aman, semangat terus.
0: Aduh, merdeka.
1: Merdeka, ini taruh nih uling duni. Tergelitir hati gak.
0: Aduh, ya, ken.
1: Oh, ya ampun, mbah nih, Gus.
0: Mbah katanya ini.
1: Gak, Swastini, sareng kade, dan komang.
0: Pasti ngesap aja adane ya.
1: Nah, Bali kan mulai. Tapi gak tuh paling ken gak?
0: Gak sire.
1: Kuas ini
0: wayan nih kan
1: wayan apa betul cara wayan putri ya
0: agak putri di sing takonnya paling apa di
1: agak putri yang belum takonnya
0: ah ya. Gitu ngge yang penting kiriman lancar
1: ngge
0: ngge Bu Vera
1: agak putri tergelintir atin tiang
0: ngge kenapa nih ke
1: nur kuping tuh ngge
0: oh ne beli dek mau kenal aja nih
1: yang dari gunung gitu. Memang zaman dulu itu sampai tiang Uyutene terkena raramane Moani itu gitu masa lalu nih.
0: Aduh, nih tergelintir hatinya.
1: Akhirnya bla bla bla tiang meluncur ke Kota Tabanan belajar jarit, dapat terus jodoh sama teman tukang jarit gitu.
0: Oh, gitu. Ternyata ya, cerita percintaannya.
1: Zaman dulu tuh kayak atep-atepan enggak?
0: Nggih.
1: Orang laki itu di atepan dengan reramannya gitu.
0: Reramannya yang berjasa.
1: Terus akhirnya hampir-hampir bunuh diri, benar enggak? Demi Tuhan, hampir-hampir gantung diri, benar.
0: Karena masih teringat sama mantan.
1: Ya. Hampir-hampir gantung diri, benar enggak?
0: Tapi agak enggak ya jadi bisa on air di Pro 4 hari ini ya.
1: Belajar jarit. Memang yang penyanyi, Gus. Tapi penyanyi kene, Gusnya.
0: Penyanyi api.
1: Adang ada nawa bisa.
2: Keguritan nih kak.
0: Ring acara dagang gantal.
1: Nih agak gue yang lain kan kecut Bimo tuh yang temannya. Pak ini lah dari Kigos koyongan kita banan. Patri. Kini bisa disakenan nih kong ya. Tukang patri ni ke pan kak kaciran tapi sampun kes almarhum Gus. Masa-masa lalu ke ya bantiang ampun gitu. Ini kita yang mendukung Gus ni memang betul. Kalau sudah dijodoh-jodohkan ku kita prestasi kita jadi rusak kan gitu. Nah untung kita sudah jadi manusia lah.
0: Iya Bu, untuk kita manusia punya bayu sabda hidup ya.
1: Zaman masa lalu makanya sekarang tidak perlu dijodoh-jodohkan anaknya gitu. Terserah dia. Ya, umpamanya Gus nanti punya anak, Gus Tomang, Gus Kade, dan Wayan Niki. Kalau punya anak jangan dijodoh-jodohkan. Kita sebagai orang tua mendoakan supaya anak kita mendapat jodoh yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Jangan menjodoh-jodohkan gitu, jadinya prestasi anak-anak kita gitu. Nggak perlu zaman seperti dulu gitu. Apalagi sekarang udah bagus, zaman canggih nih. Menjadi Gus penyanyi, tiang dukung Gus menjadi penyanyi Bali nih. Majulah terus jadi penyanyi yang terbaik. Tapi tolong ciptakan lagu-lagunya yang seperti di dangdut aja itu nyari itu teori-teori itu kata-kata itu biar tidak bosan orang mendengar itu lagu menyabarayu aja gitu.
0: Oh iya, biar nggak cinta-cintaan aja katanya ya.
1: Iya. Zaman sekarang enggak sering yang katakan apakah musim keceklik, apakah musim cari penghidupan sulit, nyari ekonomi sulit, anak-anak sekolah banyak nanti tamat, nyari pekerjaan sulit, banyak sekarang anak-anak kena narkoba, akhirnya rugi kita nyekolahkan anak-anak ini sampai jual tanah orang tua itu.
0: Jangan-jangan, jangan. Jangan dijual dulu.
1: Terjerumus jadinya ke penjara gitu. Terus kita kan lagu itu biar mengerti anak-anak kita, Gus. Nge, tolong, Gus.
0: Nge, Bu.
1: Dan penyanyi ini bertiga ini dikritik demi kebaikan, demi maju.
0: Betul, kritik membangun,
1: Nge. Demi maju generasi penerus Niki. Dia nganyungin jempol. Nge, dia nganyungin jempol, Gus sama Ge nih.
2: Berapa jempol, Niki? Berapa jempol?
0: Bu Vera punya berapa jempol? Penyanyi ini ada telu, nih.
1: Oh, jempol 4, jempol kaki 2
0: juga. Kayak jempol kaki ini mana?
1: Jempol kaki 2, jempol tangan 4. Benar-benar. Okay. Yang nganyungin jempol terus menjadi penyanyi. Jangan kalah dengan penyanyi-penyanyi yang sudah-sudah. Majulah jadi penyanyi biar bangkit generasi penerus nih menjadi penyanyi lagu Bali.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, banyak dari Karangasem sini menyanyi apa namanya tuh menyanyi dikasih uang 2.000 kadang 5.000
0: kasarnya ngamen gitu ya.
1: Ya ngamen ngamen.
0: Tapi suaranya becek-becek nih malah kadang tiang denger di pasar gitu, bagus suaranya.
1: Nggih nggih. Makanya kita jadi penyanyi keberanian, kejujuran, kemantapan gitu, Gus.
0: Kemantapan. Oh, garis bawahi.
1: Pede, gitu nggih. Nggih, sekalian yang Niki ngasih tahu anak-anak kita Niki bertiga nggih. Sama Gus Niki nggih. Semoga nggih menjadi anak yang berguna, menjadilah penyanyi Bali yang terbaik.
0: Astengkare.
1: Ya, ciptakan lagu-lagu yang baik. Ya, lagu-lagu dapatkan musim-musim petani gimana sudah panen itu harga gabahnya murah gitu, kasihan itu gimana caranya itu.
0: Okay, biar ciptakan lagu sesuai musim gitu ya, Mbak ya.
3: Lagu musiman.
1: Benar, Gus, sekarang kan musim panen itu petani itu tuyuh, memanyi muda atukah ngadap musim hujan gitu, kasihan gitu. Kawan kita gitu, Gus, nge. Yang cuma itu supaya Gus menjadi penyanyi yang terbaik. Jangan kalah, maju terus sama Munir. Sekali menjadi penyanyi dan pengusaha harus keberanian dan kejujuran, mantap terus.
0: Mantap jiwa.
1: Selamat bertugas di sana.
0: Inggih.
1: Terima kasih nggih.
0: Inggih.
1: Nggih, Putri.
0: Tiang.
1: Selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Om Santi Santi Santi. Om, nggih. Ibu Vera saking Tabanan sampun menjadi pembuka. Nggih.

0: Ya.
1: Salam kenal nge, sarang penyanyi Sampiga nih ke.
2: Salam kenal.
0: Bayan, kan lupa nama tapi tetap ingat rasa.
1: Ini yang nyari ke, ada sini kan nikahnya anak buah Cantin Camplung Sireng saya nikah dene.
3: Tata suning ajik nih. Oh nggih, anaknya dari Patut Warnate nih kah?
1: Oh, anaknya Patut Warnate. Nggih. Oh, anak idola tuh di Cantin Camplung onya, di antemon penyanyi Cantin Camplung di mana tuh jan-jan rawasnya. Pantes, mirip deh rawasnya jak Patut.
0: Nggih, niki bidek regenerasinya.
3: Nggih, salam.
1: Aduh. Nggih. Teman-teman ini ke penyanyi-penyanyi Serang Tiga niki artis niki ampun becek-becek pisan. Ampun awal pun jadinya ampun becek nih ke pokoknya maju terus jangan pantang menyerah. Ampunan tapi dan mundur ya mental kritikan mental nak anu kene kita tuh pokoknya maju terus berkarya kita yang penting berkarya lah terus dulu masalah yang diterima nggak diterima tuh yang penting kita koreksi lagu-lagu kita yang biar bisa terima di masyarakat ini ke mantan.
0: Inge, mbak lo.
1: Semoga sukses Serang Tiga niki nge.
0: Sekarang.
1: Baru niki, ampun becek-becek bilang siang aku lagu nih. Demogi tato menghibur lancar tur terima ring masyarakat niki nge. Pokoknya sukses maju terus Serang Tiga niki nge.
0: Inge.
3: Sama ibu.
1: Ama bos udah waspada ring margi dan bagi rahayu ring margi nge. Salam sarang keluarga kami.
0: Inge, seksama mbak lu sekar. Oke,
1: putri.
0: Iya.
1: Apa dana?
0: Napi.
1: Aku pada takut jauh nih.
0: Nih. Napi jauh.
1: Mana nge? Nge, pokoknya selamat mantan nge. Majari kasih sarang tiga nge. Nge. Dan bagi tetap lancar dan sukses terus.
0: Astungkara.
1: Seksama ge, sarang ati sarang tiga nge. Kira hayu sarang sarmi, salam astung karo dumang kira hayu. Pamit om Santi om.
0: Om Santi om. Pertama dari Tabanan, Wesan punika langsung mengecos ke Payangan ye. Niki mungkin penelpon terakhir sedurung titiang puter niki tembangnya ne, wenten tembang saking bedek warna niki sebelum janur kuning melengkung. Niki kan tembang teranyarnya.
3: Enggak si kuningnya.
0: Oh iya, sorry sebelum janur melengkung. Sampai terbawa ya karena biasanya kalau janur kuning.
3: Rencananya si kuning sih tapi berselantang.
0: Oh gitu. Mat jangan ngetek ya kali lagu. Jadi sebelum janur melengkung puniki dari bledek warna sampun siap niki siaga minap en durung wenten niki rekalan raisane nelpon titang izin putarkan dengan bledek nggih. Bang de uning niki lagu teranyarnya sampun wenten yang perempat RRI Denpasar. Taler wau sampun niki leng sesi pertama paletan ke pertama niki lagu dari Belimang dan juga Mbok Yan sudah diputarkan. Ternyata ada niki Malisiki. Oke, halo Om Swastiastu.
4: Halo, bisa ikut on air?
0: Yeah, bisa, masuk niki sampun.
4: Oh nggih.
0: Nggih, sarang sirat yang niki.
4: Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
4: Ampun masuk ngeten rasa.
0: Oh niki ininya ya. Nih. Kenalannya Mbok Yan niki nggih.
5: Iya.
4: Yang Nyoman Aryo Kamandanu.
0: Nggih, Belimang. Inge, pun api niki Belimang. Sampun masuk niki suaranya.
4: Inge. Agak telat di munginnya di radio nanti.
0: Oke, tan kenapa lanjut manten nanti langkah na udara.
4: Bertanya aja.
0: Boleh, pertanyaan api niki Belimang.
4: Bertanya untuk. Niki untuk penyanyi cemburunya niki emang penyanyi suka cemburuan tapi yang judul lagunya mantan niki.
0: Nah, Mbok Yan Swastini niki.
4: Cewek-cewek mungkin kan Yusa demen cemburu niki. Iya niki. Yeah, apa aja. Kebetulan niki tapi semua niki teman-teman
0: yang. Iya Pak Man.
5: Niki lagunya juga jawab kebetulan.
0: Oke. Berarti Belimanya mendengarkan on air ya.
5: Yang juga cemburuan juga.
0: Oh, ngaku ya. Kebetulan ge.
5: Kebetulan juga dilihat dari liriknya nih kan juga ada ya.
0: Oke. Okay. Yang relate ge.
5: Cemburuan juga okay, pastinya tapi, karena
0: naluri wanita ya, Mbok ya.

0: itu pasti kebanyakan.
1: Ya, jadi mungkin ada khawatir, apalagi kalau misalnya pasangan nikah tidak berkabar atau gimana ya. Nanti jadinya cara alarm. Dari cemburu kan.
0: Alarm jadinya.
1: Habis itu pergi sama cowok lain kan sebelum janur melengkung. Dikejar lagi kembali. Ya, jadi kita hari ini ternyata berkaitan lagu-lagu.
2: Seperti nama lima lantur.
1: Lantur, ye. Gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan ini penyanyinya, kebetulan iya.
0: Iya.
1: Dan lagunya memang sudah disiapkan, jadi lebih dapat feel-nya juga, nggih. Lebih tahu seperti apa maksud lagunya, kenten. Nggih. Lagunya juga sampun wawu munggah nih, nggih. Lagu Cemburu, Taler lagunya Blimang, wawu cara alarm sampun ring sesi pertama. Jadi mungkin lala tembang teranyarnya Beli Dek Warna niki pacang munggah, nggih, sebelum janur melengkung. Ngiring pirsa yang dimun rekalan rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kalih

0: Rekelan rai mawali malih niki titiang nyarengin nggih wau sampun wonten asiki tembang saking Blidek Warna nggih niki tembang teranyarnya niki sebelum janur melengkung nggih tanpa kuning ya beli Blidek ya. Jadi janur warna apapun kalau sudah tidak melengkung sambar rampun nggih. Ya jadi itu lagu teranyarnya. Benar kata Blidek tadi ya, jadi genrenya hampir sama sebenarnya beli ya, sama yang sebelumnya. Tapi nah itu, siapa yang bisa menebak itu genrenya apa ya?
1: Pertengahan. Tukang arranger-nya bingung sih ini.
0: Arranger-nya aja bingung ya. Tapi enak didengerin. Ya, benar kayak belinya bilang tadi ya, kayak dijadiin back sound-nya kan juga enak kayaknya ya. Jadi siapa tahu nanti bisa viral di TikTok.
1: Astungkal.
0: Biasanya kalau lagu sudah viral di TikTok kan lebih cepet naiknya nggih kalau zaman sekarang nggih. Apalagi dikira kalau lagunya relate, nah dibikinin gerakan sama anak-anak Gen Z sekarang. Nah, langsung dah naik lagunya gitu kan. Ya, Astungkal. Dari manapun kita enggak tahu soalnya nggih. Jalannya dari mana nih bisa naik kentan nggih. Termasuk Niki Rekelan Rai yang mau naik ya di lain telepon nggih. Enggak tahu Niki apakah harus menelpon sekarang atau nanti. Langsung aja boleh dicoba dumun kentan nggih. Ring 0361223361. Wau Niki sampun wenten Bu Vera saking Tabanan, Mbok Luh Sekar saking Payangan nggih. Telur wenten Pak Nyoman Arya Kamandanu saking Gianyar nggih. Wau sampun nyarengin kentan. Sane mangke nining wenten Arso sane nyarengin malih. Dados Niki sarengin nggih. Santukan Niki kemungkinan tiang buka 2 atau 3 penelpon terakhir mantan. Santukan wesan pun Niki titiang mau minta Niki Mbok Lan belinya nyanyi live minus suara tanpa musik. Jadi silahkan boleh di bos dipilih lagu yang mana mau dibawakan. Mungkin bagian refnya mantan nggih. Biar makin ini makin lengkap mantan nggih. Kan sampun hadir. Waduh langsung beli bang pun siap-siap. Aduh tes 1, 2, 3 mantan nggih.
2: Ya jadi kondisinya lagi enggak bagus.
0: Ya sama. Ya jadi langsung tembak dor ya hari ini.
3: Udah batuk pilek.
2: Kondisi.
0: Ya ya memang cuacanya agak sedikit kurang bagus sih sekarang. Ya Mbok dan Belia. Nah sambil menunggu Niki mungkin semetanya masih ada kesibukan kentan nggih. Mungkin tiang mau minta dari Mbok dan Belinya Niki sedikit kalimat penutup kentan nggih. Kalimat yang mungkin ingin disampaikan atau mungkin sekalian promosi Niki disampaikan sosial medianya, YouTube-nya Niki yang bisa diakses oleh teman-teman Niki. Dados nggih sambil biar lebih mengenal lagi Mbok dan Belinya. Dari Belimang boleh? Oh Blidek sekarang. Om Pimpang.
2: Iya.
0: Blidek sekarang. Ayo.
1: Tiap pernah flex ini ada kok beli ini.
0: Kan Mbok dan Beli. Sampaan. Penapi.
1: Kalau untuk di sosmed yang di IG sama di Facebook aja yang
0: aktifnya.
1: Aktif ya. Itu namanya Warna Kubil.
0: Oke.
1: Nama asli dan nama bonresnya.
0: Oh gitu. Jadi dipadukan.
1: Kalau untuk di TikTok, sekarang
0: belum
1: terlalu aktif ya karena kemarin ada gangguan sedikit.
0: Tapi sudah ada akunnya sebenarnya nggih.
1: Belum kemarin ada sih.
0: Oh sekarang mau jadi kok mungkin bikin baru lagi
1: nggih. Kalau bikin lagi kan akun yang lama pasti muncul.
0: Oke, jadi nanti dikepoin dulu nih kayak Instagram sama Facebook-nya dulu nggih. Jadi Warna Kubil nggih, Kubil ya. Nih kan namanya. Jadi berarti dua-duanya jobnya di share di kan nggih sebenarnya nggih. Jadi kalau ada job di Bondres pun ada di situ infonya nggih.
1: Hampir semua job di
0: sana. Oh gitu nggih. Di kampung Rara
1: nggih. Di topeng apapun itu ya.
0: Lidak warna
1: kalian promosi kan.
0: Iya. Boleh, Nika dah mumpung makin kesempatannya ketemu serang Raka dan Rai. Talar Lidek mungkin mau disampaikan tapi untuk Raka dan Rai-nya di rumah silahkan.
1: Ya yang pastinya tetap didukung untuk musik pop Bali biar semakin berkembang. Dan kita sebagai penyanyi juga perlu masukan dan seperti yang tadi itu biar apa namanya dapat banyak inspirasi lah seperti itu kurang lebih.
0: Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan dukungan dan juga masukan ye, ya saran ye.
1: Ya pasti yang harapan penyanyi kan alih lah mereka biar dapat ya menyalurkan
0: ya juga, itu juga ya juga. Jadi pokoknya Mbok dan Belinya ini terbuka untuk diundang oleh teman-teman ye. Jadi jangan ragu-ragu mungkin sosial media tadi kan sampun di share boleh di DM ye, atau di Messenger lewat Facebook kenten untuk bertanya-tanya mungkin jadwalnya kenten dados ye. Blidek sampun wawu Mbok Yan mungkin Mbok Yan Swastini
3: mungkin mau wawu tiang karena tiang
0: kan
3: untuk kedua sekarang mau ketiga.
0: Oh gitu nih kan dilempar kan. Sosial media aja Blimang
2: yang kalau aktif. Sosial media sih tiang aktif di IG sama TikTok sama Facebook.
0: IG. Oke, ini kan namanya apa?
2: Namanya Mang Ed Lantur.
0: Mang Ed Lantur ya. Tulisannya biasa ya, Belia.
2: Ya, okay. Buat teman-teman atau pendengar setia radio RRI yang mau ngasih job boleh bisa
0: nah, di DM. Nah, itu juga nggih. Jadi lewat sosial medianya boleh ya, nggih ditanya. Mungkin tanggal berapa kosong beli genten nggih bisa ya. Jadi sangat terbuka untuk lebih dekat lagi sama semeton yang lain. Nggih. Oke, untuk YouTube belum aktif, Li?
2: YouTube belum.
0: Oke, berarti karya-karyanya di-share di nggih di Instagram, Facebook, nggih.
2: Sama TikTok.
0: Oke, ya. TikTok ya, sama semua namanya. Nanti silahkan dikepo-kepoin Mali. Nggih. Ya. Mbok Ian mungkin sudah tidak ada kesempatan mengelak lagi. Sosial medianya, Mbok.
3: Sosial medianya dia aktif di Facebook, TikTok, juga di YouTube ya lagi.
0: Oke.
3: Kalau ya di Facebook Wayan Swastini, kalau di TikTok Mama Ami.
0: Oke, gitu. Nama anaknya.
3: Iya, pakai nama Ami.
0: Oke. Ya. Nanti boleh salah satu atau dua-duanya silakan di-follow-follow, nggih. Ya. Terus nanti bisa bertanya juga Mbak nggih di sosial medianya. Oke. Okay. Untuk Mbak Wayan Swastini tulisan Swastinya pakai W ya?
3: Ya,
0: SWA, swas ya. Oke, jangan sampai salah orang. Ini ki wajahnya sempat menten, jadi yang menyaksikan live-nya pasti sudah unding juga. Yeah. Oke. Okay. Niki Mbok dan belinya karena kita tidak diteror lagi sama pendengar. Kita mau Bipa Kalelo gambreng, siapa yang mau nyanyi duluan? Ref-nya aja nanti mungkin ya.
1: Tadi kan Mbok Yanya ngelempar.
0: Nah.
1: Dia yang
3: pertama.
0: Sepakat ya kita ya, sepakat. Ya. Oke, silahkan dari Mbok Yan dulu bagian ref-nya.
2: Bagian ref-nya aja.
0: Mau didekatkan mic-nya boleh senyamannya Mbok Yan aja. Biar
3: karena
0: lebih nyaman.
3: Pendekan ki.
0: Tinteng-tinteng video lah. Oke.

0: mentalnya, kondisinya.
1: Bagus, iya, kalau senang aja bagus kayak gitu, gimana kalau los ya?
2: Cocok didandutin tuh sebenarnya.
1: Nanti ya, gak tahan deh, tuh.
0: Nanti ditunggu nanti untuk dandutnya.
1: Bisa celapin koplorin ya begitu. Tapi suaranya sopan banget ya. Gak cempreng kayak saya. Iya, tapi itu membuktikan bahwa dengan nyanyi tanpa musik pun masih enak. Jadi Astung Parah memang bakatnya di musik, di tarik suara. Oke, terima kasih Mbak Yan Suhastini sudah menyumbangkan suara emasnya.
0: Tia yang milih ya.
1: Iya. Coba gini Mbak, yang mana?
0: Tia yang sekarang pilih.
1: Tunjuk teman selanjutnya gitu. Nah, Belimang
0: sekarang.
3: Nggih, sesama Mbak Yan.
1: Lagu yang mana Belimang?
3: Lagu yang baru aja biar okay. Lebih biar
1: diingat lagi
3: ya, biar lebih diingat lagi.
1: Oke.
3: Rapnya aja ya.
1: Oke, silakan.

0: udah.
1: Keren banget. Saya jadi merasa tersentil sama lagu. Kayak dinyanyiin sama suami itu kayak alarm gitu. Iya, tapi gitu ya, genrenya memang ini apa namanya, lebih bergoyang memang ya, tadi ya. Upbeat gitu ya, Blia. Yeah. Oke, okay, jadi
2: yang bergoyang kedua.
1: Ah, Blia satu-satu gini-gini pergi dia. Geser-geser. Oke, okay, berarti sekarang terakhir penampilan dari Blia Warna. Jangan lupa lengkok ya, Blia, sebelumnya.
3: Lengkok asik.
2: Ini kan rap lah.
0: Jangan mau lawak gitu. Kasih
3: lawak pasti bisa ya.
1: Udah mendarah daging.
4: Oke, dari rap aja.
1: Yeah.
4: Ya nari dari tunangan boleh, kalau sayangin boleh.

0: Sebenarnya ya, kalau menurut saya beda, pas nyanyi sama pas ngomong tuh beda.
1: Iya, beda, beda.
0: Pas ngomong kan langsung kayak bondres banget, jenaka gitu kan. Pas nyanyi jadi serius gitu.
1: Lebih, soalnya lebih kayak ke band-band gitu ya.
0: Iya, kayak vokalis band gitu kan.
2: Band Misi Cong ya.
1: Band Misi Cong.
0: Kita gak nambahin loh ya. Tapi benar-benar jadi kayak kalian bertiga Niki sebenarnya punya karakter memang masing-masing nih Kang. Jadi dengan pembawaannya masing-masing, astung karena nanti karya-karyanya lebih banyak bisa diterima juga oleh masyarakat. Nah, karena berhubung tadi sudah nyanyi sebagai pendutup Kentan nggih, terima kasih banyak Niki sama Persida hadir Ring Studio Perempat RRI Denpasar sudah menemani Rakyat dan Rayu. Talar ya yang sudah nelpon sampun di sapa dengan baik, semua ping banget nggih. Moga-moga Niki, semoga kedepannya kan lebih banyak karyanya, lebih sering lagi datang ke Pro 4 Kentan nggih. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Apalagi tadi sudah ada proyek-proyek yang katanya sedang digarap nggih. Jadi tunggu nggih, mungkin bulan depan datang lagi, sangat kami persilahkan. Terima kasih banyak Sinampura Niki yang diminta keiwangan. Kalau rakelan raya Niki Sinampura yang diminta keiwangan. Selamat titik yang ngeter acara dulu ini Niki. Susu mabeng banget sampun nyarangin, sampun Niki miar sayang Taler Niki menonton siaran live-nya nih Reng Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Siarannya Niki masih disimpan nggih, dadasnya nih sadaya wentan ketinggalan mungkin dadas dicek-cek malih Reng Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Acara ngespe Reng sore pun Niki sinap untuk pramesa Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Tembang penutup Niki Wenton saking Blimang Lantur Pangkualepayu.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Tan!
1: Aduh, apaan sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: Acara Biokukuh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiokukuh adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiokukuh dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biokukuh, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biokukuh rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biokukuh juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai, Kantun Mesikian, Rikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri Kantun Nyarengin, Niki Rekalan Rai, Nyantos Puput, Baru Jebo, Seringgalah Jam Kutus. Lah, nawawu sampun Niki Sinarang Sami, yeh, miar sayang, lah nyarengin Niki program The Winning Ospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Suksema ping banget, sani sampun nyarengin wawu. Sani mangki, Niki sampun nampe Ringgalah Jam 5, keliwat 55 menit. Niki pacang, iring titiang, nyaga yang nguncarang puja trisandia. Yeh, santai. Kan Niki Rekalan Rai sedurung mencarang puja trisandia pacang kewentenan bisa malontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puja trisandia wasan penika Rekalan Rai putri nyarengin malih nggih ringgalah jam 6 nyantos jam 7 malih jebos pacang iring titiang ring program lingsir sanje sane pacang maosang inde adat istiadat lokal utawi tradisi sane wenten ring lokal Bali kenten nggih Rekalan Rai santekan sampun galah niki sane mangkene na iring titiang jagi puja trisandia.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Raris momong ah nunas kewirian, wiaden kesenangan, majang reng ide sang yang widiwase, sekadi memaksa pedewekan ipun, pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kelan Rai, ini mau sang ini adat dan tradisi kaitan ge sane wenten ring Bali, sedaya sedunggil niki pastika kawentenan sesajen utawi Banten kaitan ge sane wenten ring Bali. Lalor Banten punika wenten makudang-kudang nama ran bentuknya ni sane melianan kaitan ge. Wenten niki sane pastika sering kita buat kaitan ge lan kita haturkan niki Banten gebogan ge. Utawi wenten sane mau sang niki pajegan kaitan ge. Banten gebogan utawi pajegan puniki de Kelan Rai. Wantahnya Banten utawi sesajen khas umat Hindu Bali kenten nggih. Sane marupa niki susunan buah jaja tradisional lan rangkaian bunga nganggen janur utawi busung kenten nggih sane kebawasang antuk sampian kenten nggih. Istilah gebogan punika Kelan Rai asalnya ne ring kata gabug yang berarti gabungan utawi kumpulan kenten nggih. Sesaji puniki Kelan Rai utawi Banten puniki fungsinya ne niki pinake wujud rasa syukur, cinta lan bakti sane mendalam manjang ring ida sangyang widiwasa antuk kelimpahan hasil bumi lan kesuburan alam semesta puniki. Angge secara umum mereka lantrai nge niki ayening membuat kenten nge utawi matanding Banten gebogan puniki pastikan nika nganggen alas utawi dulang kenten nge sebagai tempat untuk matanding punika kenten nge. Dulang puniki mereka lantrai pastikan sampun sami uning kenten nge silih sinunggil juga niki perabot khas Bali kenten nge. Niki sane bentuknya ni unik santekan niki memiliki bentuk melekuk dan seperti berkaki kenten nge ring bagian bawah kentan. Nah, ring bagian tengah niki Kelan Rai yening secara tradisional kentan biasanya ning nganggen penyangga sekadi gedebong biu kentan nggih utawi pohon pisang. Nika sana ditancapkan ring ati dulang kentan nggih dadosnya nika pinake tiang penyangga boleh jebos anggen mengisi buah lan jajel sana pacang disusun kentan nggih. Nanging seiring pertimbangan zaman niki Kelan Rai makin sampun wenten taler dulang kene nganggen niki sampun kayu kentan nggih sebagai penyangga kenten dadasnya ne disebut dulang susun nggih sekali mangken kenten. Kembali lagi niki tergantung dari seni dan juga aturan ring desa Kalepatre kenten nggih wenten sane memperbolehkan gebogannya bebas kenten nggih kanggen gebogan tusuk utawi gebogan nika nganggen wau dulang susun kenten nggih wenten taler ne harus niki menganggen gebogan tusuk nggih niki kembali lagi tergantung ring genah Kelan Rai kenten nggih. Penyangga punika pastika tujuannya ne mangda malah jebos nyusun buah lan jajan nika teka kenten nggih nenten jaruntuh yening diangkat dibakte ke pura kenten nggih. Susunannya nih Kelan Rai biasanya nih pastikan niki buah-buahan niki menggenah ring bagian paling bawah kenten nge sekadi pisang kemudian buah-buahan lain sane senengan airaga kenten nge sekadi apel jeruk manggis lan sane lianan kenten nge. Wenten juga niki beberapa orang yang bahkan menggunakan duren kenten nge sebagai fondasinya dados nge niki disesuaikan sareng seberapa mampu kita untuk beriatnya taler apa kesukaan kita kenten nge. Yang pasti niki buah biasanya letaknya nika ring bagian bawah kenten nggih, terutama pisang niki pasti ke bagian paling bawah kenten nggih. Kemudian awasan punika wau disusun malih nganggen jaje kenten nggih. Jaje punika taler sesuai dengan kemampuan dan juga kesukaan kita kenten nggih. Niki biasanya ne bentuknya ni kerucut kenten nggih utawi semakin ke atas semakin kecil kenten nggih. Yani filosofinya nika melambangkan seperti di bentuk gunung kenten nggih dadasnya ne makin ke atas makin lancip makin kecil kenten nggih. Nah ring ujung niki puncaknya ne nika kepayasin utawi dihias niki antuk sampian sada melakar saking janur utawi busung kenten nggih. Telen niki dihias nganggen pastike bunga-bunga sane becik kenten nggih sane segar mangda niki cantik sampian duene nggih. Wesan punika sampun iragam ragatin asiki gebogan nika prasida ke atur ring genah sane tetujan kenten nggih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Ini Indi Banten Gebogan utawi Pajegan ngeten iki rekelan rai areng Banten Gebogan puniki nika maduwe makna filosofis kenten nggih bentuknya niki sane menyerupai gunung utawi kerucut kenten menyimbolkan gunung agung atau Mahameru sane diyakini niki sebagai istana utawi genah bersemayam para dewa kenten nggih antuk sumber segala kemakmuran kenten nggih sedangkan punika Banten puniki dipilih bentuknya niki kerucut utawi menyerupai gunung punika nggih. Jenis buah rekelan rai lan jajanan sane kaanggen kenten nggih ngarianin Banten Gebogan utawi Pajegan puniki niki mengikuti napi sane kaajeng oleh keluarga sehari-hari nggih konsepnya niki menghaturkan kembali hasil sane terbaik sane sampun dinikmati manusia nggih napi je sane hasilkan ring bumi puniki niki sane kaaturang nggih nenten je harus buah-buahan sane mahal buah-buahan import kenten nggih tapi malih niki wenten sane meduwe punyan-punyan buah kenten ring rumah utawi Griyo jerus wang-suang. Nah niki lebih becik lagi sebenarnya diaturkan nggih, karena niki bentuk keikhlasan, bentuk rasa syukur iraga anto napi seni sampun peroleh iraga kenten nggih. Seni mangkir rekelan rai ring era modernisasi puniki kenten nggih, isi gebogan niki taler mengalami perubahan nggih, inovasi kenten. Niki wonten tambahan buah impor, cemilan kenten nggih, jajan-jajanan nih. Nanging niki aturan dasar lan esensi ketulusannya tetap dipertahankan kenten nggih. Kembali lagi berarti napi sane seneng aja, napi sane presida peroleh iraga nih. Nika sane keaturan kenten nggih. Minap akeh niki taler sane semeton ngarianin gebogan utawi Pajegan kenten nggih. Ring bagian paling bawah nika nenten jebuah tapi minuman kaleng kenten nggih. Nah, kembali lagi niki tergantung dari keikhlasan kita dan desa Kalopatre. Apakah boleh menggunakan punika? Kalau boleh ya silahkan kenten nggih. Dan memang nika tulus ikhlas persembahan iraga nggih. Mangda niki lungsurannya nih malih jebos nika prasida ajang sinarang sami kenten nggih. Gebangan puniki rekelan rai ya biasanya nih dihaturkan kenten nggih ring hari-hari besar, sekali galungan, kuningan maupun piodalan ring pura-pura nggih. Talar upacara-upacara saneliana. Wenten talar rekelan rai tradisi sekali mepet kenten nggih. Mepet puniki sambil ibu-ibu PKK niki utawi wanita-wanita Bali kenten nyuwun gebogan punika kenten nggih memargi ring wewidangan desa sane wenten ring genah rekelan rai megenah kenten nggih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekalan Rayu Awu Sampun Ika Mausang Inde Banten Pajegan Utawi Banten Gebogan Ketan Gia Sane Wenten Ring Bali Puniki Niki pinaka salah satu budaya adat lan tradisi Sane Wenten Ring Bali Sane Kanton Ajak Nyantos Mangkin Ketan Gia Magi-magi Niki Prasidang Lantur Ajak Lan Lestari Ketan Gia pinaka Niki bentuk Wujud rasa syukur iraga Majang Reng Ida Sanyang Widiwasa Rekalan Rayu Sampun Nampak Niki Renggalah Jam Pituwengi Titiang Langsur Ma Pamit Niki Sik Semeping Banget Anto Rekalan Rai Sani Sampun Nyarengin Titiang Niki nge Saking Perempat RRI Denpasar Ring Galah Jam 3 Wawu nge Sampun Nyarengin Nyantos Puput Makin Ring Galah Jam 7 Wesan Pediki Rekalan Rai Pacang Kementanan Siaran Lila Cita nge Talar Ngelantur Wesan Pedika Wentan Semeton Titiang Belitutmu Sani Pacang Nyarengin Nyantos Puput Ring Galah Jam Rora Semengi Nge Santekan Sampun Galah Rekalan Rai Puputan Titiang Untuk Ngaturang Para Mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mina kadinyane. Pangusaha industri kreatif lan perdagangan ring Bali mangden incapang pengawasan lalu lintas transaksi. Adopsi sistem pembayaran modern sekadi QRIS cross border dados angin segar majeng pasar internasional. Inggih pamirsa, sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekalan Rai Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi ngabedarangku bandane pacang micayang pidandan sane abot naler micayang sanksi pemberhentian tidak dengan hormat utawi PTDH majang sinelih tunggel anggotanyane Brigadir Polisi utawi Brigpol AN 20 Mei sane lintang. Katelatarang oknum anggota punika resmi mapecat saking Dinas Kepolisian santukan mabukti ngemargiang pamurugan kode etik profesi Polri salian sareng dades kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender utawi LGBT naler ngemargiang kejahatan cyber marupa ujaran kebencian majang institusi Polda Bali ring media sosial. Kombes Pol Alia Sandi nugasang sanksi pemecatan inuca pinake bukti patilingin kepolisian nyejarang disiplin naler nenten wenten toleransi majeng sekancan parilaksana sane ngardi kaon marwah korps Bayangkara. Rekalan Rai gatre selanturnya nih. Tenaga ahli bidang pelaporan lan kepatuhan pusat pelaporan lan analisis transaksi keuangan utawi PPATK Rizky Hendrawan mekelingin majang pangusaha industri kreatif lan perdagangan ring Bali mangdan incapang pengawasan lalu lintas transaksi. Katugasang, rasa waspada punika membuat pisan majang tempat usaha utawi rekening bisnis mangdan enten dengan kawigunayang antuk aktor kriminal, pinaka piranti pencucian uang lan penampungan transaksi judi online inggihang sane sampun miwah nenten langsung. Manut Rizky Hendrawan, tantangan punika sayan nincap santukan Bali, sayan ngandelengan konektivitas global.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai Gatre selanturnya nih Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP lan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali, Setra Yeza Putra, latarang adopsi sistem pembayaran modern, sekadi QRIS cross border dados angin segar majeng pasar internasional, santukan madagingin UMKM nerima pembayaran langsung, saking wisatawan sane saking Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Kantos, Tiongkok, Turmaning, Nenten perlu ngemargian konversi manual. Yadi-yadin, Eka dia sapunike, kawentenannya nih, asa kemaon, patut nalar kesarengin antuk nincapang rasa waspada majeng data-data sensitif. Setra, ngabawahe Bank Indonesia terus nincapang keamanan sejroni ngemargian transaksi digital, utamanya nih, ngupapira kerahasiaan data pribadi lan nincapang rasa waspada, ring kawentenan penipuan digital, saneka 7 majeng ekosistem pariwisata. Gatra Seneka Pengguntap Rekalan Rai, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku utawi PUJK, Edukasi lan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Syahbunan, makelingin para pengusaha nenten ngulah laku memilih mitra pembiayaan. Dan yang makelingin membuat pisan kawentenan akses layanan keuangan sane legal, naler sampun madue izin resmi pemerintah. Adam Ultra naler makelingin kawentenan risiko gagal bayar sangkanin pinjaman konsumtif utawi nenten terukur. Duaning asapunika pengusaha patut wicaksana sejeroni ngawi gunayang pinjaman daring naler nganutin platform dana anto kapasitas real pikolehin usahanya nih. Inggih pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasidakatur wengine mangkin. Titiang putri kesalangin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang anto ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Thank you.
1: Asa punika wau.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
6: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
7: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
7: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
7: Mari.
8: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
8: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

suap. Suap merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suap tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suap ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwet bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwet, jajanan musiman ini biasanya akan dicumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.

0: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
5: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
4: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
5: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
4: Tapi, main game kan seru.
5: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
4: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
5: Katanya seru.
4: Iya.
6: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional.

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kesarangi.
1: Kompas RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan.

monir yang semar kalawan dunia hati mari suarga ke kanan peraya lumawan mari kanang wana cala yang nutup

parayani deuk mami geuning sora mati mangkat deuk.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Prarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prarem. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
2: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
1: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
2: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
1: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
3: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan

0: banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pilih, nge kena-kena, nge kibuk EKBB, dalam

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: swastiastu. Angge pamirsa rakalarai sahabat budaya sanekantun tetap satya ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali ring dijajah pada melingge ring wungi becek muka dimangkin dumugi panggihin di tiang satu kenak tur nemu rahayu. Muali malai di tiang ketut mus jagi pacang ngiring semeto rakalarai ring ambare ngantos galah di tiang puput malai jebos bertugas ring galah jamroras wungi. Pamirsa sarang sami acara druwe nyabran rahine wungi niki ring galah jam siau puniki jagi pacang lanturan di tiang ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antuk di tiang aturan tembang-tembang pop Bali rekelan rai pamiarsa sarang sami pastiko melejebo jagi pacang sangra di tiang ida dane ring lain telpon 223361 utawi pamiarsa sana campun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI dan pasar nge. Nah, durus munga, durus konek-konek, durus megatre ring semetuan ruine makasami. Pamirsa sarang sami, sedurung ditiang jagi pecang aturan temang pengawit ring rahina wengi becik maka dimangkin durus umun lah napi wastane piar sayang drama legenda sane mejudul Sumpah Hemuto nggih riwos punika wau jagi pecang aturan ditiang asiki temang pindah ke temang pengawit ring rahina becik Mekadi mangkin nggih pamirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
1: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba denger dulu, kuak. Baginya dia bercerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon pun agak sekali, Li. Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang panggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful le, sama dengan kita sayang.
3: Kita all beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patidang Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patidang Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patidang Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantan.

0: apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecar? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, ben wolo umowali batango ayu wa wilayah boito papa ulah tiap papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo asal aja po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tiama ulongi mat.

0: masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolan tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Bye bye.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: tingkat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan ada cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

teknis ya. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Inge pamirsa rakala rai sane kantun satya iring ditiaring perempat suara budaya Bali. Inge wau sampun drama legenda kesarangin kali temang nih ke demogi presiden menghibur yang wengi kadi mangkin nge. Nah langsung ke mantan jadi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361. Dulu sane sampun saya ke jadi pacang nyarengin niki. Nge muali mali niki sane kaping ke pertama niki sampun meglebog niki nge. Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Iye, pekak mangku.
1: Iye.
0: Punapi gatre. Kena Rahayu, kak mangku punapi.
1: Segel, macam. Takkan hidang sama gadang, tu ya. Tut.
0: Iye.
1: Kak, lunas lagu ni. Lagu.
0: Iye, radio dua ni kistoring ni ki.
1: Ampun.
0: Ampun, sampun, sampun.
1: Ayo kau beri nanti. Kau mau kisit jauh ni.
0: Ingat lurus.
1: Lagu na habis itu dia na sekarang dia ulit tu. Wanti Warso.
0: Ingat.
1: Ibi Wanti Warso kah lupa pergi kami.
0: Sana kaping.
1: Kawan.
0: Sana kaping kuda ni ke?
1: Ane kaping 37 nyumpring.
0: 73 ingat.
1: Ganyo sih di lubang sih man benar ganyo sing yang kan liwat di ganyo dan lola dia putri
0: ingin
1: mungkin lah ajang layu tur mungkin yang ini ketua satu yang BKBB ingin ingalah wali yang bekal tur
0: ingin suk semua bekal mangku
1: kasih om.
0: Inge suk semua pekak mangku ring wawidangan tapi wastane silemadag tabanan nggih sampun munga nyarangi semetora kelarai maka sami niki nggih Rahajang Rahayu Wanti Warsa druwe sane kaping ke 73 nggih demogi kena Rahayu tur sehat ngelantur panjang yuse gitu. Mulai juga pecah sang radit yang maliring lender pun 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi begitu.
0: Iye, tu pun api gatro tu.
1: Macam begitu bos pun api.
0: Iye, dah dos.
1: Jom kaga kena ni. Kasang tembang Juna sani suba dadi mantan ni.
0: Suba dadi mantan ni. Rahajang tu pun ni.
1: Iye siap. Gatra niki sang sami mantan nggih kenen pun ngene.
0: Inge.
1: Amantan wentan misah wentan nggih.
0: Kari rerah dumun.
1: Nggih.
0: Subuh dadi mantan sampun saya ge niki.
1: Oh nggih. Diam nggih.
0: Inge.
1: Om santi santi santi.
0: Inge suk semua ning widang batu bulan niki gus bawol nge sampun mungah nyarangin sementara kelan raima ke sami niki malih siki jagi pacang sangra di tiang maliring. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Oh Om Swastiastu
0: Inge
2: Rahajang
0: Wengi
2: wujud. Penapi kena.
0: Kena rado Pak Yan penapi niki.
2: Astung karo kena. Dari ring kantor niki
0: wis. Dari ring kantor nggih.
2: Di sareng tugek.
0: Heeh.
2: Satil ning pal.
0: Inge rahino tuni akeh kenten nepi wastane. Memargi acara duwe.
2: Inge. Aduh, soreng wis.
0: Tan.
2: Kan nang ning sana sana. Inge ring kapal rem-rem niki wis.
0: Rem-rem cuaca duwe nggih.
2: Nggih,
0: moga
2: ya.
0: Kan sabah nggih.
2: Kan sabah Bang Yang ya jam loras niku.
0: Nggih, pangpun mekere sirap oh sabah kene.
2: Nggih. Inggih to nggih mangkatra tiyang cilik niki.
0: Nggih, lurus.
2: Tembang nggih.
0: Lurus.
2: Nggih, Bu Mat yang lempak mat nyedah. Cira mangku sedani sampun wau nggih. Wentan kak pedas kak ciatop, gurun pendi. Nini Ita yang berkangka, entah Nini Ayuna, Mbah Indira, Bu Pera, niki Mbah Egi, Mbah Tuwindi, Kak Daun nyarang witet.
0: Inge.
2: Eh, kumbian Sri, nega Kak Setiasi, Patut Mancung, yang sekering kapal, manik kapal, Bu Endang, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karja, Patut Murdayo, Dolar Patut Wirke, Jero Mangku Nyoman Nasih, Jero Kak Agus yang kerobohan, Bu Maharani, Wenten Bu Noni, Bu Ekasem, Bu Jerman, Bu EKBB, Gombiang Yoga, Wenten Bu Petuka Boiwo, Jero Gede Sinar Suci, Bu Jero Kinas Lunding, Bu Linda Kuum, Talar Moklo Sekar Satung, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Mang Buduk kalang eh. Nge cutat sarang sami.
0: Cutat maka sami nge.
2: Esok semua wetut kalah. Tiang mau pamit Om Santis Santis Santis.
0: Nge esok semua niki Pak Yan Narbo nge ring widang kapal niki sampun nyarangin rakalan rai maka sami ring wengi becik maka di mangkin nge. Nge pemirsa rakalan rai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp. Mohon bersabar dulu nge malaja bos pasti kau jadi pecang sangra titiang gatra duwe utawi salam drui nge. Ini sampunan mereka-meriki sampunan pindah frekuensi dulu sebelum biar sayang teman Wanti Warsa saking Widu Diana kesarangin deulik.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ingin pemirsa rekelarai senekantun satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali duaning ring palat senekaping ke pertama puniki agalah ditiang sampun telas malih jebos mewali jagi pacang sangra ditiang malih ring palatan senekaping kalih ngantos galah ditiang puput ring galah jam solas sesi bernostalgia nge pemirsa sampunan mereka-meriki sampunan pendah frekuensi ring 106,4 MHz.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini. Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lekopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat habis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antara

0: Ingin pemirsa rakalan rai mewali malih sarang di tiang yering palitan sa, palatan sana kaping kalih niki di tiang ketut mus kantut nyarangin ngantos galah di tiang puput malih jebos ring galah jam solas ungi malih jebos nge. Pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp duwe niki Wenton Gumbiang Sri ring kekeran taler Ibu Agung Guang ring Sukawati Ibu Janura ring Bangli taler Ibu Eka ring Sempidi nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring via WhatsApp druwe ring wengi mekadi mangkin nge. Nah langsung kemanten ring palatan sesi nostalgia puniki jadi pecang sangrer dit ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge Rahajang Wengi nini.
1: Kenapa gatot?
0: Gatra kena dados punan nini punan piniki.
1: Nini maro ngantem rumah nih.
0: Hmm wenten pemargi.
1: Nah, wenten nak kelas sekarang. Mereka wau jam dakso wau sa. Marun, nu nini mau bos. Nu mau bebat ni.
0: Oh, kantor mau bebat.
1: Ni anu, bone anu ni nostalgia kita kena nini.
0: Aduh, nini ita niki ngiring widangan. Pejaten niki sampun munggah ke wonten meglebug niki nggih. Wawanen malih jebos malih niki ni galar we kantun makeh niki. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi dicetmu. Kekeran tiang.
0: Ring kekeran sira dados ne.
2: Tang Kak Dau.
0: Kak Dau, pun api gatre kak.
2: Wau rau tende tukang parum wau.
0: Oh parum nginginge.
2: Parum desa.
0: Heeh.
2: Tekmus menapi gat.
0: Dados.
2: Ye. Ki tang nostalgia ki.
0: Durus-durus.
2: Tarok yang kari alit niki teng kan kari
0: cilik. Eling taunnya ne.
2: Sekitar tahun 72. Nah, yang kan di nah keadaan internasi itu
0: yang kan ya
2: itu ngajak yang nyuluh ya kak yang tidak apa ya kan kak nyuluh lindung niki mungkin kan nah kalau internet masih cuma sembara
0: patut
2: mungkin kan itulah yang nyuluh niki ya kak tidak apa ya
0: inge
2: pantai nyuluh, kan loba ni kor.
0: Loba, inge.
2: Kor, kor nyuluh, tiang apa mungkin ni kerja. Entah mana kor jelek pun, mana kor jelek pun entah ni.
0: Inge.
2: Entah pun, orang ni betang betang ke asal ni, boh asal ni lumpuh pun ni.
0: Inge.
2: Tak mulihnya deh ni, boh betang. Tak mulih, boh je. Buka jumah tan kawi dengan gelindung ni dumki. Ada valentan itu bolong rumkin.
0: Aduh.
2: Kan manukut silap.
0: Ingi. Tan merasa di lindung ulung ni kan?
2: Kan nak yo kencan ulung langsung yo mencemplung kan ya kan di padang.
0: Oh ingi.
2: Bicara ni kan nak pemulaan dan ni kan.
0: Awalnya
2: lebih san.
0: Inge, kalah duit kantun.
2: Kaya narbo, ngah kaya narbo. Tang namanya orang berikut ni.
0: Inge.
2: Jadi bebe, jadi putri, kan?
0: Oh, boleh.
2: Orang tiang. Tentang kan yang pun tang polis
0: contoh. Inge.
2: Semua itu.
0: Inge.
2: Yang pamit. Santi.
0: Inge suk semua niki pekak dauh nge sampun nyarang sementara kelarai makasami niki nge pengalaman duwe aduh pahit sekali niki. ngeralindung nyulo kekal jagi pacang angin metu masan beras duk jaman sakene dumunda kewantan dungkinya nih bolong gitu nih. Ingin sok semua niki peka daung nih sampun nyarangin sementara kelarai makasami niki muali sang radit yang durus ring lain telpon ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Beli terus mus mus.
0: Inge.
2: So, ini tak tiang yang menggelombong. Semua ni apun mereka, apun ini langsung yang order.
0: Pak pandai niki.
2: Inge pandai pandai ngapun.
0: Pun api gak terus yang tergalalang niki.
2: Eh, mesti cerah makin cuaca beli tu. So semua kak dah apun boleh. Ijen dia enggak langeh. Ampun awang jen kau tahu kalau sudah urin dia ni langsung kan dia masuk ni ke dalam tong telponnya siang kan. Pegarannya dia nanti itai. Aduh. Tewak dia ni nak betul ni. Ya ya.
0: Akeh akeh niki sawi itu dua niki kentan.
2: Masal dia siang macam lagu solati.
0: Tiang.
2: Nostalgia, zaman lagu suara hati gitu. Yum-yum gitu. Cukup-cukup bibir dikecup gitu. Zaman nostalgia ya. Jadi zaman nostalgia masalah penggemar radio nih.
0: Inge.
2: Yang itu kan oleh video di tahun 80-an ya pun radio betul. Ya, suwe dumun radio wonten wapte gitu.
0: Nggih.
2: Kan wonten cara makin makacangan. Yang tidak wonten RRI, yen wonten ring jalan laki pas semela.
0: Nggih.
2: Wonten jalan Sirosir 51. Wonten jalan Nakula Malesiki. Iku omongan ne dereng nanti hoseng lah. Ampun tiang mulai ngapa kartu pos gitu.
0: Oh, nggih nggih.
2: Kirim kartu pos, wonten. Ampun nulis tiang yuma, nulis tiang kartu pos di kantor pos pun nulis tiang yuma. Wonten tempung jangan di kota di wang di wang kan untuk menunjukkan kota pos.
0: Iya.
2: Neng nulis tiara.
0: Inge inge inge.
2: Ampun mah berapa kau di kantor pos apa? Apa kantor pos? Jadi mungkin yang nyaron tu macam kali Bandung ni pandangan tu ni lu gitu.
0: Ampun.
2: Pun kat dia dulu tu.
0: Inge ampun.
2: Orang mungkin penyiaran. Pak pandai mendengar bukan puas sudah nyampe di studio mereka tuangin buat teman.
0: Ih, kenten gak perbedaan dumun sake sarang mangkin.
2: Betul betul berjuang gitu. Betul betul rindu macam nama baca.
0: Ingin ingin ingin.
2: Orang kan mana tu ya? Kan tinggalnya murah kerja.

0: Bukan ke Gajah Mada, bukan status tu.
1: Oleh status ni.
0: Ini coba di Jalan Kelosi yang ini ada radio di tu. Mengerti tu. Jadi tu ban boleh ilik penghalu gitu. Tapi sini penghalu di sebenarnya tu. Gantung harga nyamuk-nyamuk di itu. Amat nanti gitu. Jadi di segala lain ke Bandung numpang. Bisa menjalan di tenang. Dia mengantar-ngantar menggelu gitu. Bodoh sangat dek selona men.
1: Durung.
0: Sudah motor ada. Numpang buat yang ni kok. Numpang yang lebih kerenang menuju ke Jamada. Dengan super bemo kok. Jadi mana masa menati mau kosor-kosor yang duduk. Ya pegawai buah. Pegawai numpang terlalu nyampe tuh.
1: Ngi.
0: Jani lah numpang pegawai pegawai yang kon pendek tu tuh.
1: Sira mantan rumun penyiar rumun kok.
0: Penyiar rumun enten ni radio lain ada segala rosat. Jadi rumun penyiar dari ni rumun ke. Dan yang rumun sana di rumah tahu ni.
1: Ngi.
0: Sinoman ke arah ke sinoman. Jumbo nak kejur no. Kejur.
1: Mungkin kan tun.
0: Oh, tu pidan aja kejur. Tapi dia jalan melati dan saat yang itu.
1: Ngi.
0: Kita dari itu pun tidak ada main ke ayam uruk.
1: Ayam uruk ni.
0: Itu beli berat yang kadang-kadang kupon apa dan kupon ada studio kupon berat itu. Kupon. Ayam uruk itu namang beban penciptaan ada di studio kan. Ada kupon.
1: Ngee.
0: Ubah isi adan isi alamat isi foto gitu. Semua ngirim foto nama saya. Saya tidak untuk langsung. Gua maklum-maklu ada tu jalan santai. Itu tu mana tu jalan santai ketemu.
1: Boleh ketemu sarang semeto ane.
0: Ye, seluruh radio baru ikut jalan santai tu. Kalau tawang tu mau kejar datang mampang, tawang dah tu kan tawang. Ye, dan jalan santai tu tawang. Udah cerita lesu. Eh, tapi tu pun depi ni kita tu. Jadi nak masuk bahkan kami nyamun ya pun terbaru kepidana. Ya gayu sementara kuno-kuno tu. Dan ni boh yang tengah mana yang kuno itu.
1: Nge, ini lawas-lawas nge.
0: Eh, amunik apa betul ni?
1: Inge, semua niki Pak Pandai nge.
0: Ini kita siap-siap. Ini mana kamu belum santi-santi
1: Inge, suk semua niki Pak Pandai mana ngabonge nostalgia duwe niki saking tahun 80 sampun penggemar radio kendan nge. Nah perbedaan saking dumun sarang mangkin niko dumun ngangen surat kendan nge. Nah mangkin sampun perkembangan zaman sampun lewat telpon kendan nge. Suk semua Pak Pandai niki sampun munggah nyarang sementara kelarai makasami. Pemirsa sarang sami, nah jagi pacang atur titiang dumun kalih tembang. Ye, wus tembang puniki mewali jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Ingin pemirsa, seneng santun ireng ditiang bergabung ring perempat suara budaya Bali. Muali mali ditiangi ketut mus kantun nyarang instor kelarai. Niki seneng sampun bergabung ring pia WhatsApp. Niki wenten Kak Abi, nge saking mengui, nge sayurakti Pak Pande made ngabe, ane tawang tiang pencinta pertama semua radio. Kinten nge. Suk semua niki Kak Abi nge sampun munga nyarang instor kelarai ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar Druwene nge. Namu wali jika pecang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Om Swastiastu, Rahajang Wungi.
1: Tangan kan dek.
0: Ingi.
1: Yo yo, ini dapat dok dek.
0: Ingi, Nini Jangir Niki.
1: Iya, baru bangun kan dok.
0: Wah, metangi pun api gantre Niki Nini Jangir.
1: Ada segar san.
0: Ingin, mugi kena.
1: Ini Jangir, buat itu. Ini
0: galuh, ini.
1: Kutong lah ada ini. Ada Pak Tut. Kencen, kabar Jani.
0: Kabar Jani baik sekali.
1: Siapa? Sama siapa di studio Pak Ket?
0: Masih sendiri Niki Nini.
1: Aduh sendiri. Pak Jok ingin Pak Ket.
0: Yang Jok nak bajang ye, kayun tiang gitu.
1: Yang nak semua ada video engke.
0: Aduh, ingge durus na ini nih.
1: Lancur dan ini benjangiran nih.
0: Ingge.
1: Tidak kan sudah jangir itu Pak Cus. Kaliannya yang tas penguru Pak Cus.
0: Ingge yang pun kentan.
1: Sini penguru Arjo tidak. Tapi itu ayang yang penguru di Nagari itu.
0: Ring Nagari Singopadu.
1: Nih, Cokordo dan
0: Cokordo nggih.
1: Nih, ampun kasen Riki di Turut yang muru itu. Ampun kenten muru kenten nikin-nikin penguru itu ini. Muru ngedet kan Riki itu.
0: Nyuruh muru.
1: Jadi ini kan ngedet nih kenten nih yang kenten. Ampun kasih jenten, melajah mau tanya, dan tepuk nih kau jenten. Nih, kau ampun pengurut nih kau, ampun kasihnya bentang lain nih kau. Lantasnya, mereka ampun yang lantas ke pusat negari, ke pura pusat negari nih pun, kau ajak kanak
0: tuh.
1: Ampun jenten, wis muspot yang patut.
0: Nih.
1: Tumpang yang kemo sok komah mo ribu ni kan?
0: Nge ibu ribu nge ring negari.
1: Kemo yang mo kenten yang ini yang wisi bang ni mo yang kenten muspo wau kopuro mo kenten yang ni ngajang nak dumun ni yang kenten yang pun ni kemo kenten yang kok si bang kok lan mok lan kenten yang ragam turuk turuk yang no mok na kenten yang mok ribu ni ke mok nak sing lisong ide yang kenten na tiang yang catet mok abong na yang kenten na tiang ke
0: nge pengenten
1: mok mok si bang yang mok ide Adi mau janang aja nena mau jani Adi mau moko aja mau setelnya. Yang mau nyalu gelungan janang mau menah yang kentennya yang sudah yang duduk saja mau balik mau di radio mau di mah yang gening mau di radio. Kau pandan mau balik mau di radio kan yang sebelah radio di uang ado nak di warung lah radio mo yang mau balik saya beli nanyar yang enggak ni yang ni mo esen
0: mau balik radio ring boleh banyar ni
1: suara nengnya itu ampun orang yang ni kau mah mau ribu ni ke nah nancing mau nak ngau nak mo kan aja ngejel yang kok nian kesan ya
0: ni penginten
1: tayang siang ajak mau ribu enggak cepok ajam patut
0: ring napi
1: yang
0: ring dados napi nih niki
1: mau ribu dados mantri pilih nengko
0: nih
1: begitu siang angon apa yang mau angon apa yang enggak katana nah ya yang angon yang desa boyang lah nah yang ajak enggak kok ke ya ini dari rumah siang ni kau tinggal di Brion tu banyak siang tinggal jepok kena ibu ni kau dan jualan kari tentawan siang ni kau
0: ni
1: patut mantan nak ke patut
0: ni
1: dua patut ni banyak malingan
0: ini banyak malingi
1: angin nanti ale ni cakap awan maling ni mangkin astur yang kalah pantang
0: nggih nggih sup semo niki
1: nggih pasol wis nggih
0: patut nggih
1: suput nang jang mangkin antuk pramo santi santi
0: nggih sup semo niki nggih ibu lodro niki nini janger kenten nggih sampun munggah niki nyarang sementara kelarai bernostalgia niki menari genten nggih sarang almarhumnya nih ibu ribu genten nggih talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp enten Bapak Ketut Sumarje ring Banyar Bengkel nggih suksemo sampun nyarangin kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nggih sampun munggah ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar terus sang Raditya Muwali Malesiki ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajangungi.
2: Om Swastiastu Rahajangungi.
0: Ingi Bli Komang.
2: Ingi.
0: Kena Rahayu Gatra Dwe.
2: Karol ditut
0: yang ke
2: atas kadi Bli Ketut. Ingi. Ingi niki nostalgia tiang ring alas niki tiang inap dumun.
0: Ring alas cari. Alas napi.
2: Ring Bungkol Gunung Batu Karu nih kan.
0: Nih
2: Erika kan wentan sekadi hotel kenten nih. Anika tiang makta grup kenten memeri nih kan.
0: Makta bule.
2: Nih tapi sakewala kenten akeh nih kan nih tiang satu dadas guide nih kemantan tapi makta VW juga
0: sendiri.
2: Nih wentan sopir masing-masing wentan kudang VW ni ke dasar wasan ni ke. Anika nginep ring Bongkol Gunung Batu Karu ni ke. Petang ni ke kan kamar ni ke masing-masing kamar. Ya, di kamar ni ke tengahnya cara balai-bali ni ke. Anika dua balai-bali tapi di kamar ni ke jendela kan daging jendela ada kan dingin saja nika, tapi kaca, kan daging kaca, ni kaca nika kan daging korden, petang nika kan ngenah nika ngiles, tiang nika ampun ingat yang ke kamar mandi nika kamar mandi cuma setengah setengah dada setengah tapi nika ten metembok
0: full
2: nika, ten metembok full ten antak ten merap
0: nika, setengah badan.
2: Setengah badan, ya setengah badan. Nah, nika di samping nika daging punya tiang. Nika ampun tiang ningal nak. Aduh,
0: Niki mau glebog malih Niki nge beli komang pandu Niki. Pas di sedang nyarek Niki satu Niki ningal napi Niki nyingang napi Niki beli komang Niki. Pas mau glebog gentan nge. Benyang pungkur malih wawanan beli komang nge. Lanturan nostalgia ruhine gentan. Inge pemirsa sarang sami rekala rai inge dua ninggalah di tiang kosak niki reng palatan sana kaping kale puniki inge sampunan medilar reng frekuensi 106,4 MHz terus mun pirsa yang sana jagi pacang lintang.
3: Caru Ekesata. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain. Thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Error RRI. Inge pemirsa rakaran rai sarang sami inge duaning galah ditiang sampun telas iki ring padletan saneka pengkale puniki ring sesi bernostalgia puniki inge rawi riki dimun ditiang iki pacang iring sepertua rakaran rai make sami inge. Nah redat kalana ditiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur agung rene pangampura pinaka wasanani ngatur sinap ditiang antuk para mo santi om santi santi santi om.
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Malih ide kamulan waged ring sastra.

sing wedok bongkol wiwekone saya wakti wantah ido ring suarkan.

pun ngelintangin wewidangan negara ini makasih.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rupanya kelepah oleh Sekar Gadung sane panjang nyurambi.

0: Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
3: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
3: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
4: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh 1 atau 2 orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh 2 orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Rakelan Rai, Rahajeng, Puniki, Semata Titi yang sarang suami, Sanuangian Titi ya. Kajunak Mali, Ring Ambar, Rahina Soma Mangkin, tanggal 5 likur Mei, war sekali tali 6 likur. Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, mengembara, Puniki, Rakelan Rai. Motori mengudara kantan nge kantos ringgala jam roras wongi mali jebos. Pemangkasnya nih ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sarang titiang gonge Cynthia meniki rekelan rai ngawet ringgala jam 5 mangkin kantos jam dasa semang mali jebos. Selamat dumun menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya pada pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampun Nabi Gatra semeton titian sarang suami bogi stata kena stata rahayu stata tersenyum liang ring rahino mangkin kantan nge tor nyalanang soderma suagina lan suakarya ring rahino soma kekawetin ringgala mangkin kantos puput mogi margi antar turlap dekarya sane mangkin rakelan ras semeton titian sarang suami gonge sinti informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacang kemargi yang selami gonge sinti bertugas nge ringgala mangkin kantos nampak malah jibas ringgala jam 6 soma wantan Rahajeng Bali puniki siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Talar puniki ringgala jam 6 semua mali jebos. Wentar undungan Puja Trisandia majeng ri umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejebak Bali nge. Talar puniki semeton titian sarang sami wawasan Puja Trisandia deres melejebos nyarangin ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen nge. Talar puniki ringgala jam pitu, jam kutus, lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia. Lan jam pitu kantos jam sia wenton Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali. Pasti ke wenton gala, jeki pacang, meblik bak sarang semeton sami wenton kali palatan nge. Lan acara sana piniuntat ringgala jam sia kantos jam desa wenton Rahajeng Bali, meblik bagan komunitas gegonjakan nge. Sane mangkin rekelan ras melatitnya sarang sami durus mentaki taki dumun jagi ngemargiong sodarma sane wentan kanton ring pasar sampun muka warung geh rekelan rai sane sampun ring perantenan puniki mekupu. Nah durus puniki ngemargiang geh sekadigong nge Cynthia sampun ngawit bertugas jak tetap semangat ke mantan nge ngerarah pengupa jiwa utawi nyalanang sodarma. Terpuniki eling yang semang-semang kadi mangkin meminum segelas air putih hangat tetap bersyukur diutamakan. Samun poli membuka mata kembali menghirup udara segar tur mepupul sarang keluarga tercinta nge. Talar puniki rejeki mangkin sampun poli mirengan radio RRI Denpasar. Nyamilah semangat titian sarang sami semang-semang kadi mangkin mangde menambah kedamaian hati. Tur puniki sedurung nyarangin malah jebas ring acara siaran Surya Puja. Ngeninin nyebiahang ini mengendalikan emosi dalam diri kesarangin Tude Mulyadi. Niki wenten temang Bali Rohani Hindu Dumun wenten Bididi Setiadi Tunggal Purusa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang.
3: Sayangi, jawab.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Ano Badra Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dude Mulyadi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan mengenai mengendalikan emosi dalam diri. Umat Sedharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa diciptakan dengan desain yang sangat baik dan unik. Pada diri manusia, secara garis besar terdiri dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, dalam diri manusia juga terdapat akal dan perasaan atau hati itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, perasaan, keinginan atau hati yang dimaksud di sini adalah manah. Di mana manah atau perasaan atau hati, pikiran secara makna rohani juga dapat diartikan sebagai kondisi perasaan atau emosional seseorang yang setiap saat dapat mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan perasaan atau emosi, ada rasa takut, senang, gembira, marah, sedih, dan lain sebagainya. Aspek emosi merupakan hal yang penting yang terdapat dalam diri manusia. Dengan adanya emosi, maka manusia dapat merasakan berbagai perasaan seperti bahagia, senang, sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu keadaan dalam diri manusia yang tidak kasat mata dan kemunculannya cenderung datang secara tiba-tiba serta sulit dikendalikan. Dalam pandangan agama Hindu, emosi dipahami sebagai fungsi dari ego atau ahamkara yang terikat pada dunia luar dan dapat menjadi penghalang menuju realisasi diri atau pembebasan atau sering kita sebut dengan moksa jika tidak dikendalikan, terutama oleh hasrat dan kemelekatan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, mental dan emosi adalah suatu keadaan perasaan seseorang yang berupa perasaan positif maupun negatif yang terjadi dalam hati seseorang dan cenderung diimplementasikan menjadi suatu perilaku yang nyata dalam kehidupan kesehariannya. Baik pendengar RRI yang terkasih, emosi sebagai suatu bentuk perasaan yang ada dalam diri manusia akan berpengaruh terhadap pikiran dan perkataan serta tindakan seseorang. Apabila dalam diri seseorang sedang dalam kondisi emosi marah, maka tindakan-tindakan verbal dan non-verbalnya akan banyak membuat orang takut dan tidak nyaman. Namun,
Apabila manusia dalam kondisi emosi yang senang, tenang, bahagia, maka dari emosi tersebut akan memunculkan pikiran yang positif dan perilaku yang menyenangkan pula. Jadi emosi merupakan sumber ekspresi seseorang. Dengan memiliki berbagai jenis emosi dalam diri, maka akan semakin beraneka ragam ekspresi yang akan dimunculkan oleh seseorang tersebut. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada dinyatakan musuh terbesar diri kita itu sebenarnya tidak jauh, namun berada dalam diri kita sendiri. Raga di musuh mapare ringati tongwania tanana madori awak. Namun banyak manusia atau kita sebagai manusia tidak menyadarinya dan sibuk mencari kesalahan pada orang lain. Akibatnya, kita sebagai manusia sering merasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah, serta melampiaskan segala bentuk lonjakan emosi, kemarahan kita dalam berbagai tindakan yang negatif, bahkan mungkin sampai merugikan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah kita perlu menyadari dan memahami diri kita agar mampu mengendalikan diri kita. Misalnya, dengan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri kita supaya tidak mudah emosional. Sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada dengan melatih kemampuan berpikir yang baik supaya dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Di antara peran dari emosi adalah mempengaruhi aktivitas otak kita. Aktivitas otak akan terganggu jika emosi yang terjadi pada diri atau seseorang adalah emosi yang negatif, tidak menguntungkan, seperti marah, sedih, kecewa, ketakutan, jengkel, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi yang tidak menentu tersebut akan membuat kita semakin menjadi jadi. Sebaliknya, dalam keadaan emosi yang positif, seperti dalam keadaan emosi yang senang, gembira, bahagia, tenang, maka aktivitas otak pun akan meningkat. Sehingga aktivitas apapun seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi juga akan semakin baik dan menambah semangat dalam melakukan segala aktivitas. Ketika seseorang tengah mengalami masalah, maka seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran dan hatinya. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini dapat memunculkan emosi yang buruk pada diri seseorang apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam kondisi emosi yang buruk, maka akan mudah melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain
apabila tidak segera dikendalikan dan diatasi. Semisal perilaku agresif, marah-marah, dan tidak semangat belajar, ataupun mungkin putus asa, bolos sekolah, serta bertindak buruk yang lain.

Pranasyati, yang artinya dari kemarahan akan timbullah kebingungan. Dari kebingungan akan munculnya hilang ingatan. Dan dari hilang ingatan, kecerdasan terhancurkan. Dan dari hancurnya kecerdasan, membawa kepada kemusnahan. Umat Sedharma yang budiman, mengontrol emosi merupakan perkara yang sangat sulit dalam hidup ini. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jarak. Bila emosi tidak dikendalikan, terlampau ekstrim dan terus-menerus, maka emosi akan menjadi sumber penyakit seperti depresi berat, cemas berlebihan, amarah yang meluap-luap, gangguan emosional berlebihan atau fobia. Dengan adanya emosi yang karenanya dapat membawakan diri kita juga ke arah yang baik dan juga menghancurkan diri kita, maka itu tergantung bagaimana cara kita dalam mengendalikan atau mengatasi serta menguasai emosi tersebut.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bungaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, bandam 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan

menghasilkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Akar segala macam emosi dalam ajaran agama Hindu adalah Triguna. Jadi, emosi kita akan ditentukan oleh kecenderungan mana yang lebih dominan dalam menguasai sang diri ini. Semisal, saat sedang dikuasai rajas atau sifat rajas ini, kita akan marah dan geram. Kita tidak boleh menekannya. Nah, rasa marah itu tidak boleh ditekan atau dipendam. Namun, jangan juga menurutinya. Jadi solusinya yaitu dengan menyusupi kecenderungan rajas tersebut dengan sifat-sifat sattvika. Dengan sedikit suntikan kebijaksanaan dan ketenangan, kita dapat melampiaskan emosi amarah tersebut dengan cara yang lebih baik atau positif. Misalkan dengan cara menulis, menggambar, melukis, bersepeda, berolahraga, atau berteriak, ya, melemparkan batu ke sungai, atau yang sifatnya tidak merugikan orang lain, namun emosi tersebut dapat teralirkan atau terlampiaskan. Nah, ada cara lain juga mengendalikan sifat rajas dengan satwam, yaitu bisa dengan cara bermeditasi. Saat sedang dikuasai amarah, tentu napas kita tidak akan beraturan dan cenderung dangkal. Jadi, dengan duduk bersila atau bersimpu, mungkin dengan sawa asana, yang intinya dapat merilekskan badan kita dan kita lakukan meditasi, dapat mengembalikan ketenangan dengan napas yang teratur dan lebih dalam. Hal yang harus diingat dalam penguasaan emosi yaitu saat kita dikuasai sifat rajas, emosi yang meledak-ledak, atau sifat tamas, kemalasan, maka benamkan keduanya dalam sifat-sifat satwam atau kebijaksanaan. Sekali kita terbenam dalam sifat satwam, maka selanjutnya akan menjadi makin rendah hati dan mampu menguasai sang diri yang terbawa emosi. Emosi yang tak terkendali merupakan suatu sebab kerugian bagi kita. Dalam ilmu psikologi, mungkin akan menemukan banyak cara untuk mengendalikan emosi tersebut. Dalam Hindu juga akan mendapatkan solusi yang bersifat spiritual psikologi. Amarah dan sebagainya merupakan kecenderungan rajasika guna. Dan apapun jenis emosi yang menjajah kita, maka sedikit demi sedikit berjuanglah untuk membenamkan dalam sifat-sifat sattvika guna dengan kebijakan atau kebijaksanaan, pertimbangan, dan tentunya didasari oleh ketenangan. Dalam psikologi juga, jika kita dikuasai oleh kecenderungan yang berlebihan, kita dapat mengendalikannya dengan bantuan superego atau kecenderungan satwam. Misalnya, untuk mempertimbangkan sesuatu.
saat kita terbenam dalam emosi, larut dalam emosi, biasanya karena cara berpikir kita yang keliru. Oleh karenanya, kita harus mempertimbangkan lagi kenapa satu hal membuat kita menjadi sedih atau marah. Jika kita kehilangan harta benda, kita selalu menyebut itu sebagai bencana. Dan tentunya, rajas dan tamas akan langsung mengambil perannya untuk membuat kita sedih, larut dalam kemarahan, depresi, mungkin murka, dan bahkan bisa larut dalam kecemasan. Nah, pada saat-saat demikian, kita harus membawa satwam atau sifat satwam guna ini ke dalam diri dengan cara mempertimbangkan kembali kenapa hal ini harus terjadi. Semisal seperti contoh dengan mempertimbangkan kehilangan harta jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dan dengan nyawa yang masih dikandung badan, kita dapat mengumpulkan harta itu lagi. Lagi pula, semua yang terjadi adalah tanggung jawab kita, akibat dari karma masa lalu atau mungkin perilaku atau karma kita yang kita lakukan menyimpang dari ajaran-ajaran dan ketertiban sosial kita. Jadi, anggap saja kehilangan harta itu merupakan penebusan atas karma buruk kita di masa lalu. Lalu, bagaimana cara mengendalikan amarah dalam diri? Ada beberapa hal yang sering terjadi pada diri seseorang saat mengalami masalah. Adalah pikiran emosionalnya lebih mendominasi pikiran rasionalnya. Sehingga kebanyakan orang akan lebih memilih melampiaskan rasa emosi negatifnya seperti marah-marah, berperilaku arogan, dan sifat buruk lainnya dengan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan melaksanakan atau melakukan sifat satwam dengan cara berpikir jernih untuk menghadapi dan keluar dari masalah yang sedang dialaminya. Akibat kita ya yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah pikiran emosional kita, maka kita bisa bersikap agresif dan mudah marah, terus larut dalam perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya baik bagi diri yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi tersebut maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali dampak buruk akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengolah dan mengendalikan emosionalnya. Seperti halnya adanya kekerasan di rumah tangga, di sekolah, ada aksi yang namanya perundungan terhadap teman, ada tawuran, perkelahian, pemerkosaan, dan yang viral akhir-akhir ini adalah adanya aksi bundir atau bunuh diri karena tidak mampunya kita dalam mengontrol, mengendalikan emosi yang terdapat dalam diri kita. Hal tersebut tentu bisa saja terjadi baik bagi para generasi muda atau Gen Z ini dan juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Emosi yang tidak terkendali akan mengakibatkan pertarungan batin dalam diri seseorang.
Pertarungan tersebut apabila tidak segera dikendalikan akan mengganggu perasaan-perasaan pada diri. Sebaliknya, seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan emosionalnya, maka akan lebih menjadi pribadi yang tenang, bertanggung jawab, memiliki penguasaan diri yang baik dan fokus yang optimal. Sebagai manusia perlu mempelajari bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sebaik mungkin. Nah, misal dengan cara mengendalikan emosi ini, kita dapat untuk beradaptasi dengan segala situasi, seperti dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan sifat negatif, kita dapat minimal mungkin untuk mengurungkan hal-hal tersebut. Ya, dan juga kita dapat bertanggung jawab, memiliki pribadi yang unggul, serta dapat untuk berpikir ke depannya seperti apa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 400 disebutkan, duka itu muncul dari kebodohan. Kebodohan muncul dari ego, dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan. Dengan cara kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, kita tentu bisa terlepas dari yang namanya kebodohan yang menyeliputi diri kita, atau yang disebut dengan awidya. Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, rajin-rajinlah kita melaksanakan yang namanya meditasi, melatih yoga, dan melakukan interaksi dengan orang lain, tentunya dengan pemikiran yang terbuka. Kalau ada yang memberikan masukan, support hendaknya juga diterima. Namun perlu juga dipilter atau disaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mungkin saja dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin masalah kita tidak terselesaikan. Namun setidaknya kita bisa mendapatkan informasi atau bertukar pikiran, dan atau bisa melampiaskan segala sesuatu dalam diri kita dalam bentuk komunikasi yang baik dengan sesama. Semeton RRI yang berbahagia, dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian emosi dalam diri. Semoga dengan terkendalinya emosi kita, kita bisa menjadi generasi muda Hindu yang lebih bermartabat dan bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini banyak kekurangannya, dan semoga kita bisa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Akhir kata, saya tutup hari ini dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Yan kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

αρουφροασκύ, αρουφροασκύ. Ουαρουσό, αχ, ο αρία, πι, αρπιτό.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, rakalan rai rajung maringan puja trisan di ringgala jam 6 semang wau. Mogi stata kena rahayung getor stata liang. Mana rakalan rai podiki nyalanang sodarma lan sogina. Astengkara margi antar turlap de karya. Rakalan rai samun mati ladumun. Acara rajung balik siaran surya puja. Mogi-mogi wentan bermanfaat ring pagi hari mangkin ya. Kanton sarang titiang gongga sintia ring programa budaya RRI Denpasar. Pemekasnya ini ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sana mangken nyarengin dumen reng acara Rahajang Bali siaran galangkangin Niki Murda sana jagi ke Bausang puniki ring Ambare. Niki perindekan nganutin ulu teben. Yes, kadin api daging membawasannya nih sarang-sarang pirengang.

0: gitu, pengajah, pengelingsir, ane malu, tur maning tamyang buku jani. Artine sakaluwir gai, ane bakal laksano yang kepatutan nunas restu gitu anak ngerawasang. Nunas pas wecan ide sang yang peramu kawi luwir perbawaan ide sang yang Haji Saraswati sang yang kawi suara gumantine demogi ide mapai ce pemargi mapai ce wakil mapai ce pangresep mawainan sido lantasan memargi antar yang cara nyamue buku nangoman nak les pesan yang ore nirago bakti malumi gitu apa namo jani bakti mi gitu ingetan yang ore tuh nang nang Udo, kuping ini bukanti nyempel misi bungo dan
1: kemudian ya, jangan apa ini ya. Rainan.
0: Nah, rainan masih satu warin. Nenu semangat nih.
1: Satu hari semangat dong. Lo yang tuh manslet peragat kan mana mak gay ini lenan. Jang, anu malu tu, apa tu pengaritan apa tu?
0: Nah.
1: Dadap nak Emi?
0: Nah.
1: Boleh pinjapan ke ini?
0: Ken.
1: Sekunden mau jalan utai ngadung kena bakal muspo, apa naik? Yon rang, bayu luung. Orang ya kuah nak mekejar ya kuah ni gitu. Nah, sambil ngentiang jik muda, ngupaya ngurcol lenjap nan.
0: Benar. Nah kaman yang ona
1: aden batur kaman ratu
0: ni mana beli mana
1: ke ngabung urung ni bebenyang ngabung jap le kunda to bensi angin to
0: nah kedas ya sun bu
1: boyo kedas so ada oh kita untang bu aja kedas ya beli ana
0: oh yen bu tu kan harus diganti yen daki kan ada semua
1: artinya nenek yo bu, oleh yo nu dari angon ni dia.
0: Aneh bu, jauh kata kedas.
1: Gitu. Kita masih yang sing jojo hang kena kita masih pin daki sing tuno ya payah sih kena bu kedas ni dia. Ada mal balik dah je.
0: Benar.
1: Tepuk boleh nini nuju ibu megamol eh pakaian nyepil di kengkene. Jak pato pakaian sembahyang yang bodoh ajak muruk dan kadang tu.
0: Ah, makawinan beli nak rawat sango. Ien di agamo pemekasnya segitu.
1: Unda sastra.
0: Aw, sing ado di tune munggo pang arus mekaman kene, pang arus mau setelan, pang arus mau warno kene. Kan sing ado gitu.
1: Bener.
0: Raso neng ranang. Bueno ada budaya
1: Irago di pemekas di Bali itu kan
0: ini benar yang murah lagu kalau nyakupan limo ngaturang bakti pasti kau sebuah makaman senjokan tiurin nah ke jag makaman bueno nawang anem dan suklo kelawaning tuaro suklo luang kelawaning teben tuh mau cihno beli
1: dijot ciknan itu
0: umpami ngelas sebuah piana segitu di kamar nih misi itu lemari apa sih lemari itu misi unak-unak ada sing nak ngoren beli jegnya aja ngejang udang si dur ya
1: undak-undak cara warung blok-blok itu maksudnya kotak-kotak
0: benar
1: man
0: ini udang ini si dur yang ini gitu di lemari ya ada senang urin gitu
1: oh pendidik secara langsung aja barang mati merupu lemari ngurin ragu gitu
0: mau sepatu yang ada nyingaan beli
1: ya,
0: sepatu ngejang si dur di lemari ya
1: ajaknya boyong mas midep nini.
0: Bener. Ya diatun yang sepatu mal baru gres menurut kau di toko.
1: Baru naik dua jang seng pada
0: gitu. Seng ada gitu.
1: Udang lama nih nenang bobo wok nih seng ada yang beten.
0: Seng ada yang beten.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan jadi tengah-tengah, apa panggung sih, Cik? Biar nah, baru, biar lama.
0: Nah, subuh aja nggak nonton ngiragos gitu. Si betean batis di tengah awat. Si duur aja kepala apa subuh, gitu.
1: Ya.
0: Ya, nanti di lemari, kan masih nggak di panggungnya. Kasar merupo baju. Jengnya jadi tengah-tengah, jangan.
1: Adi ketona lum saja, otomatis iraga memahami saja tu bu, saja saja. Ajan saja sekarang patu cara masari tu, patu iraga galang di luaran, angon lagi selimut disebut angon, jangan betian ben. Saja bu.
0: Seakan-akan uli lahir iraga sebuah doktrin atau kening budayo ane muadan ulu teben tu beli.
1: Ulu kelawan yang teben, otomatis budaya irago sebuah rago nerimo.
0: Cara misalnya sirap.
1: Besare jaman.
0: Melat kau lah tas duur atau melat kelod.
1: Ya.
0: Nyaja merasa uyang-uyangan duur ni.
1: Pelung rasur, kamar luung jat tongo sebab sebenar. Jat bisa-bisa sing luung sih dapat jodoh.
0: Biar benar tontonan melat kajau. Sake walau lian yo paling di hotel misalnya jangan
1: benar
0: tepuk melat kawah tasan duur ni masih bisa ngurang nyakitan duur
1: saja
0: kenah ni subuh yang pertama bojak patri keluhan teben itu
1: iya mawasan budaya saja jika jadi rago ngelah budaya yang sangat kental sih kita contoh cermat sirap rago kan luas melayana tongo sana pandai rago jak bekerja hujan bersirah padahal di itu tu ya, ya rago nak paling rago nak keluar sirah keke dah dia ngesa aja sirah tapi rasa aja kembali sekat ya
0: kembali ke rasa
1: bertawang tu orang nak keluar rago nak kerja tu
0: mau badai ke di pan hotel apa rago ni
1: dah jauh badai nak sebut dia tu sedemikian rupa tetapi tetap rago mengukuhkan bahwa nilai-nilai dalam budaya tu yang luar biasa sebuah ngene rago pasaluk dengan ada Daniel.
0: Eh. Tuh, nebu maktan ne bangkon tiang ne jani. Pang sing wasi nemer-nemer nak ler mesing lanang. Sing demen nyinga anyen uliani rago kutak pikirna nganu ngatur bakti yen.
1: Saja, saja.
0: Darah go boluung kena he.
1: Kena he.
0: Mau baju kene, pangus ne. Luang bak bro ne. Kewalo nak lain atas singaan.
1: Cengkarwan, Den.
0: Merasa yo sing teman singaan.
1: Sojo.
0: Uliani rago, Den. Ini
1: yang perhatian anak sing dulu. Benar anak sing dulu. Padahal ulian penganggau gitu. Salah ban mesih gitu.
0: Mawinan jani alih lantasan. Ah, biasoan.
1: Nah, ngalih ni ya biasa. Ini ke bawah sederhana.
0: Nah.
1: Apa adanya bukan ada apa-apanya cah.
0: Benar. Tapi ada nebin truno cingaknya cuma John. Ngai pang merasa apa ngenah zaman kuno gitu yo.
1: Serejani sing rame ta. Dari catatan busana
0: bedo coba. Tempo apa busana ne foto-foto tahun
1: 35 30-an tuh sing
0: ya. Barang mumpung aku gitu.
1: Bangus sing.
0: Bangus bana. Kalau ada nak tarang.
1: Iken.
0: Nek gitu anu pengangone. Abo kopuro moce sana gitu.
1: Padahal mau tetamnya ada je.
0: Lalung.
1: Saput dan misi berdegal penumpal. Kena kenan di engker dari kucit lep ke langwan. Gol di tali dekat. Kaitu mau ni orang kaitu ingat kena dua melang di anu umpal lagi mau belum set cero kalau gol kucit kaitu ada je. Keke masih rawa sih kadang-kadang kena ban masih ban.
0: Atene mirip-miripan segitu nang. Kita itu berubah sesuai dengan zaman dan ikuti zaman pada saat itu segitu.
1: Benar. Kembali dengan kesatuan raga busanta. Sangat kentalnya sebuah budaya sebagai tolak ukur irago tetap berpegang ane pidan orang kuno angon jani bin bangun ban seolah raga mengingat al itu tu lo.
0: Yen raga jani angon modok ini.
1: Benar.
0: Bendan sekitar 50 tahun ke depan.
1: Raga kan
0: ane jani orang kuno.
1: Karena ya kecoh tuh. Pagi raga sebuah mentere yang jani saja. Jani maunya udang-udang benar kekeke aja nang udang-udang nabi sikit tiba.
0: Tuh.
1: Note yang zaman 2026 yang berkaitan.
0: Artinya budaya itu tetap berkembang.
1: Berkembang saja.
0: Sesuai dengan budi dan daya seseorang.
1: Berkembang itu sangat pesat saja. Sehingga lama-lama sehingga pesat tuh.
0: Pesat. Karena anak kejani tidak berhenti-henti untuk berinovasi gitu.
1: Di samping ya berinovasi mulu nak nini jani ya satu baru orang budaya bidan lian jani jawa ratu pengresep ya engal ya beradaptasi utama ya.
0: Benar.
1: Positif ini kesatuan lingkung ini orang kesatuan lingkung ini orang apa ini jadi engal jawa ratu yang menjalankan kira-kira udah tua ya. Nang orang pangsing masih yang sarang tindak kewang peminat itu orang. Itulah yang saya takuti zaman nak jani-jani.
0: Benar.
1: Ia nunduk ya jani-jani mau membantang tu bantang.
0: Bantang.
1: Belum benak tua subuh biasa. Tolong masih tepuk jani itu.
0: Napa berangkat? Main nak jani?
1: Iya kerana satu wong ya berangkat.
0: Saya.
1: Oh belang meladik.
0: Nana.
1: Kau ni ngerawasan pangluung kampung-kampung itu nyaplat banding. Wei tepi ni di tengah mau banding tu.
0: Nana. Nih sebab nana kap uling di tengah wang.
1: Nah. Abah kau heboh. Ya bo mone papayas kan adung anus banget sih.
0: Nah, udangnya bo ne di kanan dua orang.
1: Dengar ne. Menjang-jang bo dua baru di rak lumari ye.
0: Bo.
1: Nah, main aja. Main aja lah main.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Hyang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sthiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: Roh 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: You win. Yes, akhirnya menang juga.
3: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
3: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
3: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
3: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Selamat pagi Reklan Rai, Moli Nyarengin, Punikiring FM 106.4 MHz, Lain AM 1206 kHz. Sarang titiang konge, Sintia ring rahina sama mangkin, Selai mei war sekali talina melikur, semang kadi mangkin, nekinge mengudara mewali. Sapun api semang-semang mangkin, gatranya ne, mogi-mogi stata kena, liang maneh druene sami, nyalana aktivitas semang kadi mangkin, kantos puput meleji bos wungi nenge. Rekalan rai, samun kaatur kali temang puniki, wenton temang nusantara siki, lan I love you. Galo bilen kenton ngampura suara gue nge merdu merusak dunia pasti ngege. Bagi-bagi menghibur mungkari ngacara Raya Jeng Bali mungkin informasi lan tembang-tembang Bali. Nah sani mungkin sedurung rakelantre puniki jagi kegenah mekarya mang dauning dumun sopun napi perakiraan cuaca sejebak Bali nge. Niki rakelantre sematan titi yang serang sami diprediksikan ring rahina soma selai mei war sekali tali 6 likur ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Talor puniki wenten Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Ampura Kabupaten Klungkung ternyata nge patah niki depane kaka. Talor puniki Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar berawan nge. Selanternya nih niki wenten Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan niki Kemanten. Niki diprediksikan hujan ringan nge. Nah, minap di kesana diprediksikan hujan ringan, sediakan dumun mantel, kentarnya ya ning jagi bepergian, utawi menang ring jeruk kemantan, nge, rakelan rai tetap disediakan payung kentan nge utawi pajang ya. Sana mungkin ring studio Pro 4 RRI Denpasar niki terpantau astung kara sampun cerah, sang yang surya sampun menyinari di arah timur kentan nge. Talar puniki harus melintas ring margi hayam work sapun napi gonget tinggal jagi ngintas merike. Nah tenang kemantan, santukan arus lintas niki gonge pantau ring margi hayam work pitung desa Denpasar astung kara lancar lan kondusif nge. Jadi yang sama lancar, sampuna ngebut-ngebut kenton nge, yang jagi lebih selit puniki sampai di genah mekarya solidan talar berangkat nge. Talar puniki utamakan keselamatan semeton, hati-hati mantan di jalan, jangkep surat mengemudi skadisim STN kalan KTP. Talar yang sama nge margi state mematuhi aturan rambu lintas nge. Informasi ini perkiraan cuaca gue nge sendiri akuti puniki saking BMKG.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantin Kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Selamat pagi Raklan Rai, kantor nyerengin ring pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge, sarang titi yang gongnya sintir ring acara Rahajang Bali mangken. Mulailah hari semeton niki dengan cairan kantan nge, penuhi cairan Raklan Rai dengan segelas air putih hangat niki nge. Ternyata sampun menjadi tradisi kesehatan bagi banyak orang. Meminum air hangat dipercaya memberikan efek menenangkan sekaligus manfaat medis bagi metabolisme ya. Kebiasaan sederhana niki serasane sampun ngelaksanaeng nggih, biasanya ne semeng-semeng. Nah, absen niki dumun nggih, sane biasa puniki meminum segelas air putih hangat di pagi hari. Yening go nggih termasuk niki nggih. Yening semanten sampun napi astengkare niki sampun nggih meminum segelas air putih hangat karena kebiasaan niki adalah metode hidrasi yang berdampak positif mulai dari saluran pernafasan hingga sistem saraf pusat manusia. Melansir dari laman headline nggih Raklan Rai, menghirup uap dari segelas air panas pun menjadi pertolongan pertama yang sangat efektif untuk meredakan kondisi hidung tersumbat. Dengan cuaca sekali makin kadang dingin, kadang hujan, kadang panas, imunitas tubuh menjadi menurun, bapil nggih menyerang, batuk pilek. Nah, mungkin sane pilek-pilek niki nggih, siapkan mungkin baskom, tuangkan air panas, kantan nggih mungkin hirup nggih uap-uap nike. Nah, nikelah membantu kantan nggih atau pertolongan pertama untuk meredakan kondisi hidung tersumbat. Yening dari sisi pencernaan, talen iki air hangat berperan sebagai stimulan alami sane membantu mengaktifkan kerja usus dan mengeliminasi sisa-sisa makanan. Riset pun menunjukkan bahwa air hangat niki mampu sekali melarutkan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh sehingga memperlancar proses ekskresi. Sapunapi, nggih Raklaner, apakah diragukan niki untuk mengkonsumsi air yang cukup setiap hari termasuk air hangat? Tentunya tidak. Dengan berbagai macam fungsi, pasti ke detox pada ginjal, pada tubuh, niki pastinya akan bekerja lebih optimal dalam membuang limbah dari aliran darah. Informasi puniki sanego ngasih aku tips saking RRI.co.id.

Selamat pagi Raka dan Rai. Menanggapi kematian mendadak puluhan babi di Canggu, Kota Utara Badung, serta di Payangan Gianyar yang ditenggarai karena ASF, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menghimbau masyarakat khususnya peternak tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Dijelaskan, meskipun penularan ASF terjadi melalui kontak langsung dengan babi terinfeksi, sisa makanan berbahan babi, peralatan, dan manusia yang terkontaminasi virus, namun daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak sehat serta diolah dengan benar. Wayan Sunada menambahkan, tim teknis peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selain melakukan pemeriksaan lapangan serta pemantauan terhadap ternak babi di sejumlah wilayah, juga terus memberikan edukasi kepada peternak terkait pentingnya penerapan biosecurity secara ketat di kandang karena hingga saat ini vaksin ASF belum tersedia secara komersial. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ajana, ajana.
1: Vale, vale, vale.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santosa.

Rimer Gamer Pitung Desa Denpasar nyaringin mewali Ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sarang titiang gongesinnya ringgala jam pitu lintang sio menit mangkin sekali biasa nyaringin semeton Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali, topik yang akan kita bahas budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nge, pasti ke semeton uning nge. Sebelum adanya sabun suka dimangkin ake wenten shampoo tanpa menyebut mereknya semeton nge, berbagai nge, macam-macam alat kebersihan yang gampang sekali utawi dengan kerera dengan keanggen yen pidan-pidan sapu napi menanggen kantan nge, apakah wenten sabun suka dimangkin atau wenten barang-barang tertentu tradisional atau bahan-bahan tradisional alami kantan nge sana keanggen untuk dijadikan alat kebersihan diri nggih rak lanre male je bos nyaringin gongge Cynthia ring pesawat telepon 0361 223361 ring taler WhatsApp Pro 4 puniki 0878 9882 2420 kasarengan ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Raklan Rai, Wali Nyaringin Gongnya Cynthia, Bunikiring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz. Ringin cara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, Siki Tembang Sampun, OKB, Orang Kaya Baru, Ayu, Wirya Stuti, dan Sampun Dados OKB, Kenten nge. Pastikan iki prosesnya bukan main, Raklan Rai jatuh bangun, akhirnya mencapai puncak, Kenten nge. Sekali makin mencapai puncak dumun, Raklan Rai ngemosang indi. Tapi wastane puncak peradaban kuno, membersihkan diri menggunakan bahan-bahan alami, kantor ya, dan alat sederhana sebelum penemuan modern sekali makin. Wenten iki perawatan gigi dan mulut. Nah, ternyata niki menggunakan ranting kayu utawi miswak kantan nggih sebelum ada sikat gigi sekali mangkin. Jadi orang Mesir dan Yunani niki mengunyah ujung ranting kayu terutama pohon arak nggih hingga berserabut untuk menyikat gigi dan menyegarkan nafas. Wenton taler bubuk kasar untuk membersihkan plak, mereka menggunakan campuran bahan seperti abu, cuka, atau tumbukan kulit kering. Nah, yang sama perawatan gigi dan mulut, nggih kita geser dumun setelah gosok gigi segala macam, wenten niki nggih membersihkan badan dengan cara mandi. Yening mandi atau membersihkan badan niki menggunakan minyak dan pengikis logam nggih Raklan Rai atau niki wastani strigil nggih, agak asing niki gua nggak mireng karena niki digunakan oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno, tidak menggunakan sabun cair sekadi mangken atau sabun batang. Mereka mengoleskan minyak zaitun ke seluruh tubuh lalu mengikis kotoran dan minyak tersebut menggunakan alat logam lengkung sana disebut dengan strigil. Wenten batu apung atau abu soda. Nah, sira puniki sana menggunakan batu apung zaman-zaman pidang nikinge membersihkan badan digunakan untuk eksfoliasi kulit atau dicampur dengan lemak hewan. Yeah, dan terakhir wenten bahan alami tradisional di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, masyarakat menggunakan sabut kelapa, daun seperti daun waru yang berlening alami dan juga abu kayu untuk membersihkan daki. Jakti nika sumeton, Raklan Rai Nadurus nyarangin nge, apakah betul? Nadurus sering pesawat telepon 0361-223361. Taler pun dikirim WhatsApp 04-0878-9882-2420. Tur pun dikirim Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Lu Sekar Satung Niki. Inge, sampun api Bu Lu, sehat kadi mangkin. Astenggara kongge stata kena. Bu lo reng perantanan niki bu lo. Hari ini napi menika.
1: Kali ngajit ceper kongge antus yang mbak warung buka ini.
0: Oke, okay, tan. Galah jam kuda niki warung mau buka.
1: Jam itu buka ampun.
0: Oke, okay, tan. Gih, duros. Pastikah bu lo sampun wangi, mungkin niki nge sampun mesiram, jegek tan kantan bu lo. Nggih, nah mungkin ngomong-ngomong inde mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Wau gongge membaca niki bahwa alat kebersihan zaman dulu seperti mandi menggunakan sabut kelapa atau abu kayu. Jakti nika Bu lo.
1: Nggih, jakti sing nggih. Dulu jenten sabun konten apa yen. Yen masih gigi, yen pas kesabah sudah nika pun konten biasnya halus nika pun nang gosok-gosok tunggu.
0: Gosok-gosok ke seluruh badan berarti nika sekali sabun nggak bu lo? Nih
1: kadang-kadang kan batu nika kosong, nika kadang angin seluruh badan nggaknya sabun.
0: Oke, okay. Berarti terwenten caran sekali mangkin pidan-pidan nge? Nih,
1: ya mampu nika, kamu nih terwenten sampo ya awon
0: nanti. Iya napi?
1: Iya awon.
0: Iya napi nika?
1: Awon, awon nge, ya nake masa yang kayu nih, kita benten sabun nih ke abu.
0: Oh abu.
1: Kita nabi abu nih, kita nabi
0: loh kayak. Nggih abu nih ke anginnya nih sampo kentan.
1: Nggih saring nih ke genang di sosok aneh. Abu nih ke beliau orang tak iya saringan iya abu nih sampo main mambo. Jadi bisa ngge.
0: Napi nih ke. Oh, berarti harus masak dulu mun wau boleh sampo ten kantan pidan-pidana.
1: Nih, udah kan sami yang yang sangkinakan ngge.
0: Heeh. Wes anika wau angen alat kebersihan kantan.
1: Nih, abun nika pun ali wadin to nika pun wadin to siam ben ye nika saring nika pun ye sali angen. Oh, main mambo.
0: Berapa kenton boleh nika berapa botol biasanya nika kide bu lo?
1: Aku kepengen nika mantan nyaring.
0: Oh kenton.
1: Tapi nambu bi nyaring nika nak selesai ngelah abu nika dong.
0: Nge nika pun. Oh ternyata rumit nge bu lo nge yang dot genit pun bo harus nyaring dumun masak dumun panados abu kenton nge.
1: Ada keputu mati mana?
0: Oh bisa dicoba berarti Niki.
1: Lingkir-lingkir mungkin kadang-kadang hari wedangan kenteng gongde kadang-kadang.
0: Oh kenteng.
1: Pasnya anu kutu nih teman obat nih kau pernah ngeliat.
0: Oh nyak sama Nika rambutnya bu lo?
1: Ya so itu nih kenteng gongde kan rontok rambutnya.
0: Oh.
1: Alami nih karena kan nak di kampung kan sami kena kan gentang kehalah pun. Sesai tiap hari nih ke.
0: Iya, mungkin agak sulit nge ngerara nak ngangen sang. Kide. Inge nih kau pun.
1: Ngangen sang kari makin.
0: Oh kentan.
1: Nyatang liu-liu ketawan tenang lagai orang nyatang. Sang ngangen dia ngangen dia ngangen penting kata kau dia mumpunnya.
0: Tapi makin bu loh kantun memanfaatkan abu nih kan api nentan bu loh. Oh nentan, oh pidan-pidan berarti nanin kenten ngangen.
1: Iya lumut yang waktu di kampung pidau nih kok kari ngangen yang ketemu deh. Ya mampu kita pun ngajet ya meme kita onyang ngangon kenten.
0: Iya mungkin yang lebih gampang nge, tinggal beli kenten nge colak-colak di rambut pun keluar busa. Tapi napi perbedaan niki bu loh menggunakan bahan-bahan sekali nika dengan napi wastani alat kebersihan ya kita anggap modern lah bu loh sapu napi bu loh.
1: Yang ngangen jara dumun-dumun itu aku punang ten rambutnya gongge aster makin salah ngangen cara makin itu bisa genit bisa as bisa kebunan cinta
0: kebunan nge akeh nge patah pun
1: dumun itu tentan ada kebun kena
0: oke enten nyak warna selam bok pasti ke nge bu lo nge
1: selam itu kan kenapa gongge
0: ternyata Nika perbedaannya Bu Lung ya menggunakan salah satu alat kebersihan berupa sampo. Iya. Tapi mungkin
1: aman ya tuh Nika yang mungkin aku Nika pun cocok ya as yang cocok as di genit sama cara lebihan kutu atau
0: sih. Iya karena misi kebun minap Nika Bu Lung ya. Terakhir kapan Nika Bu Lung ngangen napi wastane alat-alat skadi abu Nika Bu Lung. Terakhir tahun pidan Nika Bu Lung yang kanton eling.
1: Waktu SD.
0: Bedoh saja nih kok SD terakhir ternyata. SMP sampun mengenal bahan-bahan mangkin nggih modern.
1: Masuk SMP wah SD mantan sih.
0: Oke, entan nggih yang penting kan pernah mencoba nih King nggih.
1: Iya, karena yang kemarin SD yang
0: merantau gue. Oke, entan. Nggih bisa dicoba ulang nih. Gongnya telur kepo nih King napi aja alat kebersihan napi dan pidan nih King nggih kanti kulit kinclong kan penglingsir makin kinclong kantan nge kantan ngangin alami suksema bu lo
1: iya nake mesti nih ke dumun kan buah rerek napi ada nih ke
0: buah rerek
1: iya rerek nih ke
0: sejenis napi nih ke buahnya
1: karena napi kan buah nih ke gue nge namaan tepuk dia rerek nih ke angin ya makin kan angin mesti yang bokoran.
0: Bokoran. Oh.
1: Ini sebenarnya bokor Nika. Nika pun rerek kadane yang dumu nangena masih yang penganggu Nika kenten nangi paman bide Nika putih Nika.
0: Oh baju celana kanten nge penganggu samian nge.
1: Nika pun nangen dumu rerek kerak kadane Nika dahan.
0: Oh mungkin dangan kerarah Nika rerek Nika.
1: Kewa makin rerek
0: nge. Sukil nge.
1: Enak nih ngelang-lang suka cuci bokor itu tadi dia ngelang.
0: Minap nih kinge sana mak dolan bokor-bokor. Yang gongnya uningnya palingnya mersen bokor angin sabut kelapa kantun tering jeru niki biasane.
1: Coklat nih kalau nunggu bobor yang nggak sabut kelapa
0: nggak. Oke, iya iya nih kau.
1: Yang nanti yang kasel nggak
0: Oh kasel.
1: Nih
0: pada coklat nih kan. Oke
1: ntar. Nih. Kita tukang cuci bobor meriki
0: wenten. Oh manggil berarti nggak? Nggak esok sama bule informasinya nengge. Lantra malingnya ceper.
1: Nggak itu sama gengge. Nih dah ayu sarang sambil beton. Rahajar nyangre. Yang jaga
0: cadang
1: krion,
0: Mali
1: tinggal
0: rahina. Inge,
1: tinggal rahina. Dari umat Islam niki rahajeng, selamat merayakan Idul Adha niki nge, Mali rahina kok
0: nge. Inge patut.
1: Demogi sami kena rahayu sonten Indo Islam, demogi rahayu kami.
0: Astongkara salam toleransi. Betul
1: perempat RRI rasalah rahayu demogi rahayu salam. Anjing semeton, Bu Terman, Bu Bang Pandu, Ibu Mas, Pak Bang Pandu. Kita saya mau nyewe agaknya merawatnya.
0: Nggih.
1: Dani Bu Eka BB. Bu Perang panjang Bu. Kita mau nggak yang pamit.
0: Nggih,
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk sama bu lo sekar satu payangan sama nyaringin Kak Angga niki sama nyaringin rahajeng muali Kak Angga mogi setelah kena lan rahayu nge semangat niki Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Inggi Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajang Mawali. Kak Angku Titi yang sapun api gatra mangkin.
2: Ya mangkin sampun sehat. Sampun jangkep semangat.
0: Sampun jangkep nge. Berarti gue gak tenakanin mali. Kangku takenin nak mangkin gonge pun boleh menyemang gonge kenten nak eh.
2: Gonge kampun jangkep.
0: Aduh rong.
2: Kampun anu lah minum anu lah buka gadang kan.
0: Sampun, tapi kan ampun lewat nih ke Kangku, berangkin ampun bacian kangian toye mantan. Biasanya kebus Kangku yang bungka okay. Terus.
2: Semangat nih tuni, sedunung kening api napi. Itu ampun minum.
0: Oke, ampun. Nge, siap laksanakan. Suk semua ratiannya nih, Kak Angku. Nge, makin ngemosong dumun ini alat kebersihan diri. Salah satunya alat mandi pun dumun Kak Angku ya nih, Kak Ampura niki zaman dahulu. Kak Angku nganggen api zaman dulu, Kak Angku. Sedurung wenten sabun mungkin.
2: Zaman dulu, tahun 65, usan di 30S. Yang besarin, uling maluan, sampun ngangon, si ngangon sabun, si ada sangatnya sabun.
0: Nge, sekali mangkin nge, napi kan nge.
2: Jadi, sekali buah rerak nge.
0: Buah rerak,
2: nak. Rerak nge, yang buah sekali buah lemon, nge.
0: Oh, nge, nge, nge, nge. Warnanya gadang, taler ke angku.
2: Nak harum masih bawaan nge.
0: Oh, mi.
2: Jadi, nak harum, su apa nanti, su didih masih nge.
0: Pesu didih, kentan.
2: Nggih.
0: Oh.
2: Terus sabun. Manting.
0: Manting taler ngangen sabun ring awak taler kentan.
2: Ya nangon mamuh. Yo nggih.
0: Napi nih ke? Patas ka di buluh abu nih ke?
2: Don kan don pucuk.
0: Oh don pucuk. Oh nggih ngeluarin didih nih ke uning gong ya. Biasanya gongnya angin kembung-kembung nih ke Kak Angku pengganti.

0: Di minap niki pembersih tangan, cuci tangan api, angin sabun api, bidan-bidan.
1: Ya ini bagi nak saya aduh sabun niko kunyang
0: oleh. Oh niko mantan nge badan, oh, tangan
1: ya,
0: patah.
1: Ya sikat gigi ya, yo.
0: Napi niko.
1: Ya sing dituka sama saya, aduh biasa pinggir yang dekat coba ngon dia sikat gigi.
0: Oh genten, ya awet untu niko ke angku.
1: Awet.
0: Awet. Buat
1: itu ada yang luar yang kenmah lah. Mah lincir. Danyoh tunjal ge.
0: Danyoh tunjal terus kudian nih kakak angko.
1: Ada tes abon tuh ge. Coba abon itu dicokot. Di alun yang tujuh kan belos.
0: Nge,
1: Coba kosok-kosokan tadi giginya, mengkilatnya lagi gigi ge.
0: Oke, yen kumurnya yang ge napi toya biasa nih kakak angko. Napi didiamkan dulu nih ke.
1: Kan dengan info dunia itu kan bayang-bayang kan copot yang di tangan kiri nah.
0: Oh. Nah,
1: dengan kanan tujuh kan pun belus.
0: Pun belus, nge.
1: Ah, tiba terkosok-kosok di gigi nah.
0: Oh, kenten. Kadian nah, gonggek nih ke pas kebus-kebus so kenten nah, gosok.
1: Pangembon.
0: Pangembon dumun.
1: Oh. Mengkilat mengenai gigi nah.
0: Kenten. Yang tumbuh gigi 20-25 ada dosnya ke angku. tapi jumlah gigi tanjem untuk kangkungnya lebih minap itu.
1: Dan itu lantas sebuah lantas seruno. Ada lantas pewangi. Nggak kak pesaing lah ada guru na. Uling tahun 65 sampai 66. Uling sini kok kayak uling di pikat Glogor, Kelumpung. Nah lo, Pajang Kanti tahun 72 kali semacam. Itu apa? Kadang-kadang ya, Kak Butrono dari tahun 69, itu kan cuma umur 17.
0: 17,
1: nih. Terus beliang semua Kak Nekeco, embody sabun mandi.
0: Handbody sabun mandi sekali mangkin, tapi wenton ane lenan Kak.
1: Ampun, sekali
0: mangkin. Oh, sekali mangkin. Oh, ampun, benten tahun amun tu, Kak Nge.
1: Ampun. Itu sekali mangkin, pemas, kita ingat lah.
0: Ngge. Nah, selain alat mandi, minap niki, napi wastane ten wenten untuk pengharum badan nih ke angku sekali mangkin parfum nih ke wastane ke angku yang pidan-pidanan.
1: Yang dumun wenten. Tidak ada orang anona nak lecap sing tu ge.
0: Napi ni ke?
1: Minyak atau lecap sing. Nah, yang model jano kan senano sing kita. Oh, sampai nado. Soleken mungkin windlon ban panting kerit mengdek bil malam anu bon arum.
0: Oke, tan kantun mi berarti ke angku.
1: Embody kan campun, embody kan tidak ada orang cap nak.
0: Ini kan dah dos.
1: Kulat.
0: Oh, kental.
1: Mungkin berwarna-warni, campun.
0: Ini.
1: Ring anuan kan ada boleh lainan campun kemiko embody.
0: Ini kak Angku. Suksesnya informasinya nih kak Angku. Jom becek saja.
1: Lali pedang nih kak.
0: Ini.
1: Harus beli kemanisan kesian.
0: Nge Kak Angku. Salam nae majeng mahangku nge. Suksesna Kak Angku. Nge salam kone balik nih Kak Angku.
1: Bin puan mana kan maturan kemo ke Badung bin.
0: Ke Badung tepatnya ring dija nih ke.
1: Juga kori nih kan itu diko kocap.
0: Nge.
1: Jeron dan lukur ini masih ke Kamadang.
0: Oke entan nge tetap salam majeng mahangku alon-alon ring bargi malik kalorahina. Nge.
1: Yang penaman kas. Para limon itu yang perlu agang.
0: Oke kan, inge doros.
1: Yeah, mungkin anu lah baik KBB kan, ya biasa lengkap banget.
0: Nge, Mina paling jebol sekirang informasi.
1: Nah, itu lebih lengkap banget ya.
0: Nge, nak demen mempayas, demen meres. Nge, kanku. Suksema, kanku.
1: Kalau wali yang buka, om, cantik, om.
0: Nge, suksema, kanku. Sudah nih, sama nyeringin gue nge-Sintia. Ternyata kantun ake semeton uning. Kantun nge pasti ke ngangge. Karena dumunan niki nge pasti ke. Nepi wastane lahir ke dunia niki. Makanya gue nge-kepo. Kantun nge ingin tahu lebih banyak. Sapu napis sih. Perbedaan dari segi napi wastane penggunaan alat kebersihan, kantongnya cara pemakaian. Ternyata cara pemakaian patek manten cuma untuk memperoleh dari bahan yang digunakan untuk alat kebersihan memang agak agak susah nggih semeton nggih ten sekali mangken tinggal numbas kenten nggih 1 menit ampun wenten alat kebersihan nika atau

0: bahannya nengge yang pidan-pidan harus napi wasta nunjel dumun danyu kenten nge atau masak dumun kayu-kayu nika disisanya wenton abu wau ngangen alat kebersihan kenten nge. Ternyata kompleks nge rakalandre kita membahas alat kebersihan zaman dulu tapilah nike kenten nge perubahan zaman ke zaman. Suksama nih informasinya nih becek sajian semeton kok gak ada dosnya uning ya. Talat Ibu Janura sama nyaringin gue ngesin dia sama Kadi Mangkin. Suksama Ibu. Nah niki informasi ring Ibu Janura ini pengganti sampo abu nge aon dari pepet katik padi setelah dibakar diisi air lalu disaring nih ke pengganti sampo titiang pakai sekitar tahun 1956 ternyata niki nge kanton eling niki ternyata nge. Tapi nih ke Ibu efek yang dirasa kan yang sampo alami konvensional ya nih kang kantan nge. Talan tuh biang serika keran rahajeng muali tuh biang nyarengin siki niki nih yang medue kereta angin keramas demun bersihin bokor di tapi maksudnya adalah kunggung kantan nge ya. Medue kereta angin keramas demun bersihin bokor kantan dados nge ya. Kadi coklat niki. Kadi coklat nggih kecil-kecil ternyata niki nggih. Kanten niki ka anggen to niang. Napi wonten ing pekubon memang nandur ka alap ka anggen kantos mangken nggih sapun napi tu niang sri. Wonten talar ka angga nggih mula wikan ngiceni nak lengsir maupun nike. Nike sampun napi wastane becik penten pasti kangge. Seksama ka angga sampun nyarengin. Semeton durus nyarengi malah jebo sering Facebook niki sampun wenten Bundi Kartini abah basel samplangan gianyar Pak Okom liar tuh talar suksema nyoman Sunarta talar riking ya. Sana makin mesenakan dumun tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Rahajeng, Rahajeng Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raglan Rai FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Sarang Titiang Gong ya Cynthia kantornya acara Rahajang Bali ya. Nah Raglan Rai, selain ini kita membahas alat kebersihan diri dari perawatan gigi mulut, mandi membersihkan badan, talar peniki untuk pembersih kantan nge untuk organ-organ di yang ada di pada tubuh kita kantan nge, menggunakan batu, kulit kerang dan juga tongkat. Jadi sebelum ada kertas ataupun tisu toilet ya untuk pastinya membuang sisa-sisa makanan ya Raglan Rai. Jadi manusia niki menggunakan batu halus, kulit kerang, bonggol jagung atau tongkat kayu. Untuk sabun, lemak dan abu ya skadi penikan sematuan sami. Catatan awal pembuatan sabun niki berasal dari peradaban Babilonia kuno sekitar 2800 sebelum Masehi. Jadi menggunakan lemak rebus dan juga abu nge. Dan sabun niki lebih sering digunakan sebagai obat kulit atau untuk mencuci baju daripada mandi. Nah jadi untuk gambaran visual nge Raglan Rai seperti apa sih metodenya nih, makin sampun zaman teknologi rarake mantan minap niki reng aplikasi sane lianan kantornya untuk mempermudah niki nge membayangkan sabun api penggunaan dari bahan konvensional alat kebersihan diri. Semeton kantun galanyane malesiki penelpon gongnya Sapa Sangre 0361-223361 Duros Raglan Rai Om Sastiastu selamat pagi. Halo Om Sastiastu selamat pagi.
1: Halo Om Sastiastu selamat pagi gongge.
0: Selamat pagi Nini reng dijadikan nih.
1: Ya ampun di warung.
0: Sampun ring warung sarang sirari nih.
1: Oh,
0: peraragan mantan. Ampun mungkah mungkin warung Nini durus-durus matumbasan. Matumbasan ngiring matumbasan.
1: Wakil yang ayah.
0: Napi nih?
1: Ampun wakil yang ayah nak wenten ayah yang agak mungkin.
0: Oh, kentan. Nggih, sampun wakilin. Nggih.
1: Siang ngijeng.
0: Ngijang ke mantan. Inge suk sama Nini. Inge makin membahas dumun inde alat kebersihan diri zaman dulu. Skadi mesiram ngangen napi nih pidan-pidan dumunan nih.
1: Dia nasane dumun dan lain dan pernah ke nah sabun dan
0: abang ya.
1: Niko nak isya kadi berikir kan nak siang industri genteng tu. Ngangen naon. Nah sekali ten dia sewai niko konggak.
0: Ten sewai kentan.
1: Dia nuju kentan nak niko pun angin ngebek kan om. Daging batu kumbung tu nak setato ma daging tu nak batu kumbung niko.
0: Oh kentan kuda nini medue batu ni kan ni biasane.
1: Siki,
0: kan siki, mantan.
1: Ampun getul-getul lah ngawan aja jago pegang ampun. Ya awak kenceng.
0: Nge genit-genit awak ical pasti kan ini nge.
1: Siki tu nak mabu-abu nge. Nani ko pang ni pang kan terdekat kenceng nge. Niko pun nge ngebeg-ngebeg kenceng. Ya ya nange nambuh na ya tu sekali. Lo sekarang niko nak abu awan niko saring tu.
0: Oh abu awan kantan saring. Yeah. Napi yang kan nyaring ni.
1: Niko tu mendan sekali lumunan napi niko sidi yang kan ngidi tepung niko.
0: Oh geng.
1: Niko ampun nyaring man budak si semua man budak.
0: Ingge suk sama niki.
1: Niko ampun nak yakin cara sampo didih na bangge.
0: Cara sampo, akehan sampo ni mungkin napi ni pidan ni kan ni didih ni maksud ni.
1: Didih na patah bangge.
0: Oh patah.
1: Kalau tu niko na rambut agak kusut niko. Ternyak lemes kan.
0: Agak kusut nganggian ne kentan ne tradisional.
1: Nih kan, wanten tu usan nganggian no kentan. Mejak sampun sekali dumunnya ya wanten don datu magelung, ya dan kentan don pucu. Usan niko dagingnya wapun balik lemes rambut tak kentan kongga.
0: Oh kentan, ih berarti akan niki bahan-bahan yang harus dicari nih nge. Sebelum melakukan perawatan rambut. Iya,
1: bantu, bunga malu bos bantu.
0: Inge sesama.
1: Cuk kan asana nasa tadi rabu lulu. kan daki ya sana nyak gebuh kinten. Cuma ngane lemes nih kok rambutnya yang dan pucuk.
0: Ya ning angin pengering rambut yang usan membuh nih kan api angin alami menten nih.
1: Alami kan itu, api angin sekali dumun no. Majemuk kenten
0: keni sinar matahari kenten nih nge. Oh kenten. Ten wenten vitamin-vitamin kenten nih vitamin rambut minap nih ke.
1: Dan wenten aduh.
0: Geng.
1: Dan wenten yakin ya no. Masahin yakin ngangin rara nih kok. Sekali buah daun nih kok uning buah daun
0: tuh. Aduh ten uning yen wau nih kang cara lemo kata nih nih kang.
1: Sekali ceroring.
0: Oh ceroring uning kok nggak kanton ceroring.
1: Kita bunder-bunder nih kalau ben kakah buah raraan.
0: Oke, tan mungkin kanton wenten rarak nih kan nih. Tan nge?
1: Oh mungkin dijo kaden raraan nih kok. Tampun diolah mina mangangin kita mungkin nih. Tampun dan wenten rarak mungkin yang sekali rumun nak makai raraan nih kok.
0: Oh, kentan.
1: Ya, mau dijo ya ti, niko angin mesai niko.
0: Ian ini mungkin kantun ngangen.
1: Ten, nasib orang mungkin cukup dong.
0: Ten, sekali
1: ribet tu ribet.
0: Iya ribet niko.
1: Angin ribet ni mungkin campur winter, ane gampang kan niko.
0: Ane dan gen niko.
1: Dabin kocok aja sampun akan bersih kan kita nggak.
0: Angge.
1: Mula nak jadi misi sijang di lengan apa ni niko? Sopah kan niko banyak pesu didih tu.
0: Pesu didih nge. Mula harus niko. Usaha nih nge. Ngerarah alat kebersihan niko. Aduh.
1: Dan kena kengken sarana kengken deh bang. Nyak hilang daki ya kengken ngge. Tadi rumah ni yati ya nak mewahan niko kulo tu nak tengkeru mungkin nak ngge. Mau duwe pakaian mau sejani yang ujangin mau ganti. Sekali rumah nangin yang dua wajit luai wau
0: maganti. Iya.
1: Nah mungkin panggil wajit semua kocokan. Sebentar nak mau dua pakaian makai ya titian.
0: Iya patan yang gongkak.
1: Nah ini mau dua makai kenten gongkak ya titian nak ternyati gongkak.
0: Iya.
1: Tapi titian nak menggai niki ruwet. Tandi, kenten, makai dia abu-abu, kenten je. Khusus ni kau angin dia abu-abu, ni kau je pakaian yatinya nak. Kenten ada anak tu, kenengai genteng ni kau nak jero. Nyapi rasanya angin dua wai kenten nak kekoh pakaian tu. Khusus ni kau angin makai kita kan kenten
0: ampun kan.
1: Nge ampun kan mungkin cuma gay nak kita bin bawa ganti.
0: Nge jaga kebersihan ini. Suk sama dumun ini sama nyerengin niki ja. Ampun di ujung niki dumun.
1: Dari yang mengangi.
0: Nge durung.
1: Lengkap no boy ka. Diko ampun yang itu.
0: Nge.
1: Boy ano jeroman urago dalo do niki matu nini nyerang tu.
0: Suk sama mbah tu nindi.
1: Siro niki maling le. Oh pak ya narbo no bonek le bukan pak. Ayan mual malay bang eh ini patut mancung dalam ini Dania cuita serem sami bang eh
0: inge suk semua ini
1: kenara aja bang eh masuk kenara sebaca bang eh
0: astung kare
1: suk semua antuk galan ini mau pamit om senti om
0: inge suk semua ini itawi dengan pejaten patah sama informasinya nih malah jebas kong eh lantaran malay tetap penikiring program budaya RRI Denpasar
2: Haji Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.